0: Baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kegiatan Boyong Noto Projo dan juga Sedekah Bumi Sri Cakra dan nanti akan dilaksanakan hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Untuk Boyong Noto Projo sendiri saat ini masih arak-arakan pusaka, pusaka yang dibawa dari Balai Desa Kacangan sebagai titik awal mulai dimulainya pemerintah Kabupaten Nganjuk di arak menuju Pendopo Alun-Alun Brebeg. Baru nanti setelah selesai di Pendopo Alun-Alun Brebeg akan diboyong menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk, gitu ya. Untuk rangkaian acaranya, jadi nanti yang akan ikut melihat meramaikan, ini bisa langsung berangkat sekarang. Atau Anda ya akan melintas saja, mungkin bisa hindari dulu jalur dalam kota Nganjuk, mulai dari Brebeg yang arah ke jalur utama, jalur Anjuk Ladang, mengarah ke Pendopo ya, mohon untuk dihindari dulu.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, C.C.M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke

0: Kaprigula, Pucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Intan.
1: Sekitar jam 1 siang lebih 35 menit ya, IIS ini jajaran pemerintah daerah dan OPD terkait dalam rangka Kira Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo itu telah memasuki pendopo alun-alun Brebek, Kabupaten Nganjuk, serta disambut dengan tarian tradisional. Jadi para OPD dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk itu sudah memasuki ke dalam pendopo alun-alun Brebek. Kemudian saat ini berlangsungnya disambut dengan tarian tradisional. Untuk pesertanya ini seperti kalangan anak SMP begitu ya, karena perempuan semua, dan terlihat untuk para jajaran juga sudah menempati di kursinya masing-masing. Cuaca untuk di siang kali ini di seputaran pendopo alun-alun Brebek juga cukup terik dan panas. Kemudian terlihat juga untuk para masyarakat yang antusias melihat untuk tarian tradisional yang saat ini sedang berlangsung. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Mas Hudi yang saat ini juga sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya untuk di wilayah Bandar Ngalim Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wijayanto melintas di jalur Nganjuk Kota, tepatnya ini di wilayah Mangundikaran Nganjuk yang akan mengarah ke Caruban. Kondisi jalanan di sana juga dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Kemudian kita juga terima beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna ya, Iis, bahwasanya tadi sekitar jam 1 siang lebih 6 menit ya, sebelum dimulai acaranya, itu memang untuk kereta kuda yang nantinya akan ditumpangi oleh dinas terkait itu berjejer dan berderet rapi. Kemudian untuk kereta kudanya juga dihiasi dengan ornamen-ornamen, dan tentunya juga untuk para jajaran OPD itu juga sudah memadati di halaman alun-alun alun-alun Brebek ya, untuk di siang kali ini. Kemudian kita juga terima informasi perjalanan yang disampaikan oleh Bapak Imron melintas di jalur Kabu Jombang arah Mojokerto. Kondisi jalanan juga untuk di siang kali ini tidak begitu ramai, cuaca juga cukup terik dan panas. Pak Santoso, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo, kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca siang kali ini juga cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sudro Cakra, ini nanti juga akan kami hadirkan talk show Cakra Sedulur Tani. Jadi untuk Anda yang sudah menantikannya sejak minggu kemarin, monggo nanti bisa bergabung. Masih sama untuk temanya, yakni untuk pengolahan tanah ya, dengan apa sih pengertian dari asam fulfat dan fungsi untuk tanamannya itu apa begitu. Nanti akan kita kupas dan bahas bersama dengan Mas Ibnu Pangestu dan Bu Sobikah selaku praktisi pertanian.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, tetap bagikan informasi bersama dengan kami di 0852-9001-61 terkait dengan cuaca juga ya. Sepertinya kok sudah mulai agak mendung begitu. Apakah hari ini ada potensi hujan? Saya juga kurang tahu. Nanti setelah ini saya cek untuk info di BMKG juga ya. Tapi kalaupun hujan, wah ini hujan kiriman mungkin ya, karena kita sudah masuk di musim kemarau.

0: Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sri Jakra. Saya Yiis masih menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda masing-masing. Kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui, termasuk juga jalur Brebes sampai dengan Loceret Nganjuk seperti apa dalam Boyong Noto Projo yang digelar hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: ke gatekeeper. Intan,
1: informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Joko Suparno ya. Ini mengabarkan baru melintas Nganjuk ke Surabaya, sangat lancar, cuacanya juga panas berawan. Ini bertanya, kira-kira Surabaya apakah cuacanya sama ya? Gitu.
0: Nah, gimana ya juga, ini di Surabaya ya?
1: Surabaya gimana ya? Kayaknya juga sama ya, merata ya Iis ya. Tapi kok di sini agak mendung. Apakah ini buangan gara-gara Brebek ada acara ya?
0: Dibuang ke sini.
1: Dibuang ke sini mendungnya. Jadi di sana panas, cerah. Jadi Kalianyar, Gunung Nganjuk ini dapat mendungnya. Karena kalau saya amati ini, saya lihat-lihat dari kaca jendela gatekeeper ini sudah agak mendung ya Iis gitu untuk ya. Siang menjelang sore ya kali ini untuk di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Wah,
0: ini siapa pawangnya ini?
1: Nah, pawangnya siapa ya? Ini kemungkinan buangan dari Brebek dan Nganjuk ya. Buang saja ke timur begitu. Jadi
0: gak
1: saat
0: sih,
1: ini
0: biar adem.
1: Biar adem, betul sekali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Ramai sekali Mbak Iis, panjang jalanan Brebes sampai ke Loceret. Ini kalau saya amati dari Tugu Keris ya Iis, itu mengarah ke utara, jadi mengarah ke Tempel Wetan Loceret. Itu bahwasannya untuk beberapa masyarakat juga sudah mulai itu ya, menunggu para jajaran OPD itu nanti melintas. Karena kanan kiri itu masyarakat sudah berbondong-bondong untuk menyaksikan dan menunggu, apalagi anak-anak sekolah ya, ini masih memakai seragam juga, juga masih berada di sana. Cuaca pun juga untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, Danti. Intan.

0: Sanggra ini ketika parana.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Mas Kopeng.
3: Siang, Mbak.
0: Oke, sudah nyampe mana, Mas?
3: Ini sudah nyampe Pasar Modosari.
0: Oh, daerah mana itu?
3: Modosari, Mbak, Modosari.
0: Mojokerto.
3: Modosari.
0: Oh, oke. Siap-siap. Hujan atau enggak, Mas, di sana?
3: Wah, ini panas ya begini ya.
0: Arah ke Surabayanya atau arah ke Jombangnya?
3: Oh, ini mau barusan kirim ke Pasuruan ini.
0: Oh,
3: pas
0: gitu.
3: Berangkat, Pak.
0: Oh, iya. Tapi lancar ya?
3: Lancar, rame lancar tadi.
0: Oke, baik. Semoga lancar, Mas. Mantur Sun sudah bergabung.
3: Oh.
0: Oke, hati-hati di jalan ya, Mas Kopeng. Ini tadi beliau perjalanan sudah nyampe di Mojosari, Mojokerto.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Oke, baik, selamat siang Sri Cakra. Hari ini di Sabtu 6 Juni 2026 ada talk show Cakra Sedulur Tani. Hari ini sudah bersama dengan praktisi pertanian di ruang siar, ada Mas Ibnu Pangestu dan juga Ibu Sobika. Saya sapa dulu, selamat siang apa sore ini? Siang ya.
1: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Ibnu, siang mas.
1: Sore mas, mendung hari ini.
0: Alhamdulillah kayaknya agak mendung ya ini tadi.
2: Iya, mendung dari pagi ya.
1: Enggak lah, panas tadi.
2: Jam berapa sih? Jam 7-8 masih mendung tadi
1: ya. Ya, anginnya enak gitu.
2: Buat tidur. Yes.
0: Buat tidur.
1: Hari ini waktu tidur, oh enak itu sebenarnya itu.
0: Baik, ya Sri Cakra, talkshow Cakra Sedulur Tani. Hari ini adalah pengertian asam fulfat dan fungsi untuk tanaman. Sebelumnya kita buka dulu dengan pengertian yang akan disampaikan oleh Mas Ibnu dan juga Ibu Sobika. Apa sih dari asam fulfat itu? Mungkin bisa Bu Sobika dulu, monggo.
1: Mas Ibnu.
0: Mas Ibnu dulu, oke.
2: Jadi apa namanya? Sebenarnya masih gimana mbak ya? Jadi kan biasanya kan saya kalau takso misal hari Sabtu gitu kan, apa namanya, sama Mas Afan itu kan apa namanya konfirmasi biasanya hari Kamis. Cuma kemarin kan
1: tengah malam ya.
2: Sebenarnya gini mbak, jadi bingung, maksudnya bingung
1: cari
2: itu,
1: tema itu
2: cari
1: apa,
2: tema itu apa, terus sedangkan apa namanya kemarin juga sudah bahas asam humat, tapi kalau sudah bahas asam humat itu kalau nggak sekalian bahas asam fulfat itu kayak saya itu merasa berdosa gitu loh mbak.
0: Berarti ini memang beberapa tema kita adalah untuk pengolahan tanah ya mas ya?
2: Iya.
0: Masih jadi, seputar itu ya?
2: Ya masih seputar itulah intinya. Tapi gini, jadi saya juga sebenarnya bingung ini saya mau menjelaskannya seperti apa, karena masih antara asam humat sama asam fulfat itu satu kesatuan. Tapi berbeda. Jadi walaupun dia itu satu kesatuan, tapi dia itu berbeda. Jadi mungkin untuk siang hari ini, jadi gini, sambil kita apa namanya ilustrasikan seperti ini. Jadi gini, pertama saya mulai itu dari ukuran aja mbak ya.
0: Ukuran.
2: Nah, kenapa kok ukuran gini? Setiap benda ya kan, itu pasti memiliki ukuran. Setiap benda itu pasti memiliki ukuran. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, dan ada yang ukurannya kecil. Loh, kenapa kok kita awali dengan bahas ukuran? Karena gini, asam humat, jadi di dalam asam humat, jadi asam humat itu yang kita bahas minggu, dua minggu yang lalu, ya kan, di situ sebenarnya ada yang namanya molekul. Nah, ada molekul. Molekul itu anggaplah sebuah benda. Anggaplah sebuah benda yang memiliki ukuran. Nah, di dalam asam humat itu ada tiga. Ada tiga jenis lah, anggaplah tiga jenis di situ. Ada tiga macam. Jadi tidak hanya asam humat sebenarnya. Jadi ketika kita beli asam humat, sebenarnya mohon maaf, jadi ketika kita membeli kalium humat misal, atau istilah umumnya asam humat, sebenarnya di dalam pupuk itu tidak hanya terkandung yang namanya kalium humat ataupun asam humat, tetapi memiliki tiga kandungan secara umum. Yang pertama, nah yang pertama itu ada yang namanya humin. Jadi pertama kita ingat-ingat, di dalam asam humat itu tidak hanya asam humat saja, tetapi ada yang namanya humin, ada yang namanya asam humat, dan ada yang namanya asam fulfat. Pertama, saya ulangi, ada yang namanya humin, ada yang namanya asam fulfat, dan ada yang namanya asam fulfat. Nah, ketiga-tiganya ini anggaplah molekul lah ya, anggaplah molekul. Jadi molekul dari humin, molekul dari asam humat, dan molekul dari asam sulfat. Nah, ini ketiga-tiganya ini memiliki ukuran yang berbeda. Humin ukurannya itu besar, terus sedangkan asam humat itu ukurannya sedang, terus untuk asam sulfat ini ukurannya kecil. Nah, anggaplah ketiga ini benda. Jadi humin itu ukurannya besar, asam humat ukurannya sedang, sedangkan asam sulfat itu ukurannya kecil. Nah, dari ketiga ukuran ini pasti memiliki apa namanya fungsi yang berbeda juga, kan gitu. Kalau kita maksudnya, mohon maaf, misal apa namanya ketika kita bangun apa namanya bangun rumah, terus ketika kita apa namanya melihat orang yang mengaspal jalanan, itu kan pasti memiliki ukuran batu yang berbeda juga, anggaplah seperti itulah ya. Jadi memiliki fungsi yang berbeda juga. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya, kita kupas perbedaannya. Sebenarnya sih sama saja ya Mbak ya. Berarti sebenarnya sama saja, tapi ada perbedaan yang memang apa cukup signifikan ya. Jadi gini, asam sulfat itu didefinisikan itu sebagai bentuk asam humat yang larut dan berwarna lebih terang, yang meningkatkan kesuburan tanah dan lebih mudah diakses oleh tanaman. Nah, itu kan hampir sama. Cuma yang pertama ini di sini yang membedakan adalah warna. Nah, selanjutnya asam sulfat ini meningkatkan fotosintesis dan ketersediaan nutrisi dengan membentuk cincin kelasi dengan nutrisi. Nah, maksudnya kemarin 2 minggu yang lalu kita kan bahas chelating agen, kelasi itu loh Mbak, ya kan? Nah, jadi yang namanya apa namanya asam sulfat itu juga sebagai chelating agen atau agen pengkelat. Agen pengkelat itu seperti apa namanya? Contohnya gini. Antara misal kita mupuk biasanya kan apa namanya anggaplah ponska sama ZA, ya kan. Misal pada awal vegetatif kita pakai pupuk yang namanya ZA sama ponska, kita biuk, misal kita tabur atau kita kocor. Nah, dari kedua pupuk ini kemungkinan sekian persen unsur dari pupuk ZA ini dengan unsur pupuk ponska ini tidak bisa apa namanya bersatu atau tidak bisa menyatu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, berbeda ketika kita memberikan pupuk ZA dengan pupuk ponska, kita berikan yang namanya asam humat ataupun asam sulfat. Nah, lah asam humat sama asam sulfat sebagai chelating agen, ya kan? Jadi agen pengkelat itu antara pupuk ZA sama pupuk ponska, anggaplah seperti itu, bisa berikatan. Ketika dua unsur ini bisa berikatan, kira-kira lebih efektif atau tidak? Lebih efektif. Kan gituan, Pak. Nah, fungsi asam humat ataupun asam sulfat juga seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan chelating agen atau agen pengkelat atau kelasi. Jadi sama saja. Agen itu asam humatnya, ya kan? Sedangkan kelasi itu prosesnya. Proses pengikatan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya itu disebut dengan kelat atau kelasi. Sedangkan apa namanya asam humat atau objeknya itu disebut dengan chelating agen. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sama saja. Jadi antara asam humat yang kita apa namanya kita ngobrol 2 minggu yang lalu kan Sob G ya. Jadi sama saja, sama-sama chelating agen. Cuma yang membedakan adalah ukuran molekul. Ya kan saya jelaskan, makanya di awal tadi saya jelaskan pertama kali adalah ukuran, biar enggak apa namanya biar kita tidak terlalu bingung. Saya pun juga bingung sebenarnya. Jadi makanya kita bahas ukuran terlebih dahulu. Yang membedakan adalah ukuran dari asam humat dan asam fulfat. Humin kita tinggal, kita fokus saja pada asam humat sama asam fulfat dulu. Ya, asam humat di awal tadi saya jelaskan bahwa asam humat itu memiliki ukuran molekul sedang, sedangkan asam fulfat memiliki ukuran yang kecil. Nah, bedanya di mana? Sama-sama agen pengkelat, sama-sama bisa menyuburkan tanaman, sama-sama bisa mengikat unsur satu dengan yang lainnya, ya kan? Cuma yang membedakan adalah ukuran. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya di sini lebih condong ke pengaplikasian. Gitu, Mbak. Jadi lebih condong ke pengaplikasian dan lebih condong lagi ke penyerapan nutrisi. Jadi gini, pengaplikasiannya maksudnya seperti ini. Asam humat itu ukurannya sedang, ya kan? Sedangkan stomata tanaman itu ukurannya kecil. Stomata tanaman itu ukurannya kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, ketika pengaplikasian asam humat dilakukan apa namanya spray, jadi pengaplikasiannya untuk spray untuk daun, maka ini tidak apa namanya tidak akan efektif karena stomata ukurannya kecil sedangkan asam humat ukurannya sedang, jadi kan tidak efektif. Berbeda dengan yang namanya asam fulfat. Asam fulfat ini memiliki ukuran yang kecil sama dengan ukuran stomata. Stomata ukurannya kecil, asam fulfat ini molekulnya kecil. Jadi pengaplikasiannya lebih condong ke spray. Jadi pengaplikasiannya untuk daun, sedangkan asam humat pengaplikasiannya untuk tanah atau untuk kocor. Itu. Terus selanjutnya, ya kan? Terus apa namanya itu sedikit dari penjelasan asam fulfat seperti itu. Selanjutnya apa namanya fungsi dari asam fulfat, jadi sebenarnya hampir sama, cuma ada beberapa yang membedakan. Jadi yang pertama itu fungsi asam fulfat yaitu meningkatkan penyerapan nutrisi karena ukurannya, ukuran molekulnya sangat kecil dan sangat larut terhadap air dan bisa larut di pH asam ataupun basa. Berbeda dengan yang namanya asam humat. Asam humat itu hanya larut terhadap pH basa. Contoh seperti NaOH, KOH sama gamping. Nah, itu kan beberapa bahan yang bersifat basa. Jadi asam humat itu hanya bisa larut terhadap pH basa. Sedangkan asam fulfat itu bisa larut terhadap pH asam ataupun basa. Itu yang membedakan ya. Yang pertama ukurannya, asam humat itu ukurannya sedang, asam fulfat itu ukurannya kecil. Ya kan? Terus selanjutnya asam fulfat itu bisa larut terhadap pH asam ataupun basa dan sangat larut terhadap air. Sedangkan asam humat itu hanya bisa larut ketika air itu pH-nya basa, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu asam fulfat ini mampu membantu menahan nitrogen dan menggerakkan fosfor ke jaringan tanaman serta mengikat ion kalium di dalam tanah. Jadi di satu sisi asam humat pun juga bisa apa namanya menahan nitrogen dan kemarin contoh fosfor itu termasuk unsur yang tidak mudah bergerak. Ketika kita berikan asam humat, dia jadi lebih mudah bergerak. Nah, yang membedakan asam humat ini di dalam tanah, Mbak. Jadi menggerakkan fosfor yang tidak larut atau tidak bergerak di dalam tanah, ketika kita berikan asam humat, fosfor di dalam tanah itu jadi mudah bergerak. Atau istilahnya anggaplah aktif kembali gitu aja ya. Sedangkan asam fulfat juga seperti itu, akan tetapi lebih condong ke jaringan tanaman. Jadi perbedaannya di situ. Jadi antara apa namanya korelasi antara ukurannya seperti itu. Makanya dari awal tadi saya bahas bahwa asam humat itu ukurannya sedang, asam sulfat itu ukurannya kecil. Nah, kalau asam humat itu hanya di dalam tanah, sedangkan asam sulfat itu bisa di dalam jaringan tanaman. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya, asam sulfat ini juga sebagai biostimulan. Nah, biostimulan ini dengan cara seperti apa? Kan gitu. Jadi asam sulfat ini sebagai biostimulan tanaman dengan cara mempercepat metabolisme tubuh tanaman, merangsang produksi enzim, serta membantu tanaman mengatasi stres akibat cuaca ekstrim ataupun penyakit. Jadi beberapa minggu yang lalu sampai kita bahas apa namanya asam amino. Jadi asam amino itu juga sebagai biostimulan. Nah, di sini ada lagi asam sulfat itu juga bisa digunakan sebagai biostimulan alami untuk tanaman. Jadi bisa apa namanya, misal ada cuaca ekstrim atau kekeringan, apa namanya, jadi asam amino itu sebagai biostimulan untuk membantu tanaman mengatasi cuaca ekstrim, ya kan. Asam sulfat juga bisa apa namanya membantu tanaman untuk apa, mengatasi cuaca ekstrim.
0: Oh, gitu.
2: Jadi
0: ya,
2: seperti itu fungsi biostimulan. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa ukuran itu yang membedakan adalah yaitu tadi, asam humat itu ukurannya sedang, asam sulfat ukurannya kecil. Korelasinya seperti itu, asam humat itu lebih efektif dan efisien kita gunakan atau kita berikan ke dalam tanah, sedangkan asam sulfat lebih efektif dan efisien ketika kita berikan ke
0: daun.
2: Betul.
0: Oke, ya, baik Sri Cakra, sebelum lebih jauh saya membuka waktu atau kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, monggo bisa bertanya langsung, gabung via telepon atau kirimkan pesan singkat pertanyaan Anda lewat WA juga bisa di 0852 9000 1061. Nah, kita jeda sebentar ya.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
0: 106,1 Radio Cakra Krishna dalam talk show Cakra Sedulur Tani bersama dengan saya Isatin. Di ruang siar kini juga hadir Ibu Sobikah serta Mas Ibnu Pangestu, praktisi pertanian. Kita coba cek dulu ke ruang gatekeeper ya. Ini saya mau ke Danti dulu, silahkan Dan.
4: Rekan-rekan kita di wilayah Berbek ini juga terus ya mengawal Iis terkait dengan agenda yang dilaksanakan hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Ada Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projongan Juk 2026. dari alun-alun Berbek menuju ke pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk. Informasi awal untuk agendanya dimulai jam 1 siang, namun sampai dengan menjelang sore hari ini kabarnya juga masih belum bergerak ya untuk rombongan dari wilayah alun-alun Berbek Nganjuk. Kita tunggu nanti update-nya bagaimana dari rekan-rekan kita yang ada di lokasi. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Mbak Eni yang sampai di daerah Prambon Nganjuk, cuaca memang sedikit berawan, arus lalu lintas ditambahkan lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
5: Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, saya sampaikan dari Pak Riono yang ada di Pujon Malang.
0: Ya.
5: Ini Mas, saya mau tanya, jeruk saya umurnya 6 tahun untuk masanya generatif pakai asam apa, vegetatif pakai asam apa, begitu. Ini Pak Riono yang ada di Pujon Malang. Kemudian Bu Yulia yang ada di Pace Nganjuk juga bertanya, ini bagaimana caranya kerja asam fulfat dalam membantu tanaman menyerap unsur hara. Kemudian kalau dari sisi biaya, apakah penggunaan asam fulfat cukup ekonomis bagi para petani? Kemudian tambahan satu lagi dari Pak Dadang yang ada di Ngepeh Loceret juga bertanya, kira-kira apakah penggunaan asam fulfat dapat membantu tanaman lebih tahan terhadap cuaca ekstrim atau serangan penyakit?
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini dan Danti Danila di Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, baik Mas dan Bu, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dulu dari Pak Riono ya, kita jawab sekarang ya. Pak Riono mau tanya, jeruknya itu umurnya 6 tahun. Kebetulan beliau tuh di Pujon, Pujon Malang. Nah, untuk masa generatif pakai asam apa? Vegetatif juga pakai asam apa? Monggo.
1: Selamat siang Pak Riono di Pujon Malang. Seneng bergabungnya. Salam kenal juga gitu. Nah, untuk tanaman berbuah itu kalau misalkan kita di awal kita treatment ya, sebelumnya itu kita treatment untuk pertumbuhannya gitu kan. Kita pakai
2: manicure pedicure.
0: Perawatan pokoknya ya.
1: Perawatan supaya menghasilkan cabang dan banyak dan subur gitu kan. Itu yang pertama pakai vegetatif ya, vegetatif pakai natrium humat bisa. Beda dengan untuk yang generatif. Kalau generatif itu yang kandungannya unsur kalium, tinggi kalium, itu pakai namanya kalium humat. Itu ini kan babaknya bab humat ya Mas ya. Nah, jadi harus bisa membedakan di toko toko-toko pertanian itu ada namanya kalium humat, ada natrium humat gitu, ada asam humat, ada asam fulfat gitu kan. Kalau natrium humat, kalium humat itu efektifnya untuk di tanah. Nah, kalau asam fulfat itu untuk spray. Ini petani holti yang sangat cuaca sangat panas ini saya sarankan supaya pemberian nutrisi itu dibarengi namanya fulfat. Itu tidak banyak sebenarnya dibanding apa harganya itu tidak banyak. Cuman berapa persen dari jumlah nutrisi yang kita spraykan, kita aplikasikan. Untuk yang spray ya. Ya, ini yang fulfat tadi. Untuk kalium humat itu juga enggak banyak sebenarnya. Itu di mungkin di toko pertanian itu ada sudah ada panduan dari setiap produk. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan karena setiap produk itu mungkin ya juga punya dosis sendiri-sendiri yang mereka keluarkan kayak gitu. Gitu untuk dari Pak Riono mungkin itu jawaban dari sana ya. Mas Benu mungkin ada tambahan untuk Pak Riono ini untuk fase vegetatif generatif ya. Gitu.
2: Jadi saya menambahkan dari beliau Ibu Sopika itu intinya gini. Pakai asam apa gitu kan nggak mungkin pakai asam sulfat itu kan nggak mungkin,
1: mungkin
2: karena kita hari ini dan dua minggu yang lalu kan kita fokus pada yang namanya humat. Asam humat istilahnya seperti itu. Nah, jadi gini, kalau untuk tanah jadi biasanya petani itu kan pengaplikasiannya itu apa namanya, mohon maaf, jadi petani atau pekebun biasanya kalau seperti jambu air, durian, alpukat, terus jeruk dan masih banyak lagi, biasanya kan pengaplikasiannya ada yang lewat tabur, kocor, dan spray. Berbeda seperti apa namanya, kita tanam padi, tanam jagung, itu kan kenapa namanya anggaplah pakai tabur atau kocor saja, spray kan jarang. Karena ya memang itu tadi kita usaha, ya kan, kita usaha itu kan pasti ingin untung kan, gitu. Setiap kita usaha kan pasti ingin untung, sedangkan harga jagung dengan harga durian itu kan pasti berbeda. Harga padi dengan alpukat kan pasti berbeda. Kan seperti itu.
1: Kecuali
2: kalau harga jagung sama dengan harga alpukat atau harga durian
1: atau kan, beras yang nilainya tinggi itu
2: kita beras, misal contoh beras itu yang harganya per kilo 30.000,
1: 40.000,
2: 30, 40 atau 50.000, mungkin saya sama beliau dan teman-teman seluruh petani di Indonesia mungkin mau berbondong-bondong setiap hari nyeprai.
1: Ya, saya sendiri pernah itu karena kita mengaplikasikan apa nutrisi secara presisi dari awal itu tidak ada namanya tabur. Jadi per hari itu tanamannya gimana itu semuanya full spray. Saya memakai asam fulfat ini. Kandungannya presisi. Jadi nutrisi yang kita masukkan ke tanaman itu secara presisi. Ini belajar. Kita belajar, bukan ahlinya ahli loh ya. Ini kita belajar. Jadi semua kita upgrade ilmu pertanian itu, semuanya kita upgrade. Dari apa pengairannya pun tidak boleh pakai air kali, ada pempes, ada ini nggak boleh. Itu jadi full air apa diesel, terus pengaplikasiannya full spray. Kalau spray kita overdosis itu kita bisa rugi besar. Makanya kita harus pakai namanya full fat, berapa persen dari jumlah nutrisi gitu. Ini sangat efektif, tapi berasnya itu juga nggak gemen-gemen, diuji lab pasti. Walaupun kimia itu tidak boleh pakai insek dan lain-lain, nggak boleh. Itu untuk skala kecil dan untuk kita belajar, bukan untuk apa-apalah. Ibaratnya kita belajar bercontoh dari luar negeri, mungkin kalau bisa terapkan di sini kelak juga
2: ya,
1: amin kayak gitu. Tapi intinya kita belajar. Terus upgrade yang apa sekiranya kita tuh menguntungkan. Kalau di sini padi seumpama konvensional di harga segitu ya gak mungkin kita pakai yang aneh-aneh gitu kan. Nah ini kan semuanya kita belajar, itu pengenalan ke petani itu namanya humat, fulfat juga penting gitu aja. Yang mau aplikasi monggo, yang tidak juga tidak apa-apa, yang penting faham gitu aja.
2: Itu ini masih curhat sedikit tadi.
1: Ya curhat gitu.
2: Jadi kebawa perasaan.
1: Ya waktu itu kita tiap hari spray, jadi nutrisi tiap hari tanaman itu berapa senti dari bulir itu kita timbang, per 10 bulir itu berapa gram, sampai beli timbangan emas itu ya mas ya. Sampai segitunya loh.
2: Jangan sampai trauma gitu
1: saya. Nah, kalau saya trauma. Puas dengan itu, tapi SOP nggak bisa saya keluarkan kayak gitu. Mahal itu.
2: Mahal.
1: Yang mahal ilmunya.
2: Mohon maaf, ini tadi beliau itu curhat, jadi curhat seperti itu. Jadi kembali lagi ke Bapak Riono, mohon maaf Pak G. Jadi beliau tadi curhat sebentar. Jadi untuk penggunaannya itu kondisional, maksudnya seperti ini. Tadi kita bahas bahwa asam humat sama asam fulfat itu hampir mirip. Jadi fungsi dan perannya itu hampir mirip. Yang membedakan adalah partikelnya. Yang membedakan adalah ukuran partikelnya. Makanya kenapa pengaplikasian asam humat itu di dalam tanah, kocorkan, sedangkan asam fulfat itu untuk spray, aplikasinya untuk daun, seperti itu. Berarti untuk seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya untuk generatif itu kan tergantung pola. Ya kan, tergantung pola. Biasanya kan kalau kita lihat YouTube, terus lihat Google atau searching, atau kita baca artikel ataupun jurnal apapun itu, pada waktu generatif pasti yang apa namanya yang diutamakan itu unsur apa K dan P, yaitu kalium dan fosfor. Dan biasanya untuk mikronya itu ada tambahan yaitu boron. Nah biasanya bisa pakai produk apapun, bisa intinya pakai kalsium boron bisa, sama MKP itu bisa seperti itu. Nah, tinggal pengaplikasiannya seperti apa. Nah, asam humat ini untuk tambahan agar apa sih tujuannya? Tujuannya antara MKP sama boron ini tadi, mohon maaf, apa unsur kalium sama unsur fosfor beserta apa namanya boron, dan biasanya ada tambahan kalsium, biasanya bahkan biasanya ada beberapa produk itu kalsium boron itu ada juga yang ada kalsiumnya, ada boron dan ada nitrogennya itu juga ada. Lah intinya dari beberapa unsur tadi itu bisa bersatu. Itu bisa bersatu. Karena apa? Karena adanya asam humat tadi. Ada apa namanya? Mohon maaf, karena adanya asam humat. Karena asam humat itu sebagai pengikat atau istilah kerennya itu agen penggelat seperti itu. Nah, antara unsur P, kalium, boron dan apa namanya? Kalsium itu bisa berikatan. Nah, jadi ketika semua unsur itu bisa berikatan, akhirnya penyerapannya jauh lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, terus apa namanya? Apa gunanya asam fulfat ketika sudah ada asam humat? Kan seperti itu. Nah, di awal tadi kita jelaskan bahwa fosfor itu termasuk unsur yang tidak mudah bergerak di dalam tanah, ya kan? Setelah itu ketika kita berikan asam humat, unsur fosfor ini tadi jadi mudah bergerak di dalam tanah. Sedangkan asam fulfat membantu fosfor mudah bergerak di dalam jaringan tanaman. Nah, perbedaannya di situ. Ketika asam humat diberikan ke tanah, akhirnya fosfor itu jadi tersedia dan mudah bergerak dan mudah diserap oleh tanaman, dan dilanjutkan ketika kita mau memberikan asam fulfat untuk spray. Jadi asam apa namanya? Fosfor diserap oleh akar di dalam tanah, ya kan? Terus dibantu asam fulfat untuk apa namanya? Untuk mentransferkan ke seluruh jaringan tanaman. Lah secara otomatis apa namanya waktu apa jeruk itu memasuki fase generatif akan jauh lebih maksimal lagi. Mungkin seperti itu. Jadi intinya kondisional lah. Jadi kondisional, mau beli kalium humat silakan. Intinya kalau kalium itu berarti ada tambahan kaliumnya, berapa persen itu ada. Terus kalau asam fulfat kita beli saja cuma asam fulfat, berarti di situ cuma asam fulfat. Itu intinya seperti itu.
0: Baik. Nah, ini ada telepon yang sudah masuk, sudah bergabung. Saya sapa dulu. Halo, Pak Joko.
8: Halo, siang, Pak. Selamat sore,
0: Pak. Ada yang ditanyakan, Pak Joko?
8: Iya, ini saya akan mendengarkan sambil jalan, mendengarkan masalah pupuk atau apa itu tadi. Nah, ini saya juga sangat senang sekali karena kan ada solusi bila ada tanaman yang kurang bagus, dan obatnya ini atau pupuknya ini kan bisa terkendali, Pak. Bagus gitu.
0: Baik, Pak Joko.
8: Ini masalah itu, Mbak. Apa kita itu, nanya sama Mbak yang tadi atau Mas siapa tadi?
0: Bu Sobikah dan Mas Ibnu.
8: Ya Mas Ibnu atau Bu Sobika. Nah, ini kita untuk minta penjelasan masalah padi, Mbak. Kalau mungkin cocok. Ini kan banyak ada mawereng ya, Mbak, wilayah tempat kita ini.
0: Jadi, digundang ya, Pak,
8: semuanya, ya? Ya, tidak semuanya, tapi ada. Sebelah-sebelah itu ada, Mbak. Sudah mulai ada lah gitu ya. Ini kira-kira untuk penyemprotan itu yang paling bagus itu dari insektisida itu apa yang obat yang platinum atau apa ya itu? Gitu. Jadi kita untuk saran yang paling bagus itu untuk orang itu apa gitu, Mbak. Jadi nanti kita bisa kita interpretasikan di teman-teman untuk ini untuk penyakit yang orang atau ini obatnya gitu loh.
0: Ya. Baik.
8: Kemarin itu memang baru tanam sudah diseleksi dari pihak PPL, Mbak. Dari PPL dikasih obat untuk mengendalikan masalah warang. Tetapi begitu sudah hampir umur, hampir musim panen,
4: simpanan.
8: Kira-kira kurang 10 hari ya, itu sudah muncul hama wereng, Pak.
4: Hama wereng gitu. Ya.
8: Jadi kita sudah saya kumpulkan teman-teman, jadi minta solusi dari PPL pun juga, tapi belum ada yang melihat dari lokasi tempat yang sekarang ini.
4: Oke,
8: gitu loh,
4: baik. Siap, saya nanti langsung sampaikan ke Mas Ibnu dan Bu Sobikah. Ditunggu ya Pak jawabannya.
8: Injih, matur nuwun, sangat senang sekali dengan Mas Ibnu atau Mas Sintri Wau.
4: Bu Sobikah.
8: Bu Sobikah sangat mendukung sekali untuk masalah pertanian.
4: Oke. Baik Pak, matur nuwun sudah bergabung. Ada Pak Joko ini tadi, Bu Sobika dan Mas Ibnu. Tapi mungkin pertanyaannya kita lanjutkan dulu dari pertanian yang sudah masuk ya. Ini Bu Yulia, Bu Yulia ini juga bertanya bagaimana cara kerja asam fulfat dalam membantu tanaman penyerap unsur hara, serta dari sisi biaya, apakah penggunaan asam fulfat itu cukup ekonomis bagi para petani?
1: Ini jadi, mahal ini.
2: Jadi untuk
1: bahan mahal.
2: Bu Yulia yang berada di Aceh, jadi seperti ini. Bagaimana cara kerja asam fulfat dalam membantu tanaman menyerap unsur hara? Jadi seperti ini. Dan apakah dari segi biaya itu ekonomis? Lihat kondisional.
1: Kalau jagung ya nggak usah. Nah,
4: gak perlu.
2: Bagaimana
4: ya
2: sih kok apa namanya, kita apa maksudnya? kita jelaskan secara ringkas saja, Mbak ya. Jadi seperti ini. Mungkin Ibu Julia pernah lihat YouTube atau Instagram ataupun Facebook, yang di situ biasanya yang mayoritas ya, Mbak ya. Mohon maaf, yang mayoritas itu apa namanya? Mohon maaf, biasanya yang tanam anggur, yang ada di pot, ataupun biasanya alpukat ataupun durian ataupun jambu air. Intinya hasilnya itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Biasanya hasil panennya itu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, biasanya itu pakai pupuk yang namanya AB Mix. Nah, ini hampir mirip. Jadi penjelasannya
4: sama
2: seperti
4: pulpat.
2: Ya, cuma berbeda sedikit. Nah, biasanya kan ada pupuk AB Mix. Ya, biasanya kalau apa orang-orang apa namanya yang tanam anggur di dalam pot itu biasanya pakainya pupuknya pupuk AB Mix. Nah, kenapa sih kok ada AB Mix? Kenapa kok enggak langsung jadi saja ya campur gitu aja? Nah, seperti itu. Kenapa sih kok harus ada? Kok ribet amat? Nah, kan gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah ribet atau tidak, kenapa kok dipisahkan. Jadi ada nutrisi A, kalau beli ya, kalau mungkin ada yang pernah beli, ada nutrisi A dan ada nutrisi B. Itu serbuk ya kan, keduanya serbuk dan wadahnya pun berbeda. Lah di situ nanti ada aturannya, aturan peracikannya itu ada biasanya. Kalau kita beli di toko online itu ada. Nah, antara A dan B ini nggak bisa disatukan, itu loh Mbak, nggak bisa disatukan. Kenapa nggak bisa disatukan? Ya memang seperti itu. Memang nggak bisa bersatu antara unsur satu dengan yang lainnya ketika dicampur dalam apa namanya kondisi pekat, dalam artian itu pekat banget, jadi nggak encer, itu nggak bisa bersatu, malah akan menimbulkan efek negatif. Makanya kenapa pupuk apa namanya AB Mix itu selalu dipisahkan, dan ketika dicairkan pun juga pakai wadah yang berbeda. Jadi pakai botol satu untuk A, nutrisi A, dan botol yang satunya lagi itu untuk nutrisi B. Akhirnya antara nutrisi A dan B ini ketika sudah dicampurkan ke dalam air, ya kan, ke dalam air, terus pemberiannya pun itu juga apa namanya sesuai. A misal takarannya 10 mili, B itu 10 mili, baru dicampurkan. Nah, istilahnya seperti itu, makanya disebut dengan AB Mix. Nah, karena ada unsur satu dengan yang lainnya itu memang ketika dalam keadaan pekat tidak bisa, gak bisa bersatu seperti itu. Nah, di dalam nutrisi itu, ya kan, di dalam nutrisi itu apa namanya antara A dan B itu ada yang namanya pengikatnya. Antara pengikatnya itu ada. Biasanya kalau pupuk kimia itu pengikatnya ada yang namanya EDTA atau ETA, dibacanya ETA. Di dalam pupuk kemasan ketika ada unsur makro, mohon maaf, seperti NPK, CAM, GS, jadi kalium, magnesium, sulfur, serta ada unsur mikronya seperti ZN, tulisannya biasanya di dalam kemasan pupuk itu ada ZN, ada MN, ada MO, dan masih banyak lagi unsur-unsur mikro, itu pasti selalu ada EDTA, ETA, zinc ETA, terus Fe ETA, terus mangan ETA, itu ada. Lah, ETA ini adalah pengikat yang memang di situ istilahnya chelating agent tadi. Cuma EDTA ini terbuat dari bahan sintetis, anggaplah seperti itu. Sedangkan asam fulfat itu terbuat dari bahan organik. Lah, bahan organiknya dari mana? Ya itu tadi, dari batu bara. Dua minggu lalu sudah kita jelaskan, memang berasal dari batu bara. Nah, batu bara ini ada karena kan dari pelapukan tumbuhan seperti itu, yang sudah berjuta tahun seperti itulah. Nah, asam fulfat ini juga seperti itu. Perannya itu mirip dengan apa EDTA yang berada di dalam pupuk AB mix ini tadi, atau di dalam kemasan pupuk-pupuk kimia. Cuma akan tetapi asam fulfat berasal dari bahan organik, jadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau asam fulfat ini tadi berasal dari bahan organik, selain bisa mengikat, dia itu juga mampu apa namanya? Mohon maaf, mampu mengikat unsur hara, terus mampu apa namanya, istilahnya tadi, unsur fosfor yang tidak bergerak, mudah bergerak. Jadi pupuk yang sifatnya imobil atau tidak mudah bergerak menjadi mobil atau mudah bergerak. Nah, seperti itu. Nah, di satu sisi, selain apa namanya berkaitan dengan unsur fosfor, dia ini juga menarik bakteri baik atau mikroorganisme yang menguntungkan untuk tanaman. Jadi asam humat, asam fulfat, kalium humat, natrium humat, ketika kita berikan ke dalam tanah, dia itu juga mampu menarik mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman. Seperti itu. Jadi kelebihan antara chelating agent ETA dengan chelating agent asam fulfat atau asam humat ataupun asam fulfat seperti itu. Kalau ETA seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan, kalau asam fulfat seperti itu, di satu sisi dia terbuat dari bahan organik, asam fulfat seperti itu, di satu sisi dia terbuat dari bahan organik, dia juga mampu menarik mikroorganisme yang menguntungkan untuk tanaman itu sendiri. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Terus untuk nilai ekonomis tergantung, kalau kita tanam jagung atau tanam padi pakai nggak apa-apa. Maksudnya seperti ini, ketika kita spraykan, jadi ada pupuk yang larut sempurna dan ada pupuk yang kurang larut, istilahnya slow release dan fast release. Ya. Nah, ketika kita pakai pupuk slow release atau yang kurang larut, kita pakai saja asam humat penggunaannya untuk tanah, ya kan? Terus untuk asam fulfat itu penggunaannya untuk spray. Nah, nilai ekonomisnya seperti ini. Tergantung dari

0: harga jual dari hasil panennya. Kalau anggur, durian, nggak apa-apa, karena memang harga jualnya
1: mahal,
0: tinggi
1: ya?
0: Mahal, anggaplah seperti itu. Karena asam fulfat itu kategorikan, anggaplah kita sebagai petani padi atau petani jagung pasti merasa kemahalan, karena 1 kilo itu sekarang 80-90 ribu, Mbak. Jadi kemarin itu apa namanya, harganya masih 70, sekarang naik 80 ribu. Bukan naik sih, ganti harga.
1: Ganti harga
0: ya, 80 ribu
1: melemah.
0: Kemarin ya, maksudnya kan tadi malam kan 66, ya kan, saya cek-cek apa namanya, ngecek di e-commerce itu, loh naik gitu. Jadi kemarin 2 bulan yang lalu itu beli, sempat beli itu setengah kilo, harganya masih apa namanya 35 atau 30 berapa gitu loh, Mbak. Terus sekarang per kilo itu harganya, loh sudah 80 ribu, ada yang jual 85 ribu, ada. Itu asam fulfat murni. Kalau misal kita tanam anggur, durian, itu kan harganya kan mahal, bisa pokok minimal kan 25 ribu per kilo kan, anggur itu kan seperti itu. Itu bisa pakai asam fulfat. Tapi kalau apa namanya, memang anu apa namanya, mohon maaf, seperti jagung, padi, itu boleh, silahkan, nggak masalah. Intinya tetap memperhatikan apa HPP seperti itu.
1: Oke, baik. Lanjut ke Pak Dadang, ini tadi juga ikut bertanya ya Mas ya, apakah penggunaan asam fulfat itu dapat membantu tanaman lebih tahan terhadap cuaca ekstrim atau serangan penyakit? Bu Sobika atau Mas?
2: Oke, Ibu? Pak Dadang, selamat sore di Loceret. Sebenarnya sih bukan masalah fulfatnya ya. Sebenarnya dari nutrisinya itu sendiri. Jadi bagaimana nutrisi itu bisa terserap, akhirnya tanaman itu terpenuhi kebutuhannya, gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibnu bahwa apa, asam fulfat itu sebagai ibadah kereta.
0: Kereta
2: untuk mengantarkan nutrisi ke tanaman, itu kan. Nah, di saat nutrisi itu terpenuhi oleh tanaman, otomatis dia akan kebal gitu. Akan imunitasnya meningkat, akhirnya kebal terhadap penyakit. Bukan berarti tidak tidak bisa berpenyakit. Kayak manusia, kita sudah apa, kayak skincare, mandi, glowing dan lain-lain, bukan berarti kita tidak bisa sakit. Karena faktornya juga banyak, penyakit itu mungkin dari lingkungan atau apa, banyak faktornya. Tapi ini kan menjelaskan tentang bagaimana nutrisi itu terserap, akhirnya kebutuhan tanaman itu terpenuhi. Akhirnya imun tanaman bagus, akhirnya tanamannya juga sehat gitu. Itu dari pertanyaan Pak Dadang, mungkin dari saya gitu.
1: Oke, baik. Atau kita langsung lanjut dari Pak Joko tadi.
2: Oke, siap-siap Pak Joko.
1: Pak Joko tadi yang sempat telepon.
2: Oh iya, iya.
1: Gimana itu, Bu?
2: Langsung dari Pak Joko, dari mana tadi ya?
1: Di Gondang.
2: Gondang Nganjuk ya?
1: Iya.
2: Oke, selamat sore Pak Joko, seneng bergabungnya gitu. Masalah padi, nah ini nih yang lagi viral nih, tentang merang. Saya tuh sampai geram. Saya sendiri alhamdulillah dalam beberapa tahun itu tidak pernah namanya beli insek.
1: Kenapa nggak pernah kena wereng, atau memang perawatannya beda?
2: Karena kita tuh kan juga ada apa ya, fase-fasenya gitu kan, dilihat tanamannya itu, tidak bisa langsung memaksakan tanaman itu harus begini-begini. Kita juga ngikuti tanaman gitu, masa vegetatif, bagaimana pertumbuhannya, harus dikasih apa gitu. Dari kecil sudah bertanda-tanda penyakit, setidaknya kita antisipasi itu bagaimana. Apakah pH-nya drop? Kalau pH-nya drop, ya kita naikkan pH-nya supaya apa? Nanti kita memberikan nutrisi itu tepat sasaran, tepat guna kayak gitu. Jadi kita kasih pupuk itu juga nggak mubazir gitu loh, terserap sempurna. Terus misalkan di saat vegetatif sudah ada tanda-tanda, ya kita obati gitu. Nah tadi bertanya tentang obat apa? Ini gimana ya? Saya ya nggak apa-apa, toko pertanian juga biar laku nggak masalah gitu. Ada produk namanya Plenum kalau nggak salah, beberapa tahun lalu saat saya masih gila obat-obatan kayak gitu, obat toko kayak gitu. Namanya Plenum gitu.
1: Plenum.
2: Ya, untuk padi, wereng itu ya. Okay. Tapi sebelumnya kalau bisa dari vegetatif, kalau bisa ya. Kalau padi itu saya kasih kapur. Taburi aja kapur. Pulone kalau ditanya tetangga, nyapa di kapur. Jawabnya simpel. ben kelilipan. Penyakitnya ben kelilipan gitu. Tapi sebenarnya itu juga pH dan kalsium. Akhirnya batangnya juga kaku gitu. Tapi alhamdulillah dari batang bawah sampai atas itu tidak pernah saya kena namanya ureng. Itu setiap minggu saya ukur-ukur aja pakai kapur gitu. Jadi jenengan amati kalau kita kasih kapur itu daun-daun mungkin kayak penyakit macam penyakit berterbangan itu nggak mau hinggap. Bukan membunuh saya. Kalau saya tipikalnya gitu, bukan membunuh penyakit gitu dari awal gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini padi saya belum pernah itu ke saya pakai insek. Santai saja, saya kadang nanam padi nggak bisa saya olah ya sempur mancep. Jadi tapi kan fase-fasenya kita tahu, ini minta makan ini kasih ini kayak gitu. Gitu. Jadi untuk Pak Joko mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beli saja di toko namanya padi. Plenum. Terus untuk perawatannya sendiri dari awal vegetatif itu perhatikan pH, terus bisa pakai kapur. Biasanya MT2 itu yang rawan, karena mungkin olah lahan dari penanaman MT2 itu biasanya kan jerami-jeraminya itu busuk di saat pertengahan tumbuh itu banyak penyakit. Ya Mas ya.
0: Iya.
2: Ini padi banyak sekali tak lihat banyak wereng sekarang, kasusnya wereng. Kalau saya sendiri alhamdulillah itu sudah beberapa tahun ini enggak pernah pakai insek. Kalau tidak urgent, dalam arti tetangganya misalkan maaf ya kita tidak menjulitin tetangga atau apa, tetangga panen padi yang full wereng, panen otomatis di saat panen kita belum panen kan pindah ke tempat kita. Nah itu untuk antisipasi biasanya kita baru urgent kayak gitu kita pakai, kalau tidak ya tidak gitu. Jadi namanya petani kan tadi juga pengen untung ya Mas. Jadi tidak buang-buang biaya yang sekiranya tidak sebelum terjadi kita rawat dengan baik, nggak usah menyediakan apa-apa dah gitu. Nanti kita ngikuti tanaman aja gitu. Kita gimana ngikuti tanaman gitu. Dia baik. Jujur kok.
1: Tanamannya ya. Oke, berarti memang harus perawatan dari awal ya. Seperti yang disampaikan Bu Sobika tadi. Lalu Suruh Jakra, karena ini sudah mulai masuk di jam 3 sore ya, Bu Sob dan juga Mas Ibnu, mungkin ada closing statement untuk talkshow hari ini, monggo.
0: Jadi maksud saya seperti ini, kenapa sih kita sama saya sama beliau Bu Sobika menjelaskannya apa setiap 2 minggu sekali itu temanya berbeda-beda, maksudnya semuanya itu baik, semuanya itu bagus. Akan tetapi kita tidak boleh mengunggulkan satu sama lain, maksudnya oh asam fulfat bagus, oh ya udah berikan asam fulfat saja, tidak seperti itu. Maksudnya ketika asam humat itu mampu menjadikan tanah yang tadinya kurang subur menjadi subur. Berarti kita harus pakai asam humat yang banyak, tidak seperti itu. Jadi gini, jadi setiap apapun itu yang kita berikan secara berlebihan pasti tidak akan bagus. Contoh asam humat ketika kita berikan secara berlebihan, tanah yang tadinya sedikit gembur itu menjadi sedikit menjadi liat. Karena kalau kebanyakan asam humat, tanah itu akan menjadi tanah liat seperti itu. Ketika tanah tersebut menjadi tanah liat, maka porositas media tanam itu jadi kurang bagus. Makanya kenapa kita sarankan tetap menggunakan kompos, tetap menggunakan asam humat, tetap kita berikan nutrisi sesuai polanya. Kalau vegetatif berarti ya bisa pakai yang seimbang, bisa pakai urea, seta dan sebagainya seperti itu. Intinya ya itu tadi, antara unsur satu dan yang lainnya, antara penjelasan satu dan yang lainnya itu tetap berkesinambungan. Makanya beliau Ibu Sobika selalu menekankan bahwa SOP itu tidak ada. Yang namanya SOP itu enggak ada. SOP itu ya pemahaman itu sendiri. Ketika kita paham, oh kalsium itu larinya ke sini. Ketika kita pengin tanaman kita berbunga, oh berarti caranya seperti ini, seperti itu. Intinya ya pemahaman itu adalah SOP. Mungkin itu saja.
1: Oke, baik. Bu Sobika ingin menambahkan?
2: Oke. sebagai petani masa kini tidak hanya mengandalkan cangkul ya, tapi juga harus berinovasi.
1: Yeah.
2: Gitu. Baik

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra, saya Isatin masih menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Anda yang masih di perjalanan ataupun mungkin di rumah saja atau sudah menghadiri Boyong Noto Projo di Brebek yang sekarang menuju ke arah Pendopo Nganjuk, jadi masih di perjalanan begitu ya. Silakan Anda bagikan informasinya di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Untuk alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Bali Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 284 gunungan hasil bumi dari berbagai desa di Kabupaten Nganjuk siap diarak dalam rangkaian Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 yang digelar pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Tradisi tahunan yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk itu dipastikan berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah. Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhen mengatakan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah selesai dilakukan. Rombongan peserta Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 dijadwalkan berangkat dari alun-alun Berbeng Nganjuk menuju pendopo KRT Sosro Kusumo sebagai simbol perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk pada masa lampau.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, beramai-ramai mendatangi gedung Sekretariat Daerah Seda Wonogiri untuk menuntut pencopotan atau pemindahan Camat Selogiri, Freddy Sasono, dari jabatannya. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
4: Aksi itu dipicu ketidaknyamanan kerja yang telah berlangsung cukup lama. Camat Selogiri, Freddy Sasono, dinilai kerap menunjukkan tindak tanduk serta melontarkan perkataan yang merusak harmonisasi hubungan kerja antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Pertemuan audiensi yang digelar di ruang Girimanik Kompleks Sekda Wonogiri tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Wonogiri FX Pranata beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam forum itu, sejumlah perangkat desa menyebut Camat Selogiri kerap melontarkan ucapan yang merendahkan martabat serta mempermalukan bawahan di depan umum, sehingga memukul psikologis dan semangat kerja aparatur desa. Salah satu contohnya saat pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila, ada petugas upacara yang dihukum di depan umum, padahal dia bukan pihak yang melakukan kesalahan. Peristiwa seperti ini menciptakan rasa yang tidak nyaman. Saya Fitri melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Seorang oknum petugas kebersihan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diberhentikan setelah terbukti melakukan pencurian uang milik penghuni rumah rusun sederhana sewa. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Pelaku diketahui berinisial JP yang merupakan tenaga outsourcing kebersihan di DPKP Lumajang. Ia diduga mengambil uang sebesar 2,5 juta rupiah milik penghuni rusunawa berinisial KF. Kasus tersebut terungkap ketika korban bersiap pindah dari rusunawa ke rumah pribadinya. Saat proses perpindahan barang, korban meminta bantuan JP untuk mengangkat dan memindahkan sejumlah barang. Sekretaris DPKP Lumajang Iin Suharyati menjelaskan bahwa dugaan pencurian terjadi ketika pelaku membantu korban melakukan proses pindahan. Menurut Iin, peristiwa pencurian tersebut sebenarnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum laporan diterima oleh DPKP Lumajang. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak DPKP langsung melakukan investigasi internal dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dihantui banjirop dalam 2 tahun terakhir. Selengkapnya silakan Afifa, Krishna FM Pati.
6: Air laut terus menggenangi permukiman dan lahan tambak setelah tanggul pesisir sepanjang 110 meter jebol dan hingga kini belum mendapat penanganan permanen. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena genangan yang semula hanya terjadi di wilayah RT 5 RW 1 kini meluas hingga ke RT 3 RW 1. Selain merendam rumah warga, rusaknya ekosistem mangrove di kawasan pesisir turut memperparah abrasi dan memperbesar gelombang laut yang masuk ke daratan. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi mengatakan, seluruh rumah di RT 5 yang berjumlah 36 unit kini terendam banjir rob setiap hari. Tak hanya mengancam permukiman, banjir rob juga memukul sektor ekonomi warga yang mayoritas menggantungkan hidup dari usaha tambak ikan nila. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: BMKG mengungkap penyebab fenomena bediting yang saat ini mulai dirasakan masyarakat di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Selengkapnya silakan Rizka, Krishna FM, Malang.
7: Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Linda Fitrotul mengatakan, bediting merupakan fenomena musiman yang muncul akibat aktifnya angin monsun timuran yang membawa udara kering dan dingin. Selain dipengaruhi angin monsun timuran, kondisi suhu dingin juga terjadi karena saat musim kemarau tutupan awan berkurang dan intensitas hujan menjadi lebih rendah. Menurut BMKG, fenomena bediting diperkirakan terjadi selama periode musim kemarau, yakni mulai Juni hingga September 2026. Salah satu ciri utama fenomena bediting adalah suhu udara pada malam hari hingga pagi hari terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Rizka Apelina, Rizna FM, Malang.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berusaha mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan melalui sejumlah langkah. Selengkapnya silakan Krishna FM Samarinda.
8: Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Aris Munandar menjelaskan, potensi pekerja tambang di Kaltim yang berdampak kebijakan efisiensi bisa mencapai 1.500 orang, meskipun data resmi belum sepenuhnya dilaporkan oleh pihak perusahaan. Hingga saat ini, rekapitulasi laporan resmi pemberitahuan PHK yang diterima Dinas Tingkat Provinsi baru menyentuh angka 505 orang. Beberapa perusahaan lain juga telah mengisyaratkan kebijakan merumahkan hingga PHK karyawan akibat evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya batu bara. Jika langkah pengurangan jam operasional tidak memadai dan PHK terpaksa dieksekusi, pemerintah menegaskan seluruh hak pesangon dan kompensasi pekerja wajib dipenuhi secara utuh oleh pihak perusahaan. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Demikian jaring radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1. Yang baru saja kita dengarkan bersama adalah berita jaring radio dari Krishna FM Group. Dan kini kita kembali ke program berbagi informasi ya. Bagaimana jalur utama Surabaya Madiun mulai dari Kertosono sampai dengan Wilangan, apakah ada hambatan? Saya coba cek dulu info yang sudah masuk, Denti.
1: Saat ini kita terus pantau untuk kegiatan Boyong Noto Projo atau Kirab Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo Nganjuk 2026 ya Is ya. Kita dikirimkan beberapa dokumentasi oleh rekan-rekan kita yang ada di lokasi, jurnalis Radio Cakra Krisna ya. Ini sepertinya sore hari ini sudah bergeser rombongan dari alun-alun Berbek Nganjuk menuju Pendopo KRT Sosro Kusumo ya. Ini kayaknya ada juga itu kan biasanya bawa jam Jamasan pusaka juga ya Is ya. Jamasan pusaka sudah dibungkus dengan kain putih, ada dua ini dari alun-alun atau pendopo Berbek Nganjuk ini dibawa menaiki kereta kuda, nanti akan dibawa diarak menuju sampai di pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk. Selain itu informasinya nanti juga ada ratusan gunungan hasil bumi Is yang akan dibagikan di finish ya. Jadi di area alun-alun Nganjuk atau pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk. Terpantau juga ini ada Bupati Nganjuk yang akrab kita sapa Kang Marhen ya, sudah mulai menaiki kereta kuda menuju ke pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk bersama para rombongan lainnya untuk sore hari ini. Harapannya semoga lancar dan juga tidak hujan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Suruh Cakra, saat ini jalur utama Brebek arah ke Nganjuk Kota tidak bisa Anda lalui karena dalam rangka Bojonoto Projo ya. Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk menerapkan pengaturan arus lalu lintas secara kondisional selama pelaksanaan Kirab Bojonoto Projo yang berlangsung siang hingga sore ini tadi. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, mengatakan kirab dijadwalkan berlangsung jam 12 siang hingga sore. Rombongan kirab akan bergerak dari Brebek menuju ke Kota Nganjuk melalui jalur Loceret Nganjuk, lalu Candi, Stadion Anjuk Ladang, Taman Nyawiji hingga berakhir di Alun-Alun Nganjuk. Menurutnya penutupan jalan secara penuh hanya diberlakukan di kawasan Alun-Alun Nganjuk. Sementara di sepanjang rute kirab, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional dengan menutup sementara ruas jalan yang sedang dilintasi rombongan dan kembali membukanya setelah rombongan lewat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, petugas kepolisian akan disiagakan di sejumlah persimpangan dan titik rawan kemacetan sepanjang rute kirab. Halo, selamat sore Pak Agus.
1: Salam Mbak Is,
0: sehat selalu. Alhamdulillah Pak, gimana sehat Pak?
1: Pangestunya saya izin nge, beberapa hari mungkin baru Senin baru kembali ke Caruban. Tadi perjalanan dari Caruban ke Kediri Kota Mbak. Melaporkan tadi naik bis, saya yang naik bis umum. Tadi melaporkan mulai dari Caruban sampai Mengkring aman Pak, lancar. Landai nggih, landai Mengkring juga landai. Terus habis itu saya dari Mengkring kan naik bis lagi ke Kediri Kota. Juga landai. Iya, kan oper yang arah ke Temenggung itu juga aman Pak, lancar. Jadi sekarang saya kemarin kan lagi bimbang. Kemarin kan ada wacana yang bis dari Surabaya kan lewatnya kan Muning ke selatan JWK gitu, jembatan Wijaya Kusuma. Ternyata tidak Mbak, hari ini tadi. Jadi masuknya traffic light semampir lurus mentok duk belok kiri jalan Diponegoro Kediri Tol Square atau Ketos itu. Notok duk sampai Kodim. Notok duk ke timur sampai Kodim, habis itu ke selatan itu yang lewati jembat apa lapangan Brawijaya.
0: Belok kanan
1: mentok
0: itu.
1: Duk, Mbak, mentok duk belok kiri kan Rumah Sakit Baptis Mbak, traffic light Rumah Sakit Baptis. Nah, itu ke kanan. Itu langsung jembat terminal lama. Dari Rumah Sakit Gambira, seperti jalur yang awal pas penutupan itu langsung nanti traffic light Bence itu belok kanan, notok duk belok kiri sudah Sersan Suharmaji atau Uniska tersebut. Yang perlu itu mulai ini Mbak, mulai Rumah Sakit Baptis ke selatan sampai perempatan Bence gitu, karena itu jalurnya kecil banget, di situ ada Rumah Sakit Gambiran juga, keluar masuk kendaraan banyak. Terus traffic light Bence itu yang dari utara itu sama selatan itu biasanya tuh hijaunya cepet banget tuh loh Mbak. Jadi ini tadi sampai Rumah Sakit Gambiran tadi, padahal ini tadi saya amati sepi-sepi saja, ternyata bis kami berhenti agak lama di depannya Rumah Sakit Gambiran. Jadi sekitar 500 meter Mbak kalau sampai ke traffic light yang Bence dari arah utara. Jadi tadi depannya situ nggih yang mengarah ke traffic light Bence nggih, dari terminal lama nggih arah ke selatan nggih. Karena di situ kan ke Blitar kan juga lewatnya situ, ke Tulungagung juga lewatnya situ ngaten. Jadi pertemuannya ada di traffic light terminal lama. Di Banjir. Di situ waspada, agak sabar, apalagi di depannya Gambiran nggih sering keluar masuk kendaraan di situ. Ngaten. Melaporkan kan cuaca cerah aman.
0: Siap.
1: Kota aman.
0: Oke, baik. Berarti ini acaranya pulang kampung ya, Pak ya?
1: Iya, Mbak, ini sementara wirawiri ini, Mbak, sementara ini. Semoga sudah ada di barat lagi.
0: Oke, siap. Matur nuwun sudah bergabung, Pak Agus. Matur suwun, nggih. Monggo Pak Agus dilanjut.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke Intan, Mbak Firda yang ada di Plosongan juga ya, Simpang 4 Plosongan juga itu ya. Nah, ternyata ini untuk gunungannya hasil bumi itu sudah diarak, jadi sudah berjalan.
3: kan.
0: Nyampe mana ini?
3: Ini nyampainya sudah di menuju ke Jalan Ahmad Yani.
0: Oh.
3: Jadi Mbak Firda itu berada pas di Simpang Empat Ploso, itu agak ke utara sedikit. Nah, itu sudah berjalan mengarah ke utara ya. Jadi untuk gunungan hasil bumi, hasil sedekah bumi itu kan berawal startnya di stadion ya. Dan kemudian saat ini sudah diarak menggunakan mobil pick up begitu. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya kan itu kan diarak manual ya. Jadi dibawa menggunakan kayak pegangan kayu begitu. Namun kalau untuk tahun ini sepertinya agak berbeda. Karena ini dinaikkan ke dalam pick up begitu.
0: Dan nggak dipikul lagi ya.
3: Ya betul, tidak dipikul lagi. Jadi dinaikkan ke dalam pick up, dan pick up-nya pun tentunya juga dihiasi dengan ornamen-ornamen. Kemudian untuk di depannya ada bannernya. Jadi dari jajaran dinas kesehatan, kemudian ada dari dinas PPKB begitu dan sebagainya. Jadi ada nomor urutnya begitu. Kalau saya amati ini kok dari video yang dikirimkan Mbak Firda sudah nomor 10 ya.
0: Okay.
3: Ini pas di posisinya berada di selatannya Simpang 4 Ploso Nganjuk, agak ke utara sedikit. Kira-kira untuk tumpengan hasil bumi ini ada berapa ya gunungannya? Karena banyak sekali Is. Dan saya amati juga ini ada beberapa yang hasil tumpengan hasil buminya itu kayak diambil oleh masyarakat begitu, yang menonton maksud saya ya. Itu sudah diambil satu persatu, namun tidak semuanya, ada juga yang dilempari dari atas mobil begitu. Jadi untuk saat ini sudah mulai diarak ya, atau sudah mulai menuju ke pendopo Nganjuk. Dan tentunya masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk di sore kali ini ya antusias sekali untuk menonton dari stadion sampai dengan alun-alun ya. Itu terlihat banyak sekali kanan kiri warga masyarakat, kemudian anak sekolah juga ya, terutamanya yang masih menggunakan seragamnya. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Diah ya. Ini agak ketinggalan karena tadi sempat ada talk show. Nah, sekitar jam 2 lebih 20 menit kalau tidak salah, itu pada saat di Jalan Ahmad Yani Nganjuk itu sudah disterilisasi. Jadi untuk kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 itu sudah tidak melintas, karena kan akan diarak ya melewat Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Jadi kondisi jalanan di sana tadi siang itu jam 2 lebih sudah sepi karena sudah disterilisasi. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Novianto yang saat ini sudah melintas di Simpang 3 Mengkreng yang rencananya akan mengarah ke Kabu Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Bu Septi mengabarkan posisi berada di wilayah Magetan yang rencananya akan mengarah ke Nglamos Madiun. Kondisi jalanan sejauh ini juga jalur utama masih aman, cuaca dikabarkan juga cukup cerah Iis.
0: Terima kasih Intan Anggra ini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Masih mungkinkah dari Ermi Kulit, komposisi yang baru saja saya putarkan? Saya ke gatekeeper dulu, Danti silahkan.
1: Kita sebenarnya tadi mencoba menghubungkan dengan jurnalis radio Cakra Krisna, Mabuk Jamal ya Is ya, yang lokasinya kabarnya sudah standby di alun-alun Nganjuk. Karena tadi kan sekitar jam 3 lebih sedikit itu rombongan dari pendopo alun-alun Brebes sudah mulai berangkat mengendarai kereta kuda yang dihias sedemikian rupa indahnya ya Is ya, menuju ke pendopo KRT Sosro Kusuma Nganjuk dengan membawa dua pusaka ya tadi kelihatannya. Usai dilakukan jamasan pusaka, ini masih coba kita hubungi tapi masih belum bisa tersambung. Kemungkinan di lokasi juga masih ramai sekali ya, mengingat antusiasme dari warga masyarakat khususnya yang ada di sekitar lokasi dipastikan akan sangat tinggi karena ada ratusan gunungan hasil bumi juga yang nantinya akan dibagikan di sana. Bahkan Is, kalau kita amati kembali, Kang Marhen yang menaiki kereta kuda itu kan terlihat ada kresek merah yang dalamnya jajan rentengan.
0: Iya,
1: itu loh.
0: Jajan rentengan.
1: Iya,
0: itu kayaknya mau
1: dikasihkan. Itu kayaknya dibagi-bagikan ya. Itu kalau saya ada di lokasi saya mau dandan jadi anak-anak. Saya lebih suka yang itu, yang ciki-cikian, yang jajan-jajanan kecil itu ya. Ini luar biasa sekali, semoga berkah, lancar sampai nanti acara selesai. Dan juga jangan lupa ya, sedulu cakra yang ada di lokasi nanti kalau usai acara di itu, diramut sampahnya masing-masing. Diramu, dibersihkan juga, nanti biar kerja dari rekan-rekan kebersihan juga tidak terlalu berat ya. Kita saling membantu dan juga untuk kebersihan lingkungan yang ada di lokasi. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Mbak Sandia ya, ini kalau nggak salah ada di lokasi juga Is. Kalau foto yang pertama itu masih yang di sekitaran Jaya Stamba ya, tugu yang terkenal dari wilayah Nganjuk itu. Nah itu juga teramati di sana, banyak sekali warga masyarakatnya. Ini ada juga yang ibu-ibu dandan, ada yang gendong boneka, kemudian juga ada yang dandan pakai koyo gitu ya. Ada juga yang bawa sapu kebersihan, dan ibu-ibunya rombongannya ini memakai batik lurik ya, batik lurik, dan juga pakai kayaknya batik parang ya, kalau yang gambarnya atau motifnya kayak note lagu itu loh, Is ya, itu parang ya namanya. Ini ada di wilayah Nganjuk, sudah melintas tadi di Jaya Stamba Nganjuk. Ramai padat banget, yang nonton juga ramai di sana. Semoga lancar, sukses selalu, langitnya juga masih mendukung sampai dengan sore hari ini, Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Kang Zen.
4: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kang, ikut yang di alun-alun atau ikut yang di mana ini?
4: Aku sih sebenarnya pengen tadi ya, pengen jalan-jalan, mau nginep di suatu tempat gitu. Terus ada berita duka kan aku harus balik. Nah, ternyata tadi di setelah timurnya terminal Anjuk Ladang itu loh Kak, itu rombongan dokar-dokar itu sudah pada lewat situ. Kayak dokar kepala dinas apa, kepala tulisannya gitu. Ada kalau 8 deh, 8 delman tuh ada tadi. Berarti kan udah yang rombongan awal tuh udah
0: finish, ya?
4: Udah nyampe, udah nyampe pendopo gitu. Yang belakang ini tinggal yang inilah. Tinggal
0: jajaran-jajaran
4: apa ya? Iya, tinggal penggembira yang lain. Peserta yang lain, tinggal peserta yang lain.
0: Oke, iya ya. Berarti ini tadi lewat di jalur mananya sampai tahu udah pada finish?
4: Aku kan ini masih posisi di sekitaran Bayangkara. Terus tadi kan aku tahunya itu kan di Jalan Gatot Subroto lah. Mereka di terminalnya, timurnya terminal baru itu loh Kakak, di situ. Itu ada delapan, sekitar delapan delman, kalau nggak tujuh, delapan udah pada ke arah barat. Enggak, ke arah barat mau pulang mungkin ya mereka kan pinjam kan biasanya sewa atau gitu.
0: Iya pastinya.
4: Nah ya, itu ya. Di ada tulisannya kepala dinas apa, kepala dinas apa. Oh berarti ini yang start awal udah pada pulang, aku pikir gitu.
0: Oke, ya ya. Berarti ini tadi ya numpang lewat doang ya Kang ya.
4: Iya. Oke. Gak ngeliat aku lihatnya lewat TikTok aja tadi live aja.
0: Iya, buahnya Kang yang live Pak Marhen wakilnya. Oh banyak. Jadi nggak bingung banyak, kita banyak. Kalau pengen tahu di sana ya.
4: Bener. Apalagi kalau ngelihatnya pakai tablet atau televisi gitu udah enak banget kok.
0: Layarnya agak lebar.
4: Gitu enak banget ini kan udah kayak kita kayak berasa di tempatnya gitu loh enak banget.
0: Oke baik, ada yang ditambahkan Kang?
4: Hari ini kayaknya sedikit mendung-mendung sebelah timur kakak. Aku kan menghadap ke timur, mendung-mendung gitu loh kakak bener. Okay. Mendung terus anginnya semeripit gitu, semeripit dari arah tenggara, semeripit tahu you know. Sebuatnya semeripit gitu.
0: Kayak apa ya, gak terlalu kenceng tapi enak.
4: Sepoi-sepoi ya. Sepoi-sepoi enak gitu loh.
0: Ya semoga kalau memang bisa itu, hujan ya biar hujan Kang. Kalau acara sudah selesai tapi ya.
4: Iya betul kakak. Tapi aku sebagai petani Brambang harapannya gak hujan kakak.
0: Saya mau ngikut aja deh, ngikut pendengar. Penting happy.
4: Iya, yang penting happy. Tapi kalau aku dikasih hujan juga alhamdulillah. Kalau gak dikasih hujan ya enggak apa-apa. Karena apa-apa. Musim panen beberapa dua kali kemarin tanam agak kurang hasilnya. Karena ini kalau Brambang itu kalau dikasih panas malah bagus gitu loh kakak.
0: Oh iya ya, oke baik. Semoga panen bagus tahun ini.
4: Amin. Makasih kakak.
0: Hati-hati di jalan ya Kang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Oke, baik Suruh Jakra, terkait dengan kirab boyong dan sedekah bumi Hambangun Projo Nganjuk 2026 sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore, sudah juga Suruh Jakra. Saat ini saya sedang berada di Pendopo KRT Sosro Kusuma Pemerintah Kabupaten Nganjuk ya. Dan baru saja rombongan dari Boyong Hambangun Projo ini tadi setelah berangkat dari alun-alun Kecamatan Berbut di jam 2 siang tadi, sekitar jam 4 ini atau beberapa menit yang lalu ini sudah datang atau sudah tiba di Pendopo KRT Sosro Kusuma. Dan setelah dua pusaka peninggalan KRT Sosro Kusuma diboyong dari Berbut sampai ke sini, tadi juga sudah diserahkan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk untuk selanjutnya ditempatkan pada suatu tatakan yang memang disediakan khusus untuk menyimpan dua pusaka tersebut. Dan nampak dari pantauan kami, Suruh Jakra, bahwa di kawasan Pendopo KRT Sosro Kusuma saat ini juga masih cukup ramai tentunya oleh para peserta Boyong Hambangun Projo. Dan juga tadi di luar Pendopo ini tentunya masih banyak masyarakat yang berkumpul menyaksikan secara langsung prosesi Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026. Dan saat ini sedang berlangsung Suruh Jakra di depan ataupun halaman Pendopo KRT Sosro Kusuma. Ini ada beberapa tumpeng yang memang sudah disediakan dan diarak tadi dari arah Berbut sampai ke kawasan Pendopo KRT Sosro Kusuma begitu ya. Dan saat ini juga sedang dilakukan proses pembagian daripada tumpeng-tumpeng tersebut. Pantauan kami ada beberapa tumpeng atau gunungan hasil bumi begitu ya. Ada di antaranya bawang merah yang merupakan komoditas utama Kabupaten Nganjuk. Lalu juga ada sayur mayur, ini merupakan hasil bumi dari warga masyarakat Kabupaten Nganjuk tentunya. Ini merupakan sebuah simbol rasa syukur masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap anugerah Tuhan yang diberikan berupa hasil bumi yang cukup baik. Demikian laporan kami, kembali ke studio IIS.
1: Baik, selamat bertugas kembali jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Suruh Jakra, kira boyong dan sedekah bumi Hambangun Projo Nganjuk 2026 ini sudah nyampe di alun-alun ya, sebagian sudah finish. Jadi untuk jalur utama tidak terlalu parah untuk kemacetannya. Sebetulnya tidak ada yang dialihkan, hanya memang yang ditutup itu seputaran alun-alun saja. Kalau seputaran jalur Loceret, kemudian Candi, Anjuk Ladang, itu masih bisa dilalui, namun sistemnya buka tutup begitu ya. Tetap berbagi informasi bersama dengan kami, saya Isatin geser dulu.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 4 sore bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya untuk di sore kali ini tidak sendirian untuk di Sabtu sore ya. Saya ditemani tugas ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan masih aman saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan? Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Karena mengingat untuk di sore kali ini berlangsungnya adanya kirab boyong dan sedekah bumi Hambangun Projo. Nah, ini tadi yang dimulai titik awal itu di alun-alun Brebek yang menuju ke pendopo KRT Sosro Kusumo. Kira-kira untuk di sore kali ini apakah Anda menyaksikan kirab tersebut? Anda juga bisa kabarkan juga untuk suasana di sana seperti apa.

0: Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang

0: catering baru, perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
0: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Ini terkait dengan update kegiatan jemaah haji Kloter 50 Surabaya. Selamat sore waktu Indonesia Abah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Intan.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat sore untuk masyarakat Indonesia.
1: Enggih, gimana kabarnya Abah untuk saat ini, sehat nggih jenengan berserta para jemaah?
2: Alhamdulillah semuanya sehat dan nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Apa yang muda, apa yang tua, lansia, semuanya dalam keadaan sehat. Tidak ada yang di klinik maupun di rumah sakit, tidak ada. Semuanya ada di hotel dan berkegiatan rutin sholat berjamaah.
1: Oke, baik. Untuk perkembangannya Abah, untuk hari ini kira-kira kegiatannya apa yang dilaksanakan oleh jemaah haji Kloter 50 Surabaya?
2: Hari ini seluruh jemaah haji Kloter 50 Surabaya barusan selesai mengadakan pembinaan terkait kegiatan-kegiatan sebelum kita pulang ke Indonesia, dan juga teknis bagaimana pengumpulan koper dan sebagainya. Jadi untuk mengedukasi kepada semua jamaah haji khususnya kloter 50 tentang barang bawaan, ya termasuk misalnya tidak boleh membawa zam-zam, air zam-zam ke dalam koper besar maupun koper kecil, tidak boleh nambah lebih dari koper yang telah disediakan pemerintah, misalnya begitu. Kemudian ada penimbangan koper, setiap koper akan ditimbang di masing-masing lantai, dan apabila lebih dari yang ditentukan yaitu 32 kilo maka harus dibongkar. Sehingga tadi sampaikan ke para jamaah haji tentang jamnya, jam berapa, check out jam berapa, penimbangan koper jam berapa, semuanya sudah disampaikan. Termasuk dari petugas haji daerah tentang kegiatan-kegiatan sunnah besok akan ada ziarah ke Thaif dan juga melaksanakan umroh sunnah bagi beliau-beliau jamaah haji yang sehat, yang berminat, nanti bisa mikot di Thaif begitu. Sehingga bagaimana cara membawa paket ihramnya, gantinya di mana, bisnya jam berapa, makannya bagaimana, semuanya tadi sudah selesai dibahas hari ini. Sehingga insya Allah jamaah haji hari ini cukup lama, tadi pembinaan hampir 1,5 jam ya. Juga kami kirimkan video bagaimana untuk melepas lelah para jamaah haji, sehingga saling pijet antara satu dengan yang lain. Nah, dulur cakra, jadi untuk hari ini hanya pembinaan saja. Nanti salat jamaah rutin di Masjidil Haram, ya. Nah, mereka bebas, ada yang salat di masjid, hotel, ada yang salat di Masjidil Haram. Tapi untuk itu pagi hari Ahad kita sudah, untuk Ahad itu tanggal 27 ya, kita akan ziarah ke Thaif, ke makam Abdullah bin Abbas, kemudian city tour ke atau pabrik bunga, pabrik minyak wangi yang terbuat dari waret dari bunga, Wardah itu artinya bunga, kemudian akan ke kereta gantung begitu, kemudian akan terakhir kita besok di Masjid Qornul Manazil. Ya, Masjid Qornul Manazil adalah sebuah masjid besar yang dijadikan mikot untuk para jamaah haji dari wilayah timur, sehingga orang-orang dari arah Taif sana atau sebelumnya itu mikot jadi Qornul Manazil. Jadi lengkap Mbak Intan, kita mengumpul mikot dari berbagai tempat itu ya. Mulai dari Madinah kita mikot di Masjid Bir Ali, kemudian kita mikot di Masjid Aisyah Tanaim, kemudian kita mikot di Masjid Jirona, kemudian kemarin lusa kita mikot di Masjid Ubaidiyah, dan besok kita akan laksanakan mikot dari Masjid Qornul Manazil Taif Arab Saudi.
1: Okay,
2: diperkirakan untuk sampai hotel itu ya sore hari sekitar maghrib begitu.
1: Oke, baik. Nah, saat ini kan banyak jamaah mulai memiliki waktu yang lebih longgar ya, Abah. Nah, ini selain kegiatan pembinaan terkait nanti pulangnya seperti apa, teknisnya ini bagaimana, apakah mungkin ada pembinaan-pembinaan lain yang disampaikan kepada jemaah haji kloter 50 Surabaya, Abah?
2: Pembinaan hari ini nanti akan ditambah lagi besok hari Rabu, pada duhur ya, jam 2. Itu teknis kepulangan. Kalau hari ini teknis koper, ya koper, teknis koper penimbangan waktu tempat, ya itu hari ini tadi untuk teknis kepulangan akan dilaksanakan besok hari Rabu pada zuhur, ya pakai pulang pakai seragam apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya barang bawaannya lebih itu caranya bagaimana itu tadi. Jadi tadi sampaikan bagaimana caranya selain jasa kurir, apakah ada cara-cara yang lain supaya barang itu bisa bisa terbawa semua.
1: Baik. Nah, sejauh ini Abah, bagaimana suasana dan perasaan jemaah haji setelah berhasil melewati puncak ibadah haji untuk di tahun ini, mungkin bisa disampaikan?
2: Jamaah haji Indonesia hari ini dan setelah Armusnah selesai itu semua dalam keadaan farhan, bahagia ya. Bungah sekali itu namanya. Bahagia sekali itu namanya farhan. Jadi senang baik saat dari lahir maupun dari dalamnya itu semua senang begitu ya, semua senang. Apalagi sudah menjelang kepulangan, kita tinggal ini hari Sabtu, hari Jumat kita sudah check out dari hotel itu semua terasa senang gitu. Tapi waktu yang tinggal hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu tiap hari full kegiatan ya. Misalnya hari Jumat, hari Ahad besok kita ke Taif. Hari Senin pagi pada subuh kita jamaah akan kita ajak untuk ziarah di sekitar Masjidil Haram, yaitu makam Ma'la. Di situ ada Masjid Jin, ada Masjid Sajarah, ada makam Mbah Maimun Zubair, ada makam Ibu Khadijah, ada makam Syekh Nawawi Al-Battani, ulama yang karismatik di kelas internasional, itu juga dimakamkan di Ma'la. Itu besok Senin pagi. Senin pagi. Sehingga subuh itu semua sholat di Masjidil Haram, pada subuh kita kumpul, kemudian kita jalan-jalan menuju tempat yang dituju tadi. Setelah dari makam Ma'la, ziarah Masjid Jin, kita pulang ke hotel, pada duhur kita akan ke Jeddah. Cidah hari Selasa, hari Senin ke Cidah, ya, ke Laut Merah, ke Masjid Kisos, ke makam Ibu Hawa, ya, dan kemudian terakhir ke Mall Kornis Balat itu di Cidah. Jadi itu pulang sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi cukup lama, sehingga ini kegiatan Ahad Senin pun. Begitu juga hari Selasa. Hari Selasa itu juga penuh. Hari Selasa pagi hari jam 7 akan kita ada jamaah yang mengusulkan ingin tambah umroh sekali lagi. Sehingga hari Selasa akan kita daftar siapa yang ingin umroh, nambah umroh selain umroh yang sudah kita laksanakan. Mungkin merasa belum puas, merasa belum ingin mengumrohkan keluarganya, ingin mengumrohkan orang tuanya, itu bisa besok hari Selasa pagi. Kemudian Selasa umroh sampai siang, malamnya kita punya program lagi, acara namanya kegiatan Ngeloni Ka'bah. Apa kegiatan Ngeloni Ka'bah? Yaitu sholat di dekat Ka'bah itu, kemudian berdoa di Multazam, kemudian kita mendekat ke Ka'bah untuk pipinya jamaah ini bisa nemplek di Ka'bah sambil berdoa kepada Allah. Itu semuanya dari 314 akan kita pimpin dalam waktu satu malam, yaitu Selasa malam Rabu. Ya tentu mungkin Pak Murad Rabu, ya tentu mungkin Pak Murad bukan satu-satu ya, supaya bisa cepat. Kalau satu-satu teman lah, dan tentu tenaganya juga berat karena melewati orang yang tawaf itu kan juga butuh tenaga. Jadi dari belakang kemudian maju ke Ka'bah, ke dekat pintu Ka'bah itu juga butuh tenaga. Nah, itu jadi sehingga jamaah rombongan 7 orang diantar, nanti balik lagi yang 7 orang.

0: terus sampai selesai. Kemudian Rabu pagi baru koper dan dibukakan.
1: Baik, yang terakhir ini Abah, harapan jenengan untuk seluruh jemaah haji Indonesia ya, tentunya setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji ini mungkin bisa disampaikan, monggo.
0: Iya, jadi jemaah ini melaksanakan rangkaian semuanya dengan tertib dan bahagia, dengan senang hati, termasuk tadi malam itu Ketua Hiro pulang sampai setengah dua malam. Mulai pada Isya, tidak apa-apa, jadi ada yang jalannya cepat, ada yang lambat, kita tunggu sampai selesai, sampai yang paling akhir itu jam setengah dua malam. Sehingga yang pulang duluan itu bisa diangkut ke bis, ke hotel, satu bis, nanti ada rombongan baru turun, satu bis. Yang terakhir itu jam setengah dua, jadi tidak semuanya pulang setengah dua, di mulai jam 11 itu sudah mulai jam 12 dan mulai jam 13.
1: Oke, baik Abah, terima kasih atas informasi dan kabarnya langsung dari Tanah Suci. Semoga Abah dan seluruh jamaah Haji Kloter 50 Surabaya selalu diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air. Salam untuk seluruh jemaah Abah dan semoga menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Abah, Ge. Selamat sore waktu Indonesia, Ge.
0: Terima kasih atas kerjasamanya dan kami kabarkan update dari Kota Suci Mekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Ini terkait dengan update kegiatan jemaah haji Kloter 50 Surabaya.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4:30 sore ya. Bagaimana untuk situasi dan suasananya untuk di jalur dalam Kota Nganjuk, karena saat ini berlangsungnya ada kira boyong dan sedekah bumi Hambangun Projo. Apakah Anda saat ini sedang menyaksikan langsung di Jalan Ahmad Yani, kemudian di Simpang Empat Ploso dan di alun-alun Kota Nganjuk? Tentunya Anda juga bisa bagikan informasinya terkini, update-nya seperti apa, perkembangannya seperti apa, kemudian untuk antusias masyarakat warga Nganjuk seperti apa ketika menyaksikan kira boyong dan sedekah bumi. Anda juga bisa bagikan informasinya melalui telepon kami, langsung ngobrol dengan saya, menyampaikan informasinya langsung, menyampaikan suasananya di sana seperti apa. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, saya kirim atau dapat kiriman video dari Abah Syukron.
0: Okay.
1: Ini pengurus Jemaah Haji Kloter 50 asal Surabaya. Dan ini tadi beliau mengirimkan video itu ada pembacaan solawat begitu, yang solatullah salamullah itu loh. Nah tapi ya ada yang beda karena di sana kan kebanyakan juga lansia, lalu memang pada capek ya karena udah kan melaksanakan ibadah dengan runtutan yang sangat banyak. Ya. Mereka sambil berdiri, lalu berdiri. Nanti pijat-pijatan di bagian pundak dan kepala. Kemudian setelah pijat-pijatan nanti muter lagi di samping kanan, samping kiri kayak begitu.
0: Jadi, oke, jadi bolak-balik gitu ya.
1: Iya, dapat banyak apa ya, banyak manfaat. Satu solawatan, dua relaksasi.
0: Betul.
1: Yang pusing kepalanya jadi hilang. Olahraga juga karena sambil berdiri. Dan untuk di Mekah Arab Saudi sekarang itu sekitar jam 12 siang Suri Cakra. Di sana juga sedang panas-panasnya,
0: panas,
1: memang cuaca
0: panasnya menyengat itu ya.
1: Betul. Untuk kloter-kloter yang hendak pulang, ini sekitar 6 kalau enggak 5 hari lagi kan sudah jadwalnya pulang. Itu tinggal ya ibaratnya di sana tidak terlalu padat ya untuk jadwal-jadwal atau kegiatannya. Lanjut info Pak Yitno, Jombang Kota dari pagi sampai sore ini cuacanya cerah dan hawanya itu sumuk, Intan ya.
0: Kayak ungkep ya.
1: Betul. Kemudian kata Lilin Bayu, jurnalis Radio Cakra Krishna, tadi kan ada pembagian hadiah untuk tumpeng terbaik se-Kabupaten Nganjuk ini tadi. Pemenangnya ada Loceret dan juga Ngeronggot. Ngeronggot menang ya, Suri Cakra.
0: Loceretku juga menang ya.
1: Iya, waduh, kita sama-sama ini Tan ya. Iya, Intan yang di Loceret, saya yang di Ngeronggot ini.
0: Nah, sama-sama ini bahagia ya.
1: Betul. Kemudian ini tadi masuk informasi dari Budian, perjalanan menuju ke Lamongan sudah nyampe depannya Pasar Ploso, nanti via Kabuh. Kalau untuk sekarang lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
3: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kria kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di hari Sabtu kali ini, akhir pekan ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di sore kali ini? Anda juga bisa bagikan informasi-informasinya, kira-kira nanti agendanya kemana ya untuk di malam minggu, apakah di rumah saja bersama dengan keluarga atau mungkin nanti keluar ya, jalan-jalan sejenak juga menghilangkan rasa penat. Nah, ini Anda juga bisa bagikan kira-kira nanti rutenya kemana, apakah di jalur dalam kota saja atau mungkin nanti ke daerah yang lainnya. Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper dan Ti.
1: Kita tadi juga menyoroti beberapa video dari jurnalis Radio Cakra Krishna, rekan-rekan kita yang ada di lokasi ya Intan. Yeah. Ini khususnya yang ada di wilayah Pendopo Alun-Alun Nganjuk atau Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk ya. Okay. Ya, ini di sana meriah sekali antusiasme warga masyarakat setempat Intan. Ini ternyata juga masih ada yang naik kayak mobil pickup gitu ya. Yeah. Ada soundnya dan juga joget-joget gitu.
0: Aduh, gak sonorkan ya tapi ya tadi ya.
1: Enggak, aman ya, aman, sejauh okay. Ini untungnya sampai sore tidak hujan ya Intan. Meskipun di sini juga sempat mendung, tapi di sini pun juga tidak kunjung hujan aman. Sampai dengan sore hari ini aman, meriah, berkah dan juga pastinya senang ya. Ini tidak hanya terkait dengan tradisi tahunan Boyong Noto Projo, tapi juga sedekah bumi ya Intan ya. Dan kabarnya tadi gunungannya yang jadi pemenang kecamatan kita ya.
0: Iya, kecamatan kita. Loceret dan Ronggot. Wah, happy ya.
1: Happy banget pastinya.
0: Ronggot punya Danti, Loceret punya saya.
1: Ini adil banget ya.
0: Adil banget ya ini ya.
1: Kita berarti bersaing seimbang gitu.
0: Iya, imbang kita ya jadi ya.
1: Iya, kita juga masih coba komunikasi dengan Bapak Camat ya. Ini kira-kira gimana tadi kok bisa sampai menang Bapak?
0: Iya, kira-kira ini
1: sekeren apa sih?
0: Sekeren apa sih? Apakah ada hiasan ornamen lainnya? Karena kan untuk tahun ini gunungannya itu kan tidak dipikul ya Danti ya.
1: Iya, betul.
0: Dinaikkan ke dalam pickup.
1: Betul, dinaikkan di dalam kendaraan. Ini bahkan kita itu dapat kiriman video dari jurnalis yang ada di lokasi Intan, tapi gunungannya itu kayaknya sudah dibagikan deh.
0: Oh, sudah dibagikan.
1: Soalnya kosong ya.
0: Udah habis.
1: Iya, sudah habis. Tinggal kayak apa namanya? Pondasinya saja.
0: Oh, tinggal pondasinya saja. Waduh, lah ini kira-kira emak-emak berburu apa ya?
1: Berburu
0: ini
1: apa
0: tadi, ya?
1: Ini? Dapat apa? Seduh cakra ya. Kita juga ikut senang memeriahkan tradisi tahunan ini ya, Intan ya. Semoga terus bisa dilestarikan kepada generasi muda sesuai dengan pesan dari Kang Marhen ya. Nguri-nguri budaya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kemudian juga diharap semuanya tertib, harapannya nanti sampai selesai juga aman. Dan jangan lupa kita tidak bosan-bosan mengingatkan sampahnya.
0: Oh iya, sampahnya jangan lupa ya.
1: Sampahnya jangan lupa. Info traffic dulu, Bapak Bahrudin ini ikut senang meskipun bukan warga Nganjuk dan juga tidak ikut nonton di lokasi. Beliau ini sopir truk Intan yang melintas kebetulan di wilayah Mengkreng ya. Arus lalu lintasnya ramai banget. Ini banyak kendaraan gede-gede. Kemudian cuaca diinformasikan juga agak berawan di sana sama kayak di sini ya. Ada Bapak polisi juga yang ikut mengatur arus lalu lintas karena padat-padatnya ya akhir pekan, malam minggu, kemudian biasanya
0: malam
1: juga
0: minggu ya.
1: Ditambah ada jadwal kereta yang melintas, wah itu biasanya padatnya double. Harap waspada dan hati-hati. Info lainnya ini dari Simpang 4 Papar, Bapak Imam, informasinya sama Mbak di sini mendung.
0: Waduh, sama mendungnya. Untung enggak hujan.
1: Untung
0: enggak
1: hujan ya. Di sana itu masih banyak truk bermuatan material, kendaraan pribadi. Agak ngeri ya, padahal di situ jalur cepat, banyak kendaraan gede tapi masih banyak yang enggak pakai helm kata beliau.
0: Padahal ini kan mau mendekati operasi Patuh Semeru ya.
1: Betul,
0: ini jangan lupa dilengkapi perlengkapannya dalam berkendara. Meskipun itu ya Danti, dekat-dekatan itu harus pakai helm.
1: Yang SNI ya, sesuai standar yang ada. Ini beliau juga ikut menyoroti, kan kabarnya habis ada kecelakaannya di wilayah Papar Kediri. Iya, memang benar ya. Tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak kepolisian Intan. Dari rekan-rekan kepolisian kabarnya tadi itu memang ada kecelakaan di wilayah Desa Tanon namanya. Masuknya Papar Kediri, dua mobil, satu mobil box. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material dan informasinya diselesaikan secara kekeluargaannya. Tidak hanya kejadian yang hari ini, tapi kan kita juga sempat terima kabar kayaknya juga Sabtu ya Intan atau hari apa? Kita yang satu shift itu loh yang
0: kita
1: ada,
0: yang satu shift yang banyak kecelakaan itu ya.
1: Bukan banyak kecelakaan, yang Ibu Sekar nginfo itu loh Intan, yang sampai parah banget mobil sama elf.
0: Itu hari Sabtu juga nggak sih?
1: Bukan mobil ya, sepeda motor sama
0: sepeda
1: elf.
0: Motor yang belum ada platnya itu kan?
1: Hari Sabtu
0: itu
1: ya.
0: Itu hari Sabtu juga nanti.
1: Kayaknya yang siaran Iis, kemudian kita di ruang gatekeeper ya waktu itu.
0: Iya betul.
1: Di depannya SMA Janti, Papar
0: SMP.
1: Kediri.
0: SMP. Oh SMA.
1: SMA. Iya, SMA Janti, Papar Kediri. Itu parah sekali ya informasinya.
0: Betul. Itu kan infonya sampai meninggal dunia.
1: Meninggal dunia di lokasi kejadian, kondisinya memprihatinkan, parah. Kemudian yang terlibat itu ada sepeda motor dan juga Elf Sadulo Cakra. Maka dari itu hati-hati, ini diingatkan sama Bapak Imam ya. Beliau hanya ngeri saja lihat orang-orang ini kok kendel-kendel naik kendaraan kenceng-kenceng gak pakai helm di jalur ramai, khususnya di wilayah Papar Kediri ya. Harap waspada, semoga Sedulur Cakra semuanya aman, selamat sampai tempat tujuan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sore kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Anda juga bisa bagikan ya informasinya, update terkini sepanjang jalur yang Anda lalui. Apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa share lokasi saja, kemudian menyampaikan, dan nanti teman-teman gatekeeper akan bantu bacakan informasi dan lokasi Anda. Tentunya untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan juga bisa menambahkan, karena tentunya untuk aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, sore kali ini di jam 5 ya. Bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk di daerah Anda? Apakah masih aman saja atau mungkin untuk di sore kali ini sudah mulai mendung ya? Karena tadi untuk di wilayah Kalianyar Ngronggot Nganjuk itu sempat mendung sedulur cakra. Dan kalau untuk di daerah Anda tadi seperti apa? Apakah juga sama sempat mendung? Anda juga bisa sampaikan juga kira-kira lokasi Anda saat ini berada di mana. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di sore kali ini. Di ruang Gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua itu, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Untuk di sore kali ini jam 5 lebih 11 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kalau di sini kan sudah sore, sudah mulai redup ya.
0: Ya, sudah mulai mendung ya ini Danti.
1: Sudah mulai mendung. Ini berbanding terbalik di wilayah Mekah langsung diinformasikan oleh Abah Sukron. Okay. Karena memang terpaut selisih waktu 4 jam ya. Kalau di sini jam 5 berarti di sana masih sekitar jam berapa Intan
0: jam
1: ya?
0: Jam 1 ya.
1: Iya, jam 1 siang. Ini masih cukup panas di sana. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Abah Sukron, Abah Sukron ini merupakan petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya.
0: Okay.
1: Wah, cerah sekali. Cerah amat sangat cerah, terik panas.
0: Kira-kira berapa derajat ya?
1: Berapa derajat itu? Ya? Update terakhir itu 43 atau 40 berapa ya?
0: Itu panas.

0: sekalian.
1: Iya, dan kabarnya menurut Abah semakin hari semakin bertambah panas.
0: Waduh.
1: Iya, kita harapkan semoga seluruh jemaah juga diberikan kesehatan ya.
0: Betul.
1: Iya, aman kok Intan. Ada pendampingan dari tim medis juga, dan informasinya kan di sana juga dipantau ya untuk minumnya, kemudian ada tambahan cairan dari oralit, itu juga selalu diberikan edukasi, pengarahan agar semua jemaah ini tetap sehat bugar menjelang kepulangan. Tanggal 12 ya, kalau kloter 50 ya. Ini berarti sampai sini kira-kira tanggal 13 Juni. Ya. Kemudian kita juga
0: waktu ya.
1: Ini didapatkan informasi dari rekan-rekan kita jurnalis. Ini kayaknya sudah mulai geser. Ini ternyata kayaknya mampir deh di tempatnya Bapak Muhammad.
0: Oh, di Loceret ya.
1: Di Loceret Nganjuk. Okay. Berkah selalu, salam untuk Bapak Muhammad ya, rekan-rekan. Wah, kita belum bisa mampir di sana. Ini coba kita sambil sapa Bapak Muhammad ya. Iya, kira-kira adakah di wilayah mana ini Loceret ya warungnya, atau mungkin ada di Merbeu Bapak Muhammad untuk sore hari ini monitor, mungkin bisa juga ditambahkan bagaimana ketemu sama rekan-rekan atau tidak di sana. Kemudian kita tadi juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Leni, ini ada di Kota Kediri, cuacanya lumayan cerah kalau di sana Intan. Lalu lintasnya ramai menjelang malam minggu kali ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda seluruh cakra, ada kabar baik untuk Anda yang kreatif dan tertarik di dunia media sosial. Cakra Krishna ya, 106,1 saat ini membuka kesempatan bergabung sebagai gatekeeper dan konten kreator bagi perempuan dengan usia maksimal 27 tahun, lulusan minimal S1 semua jurusan, memiliki kemampuan mengedit foto dan video, aktif membuat konten media sosial, serta mampu bekerja secara individu maupun tim. Anda bisa segera kirimkan lamaran. Siapkan CV, surat lamaran, dan video perkenalan diri yang berdurasi 60 detik. Seluruh berkas dapat dikirimkan ya. Ini melalui 081320001061. Saya ulangi, 081320001061.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk mulai mematangkan persiapan pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang akan berlangsung selama 2 pekan, yaitu dimulai pada Senin nanti 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekankan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan berbagai persiapan termasuk latihan pra-operasional sebelum operasi dimulai. Dalam operasi tahun ini, petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya, pengendara yang tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, kemudian menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan, kendaraan dengan muatan berlebih, hingga pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Meski terdapat sejumlah penyesuaian teknis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menegaskan tujuan utama operasi Patuh Semeru tetap sama, yaitu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltipkarlantas.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seduluh cakra untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah untuk di petang kali ini masih aman, cukup lancar, atau mungkin saat ini juga cukup padat ya untuk di beberapa titik. Anda bisa sampaikan, kirimkan foto video, atau bergabung via telepon kami. Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program Umroh Unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, kemudian transportasi selama di Arab Saudi, visa, kemudian asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial di Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 5 lebih 49 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda untuk di malam kali ini seperti apa? Apakah untuk di malam Minggu kali ini Anda sudah terlintas? Kira-kira ini nanti agendanya kemana? Bersama dengan keluarga atau mungkin di rumah saja? Anda bisa sampaikan juga update perkembangannya melalui 0852-9001061. Sementara itu kemarin malam kita juga terima informasi adanya sebuah rumah milik warga di Dusun Jatiluhur RT 2 RW 5 Desa Jati Tengah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang terbakar. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik tersebut menghanguskan sebagian besar isi rumah termasuk uang tunai senilai 78 juta rupiah. Kasih penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan investigasi kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar jam 8:30 malam, berhasil dipadamkan sekitar jam 10 malam. Kebakaran terjadi di rumah milik Bapak Suyitno, warga Dusun Jatiluhur Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro. Dugaan sementara penyebabnya adalah korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Berdasarkan kronologi yang dihimpun oleh petugas, sebelum kejadian korban sedang beristirahat di rumah sambil mendengarkan radio. Sekitar jam 8:30 malam, korban mendengar suara ledakan yang semula dikira berasal dari petasan di luar rumah. Namun tidak lama kemudian, korban mendengar suara benda terbakar dan melihat bagian atap rumah yang terbuat dari anyaman bambu sudah terbakar. Korban sempat menyelamatkan satu unit sepeda motor Jupiter MX dan sebuah sepeda ontel dari dalam rumah. Setelah itu, ia berusaha mengambil uang tunai serta dokumen penting yang disimpan di dalam lemari. Namun karena api semakin membesar, korban mengurungkan niatnya dan meminta bantuan warga sekitar. Mendapatkan laporan dari warga, pemerintah desa Jati Tengah menghubungi call center pemadam kebakaran Kabupaten Blitar. Petugas damkar bersama unsur Polsek Selopuro, Koramil, kemudian perangkat desa serta warga setempat, kemudian melakukan pemadaman. Lalu, meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Riono, katanya hujan enggak hujan ya di Pujon ini.
0: Aman ya.
1: Ya, jadi masih aman saja, tidak turun hujan. Lalu Bu Latifa ini tadi mengirimkan share lokasi, beliau sekarang ada di kawasan Sidoar Kabupaten Kediri, menyampaikan untuk saat ini arus lalu lintas tidak terlalu ramai, Jalan Raya Depok Sati. Kemudian info masuk dari Pak Hamid, ini menuju ke arah Nganjuk, beliau dari kawasan Kediri Kota, ini disampaikan lalu lintas juga lancar. Bu Lestari menanyakan jalur tol arah ke Surabaya via Begadung apakah aman? Sudah Jagra bisa tambahkan ruas tol Begadung sampai dengan jalur yang mengarah ke timur. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi saya itu terima video dari Pak Effendi. Kebetulan beliau juga ikut nonton di Nganjuk ya, Boyongnoto Projo. Jadi Pak Effendi itu menyoroti adanya anak remaja, mungkin di tingkat SMP ya, saat semuanya itu asik untuk ikut melihat suasana di Nganjuk, Boyongnoto Projo itu yang dimaksud. Tapi ada anak seusia mungkin SMP yang mencari plastik bekas air minum. Ini seperti botol, plastik, dikumpulkan jadi satu, yang nantinya itu pasnya dijual begitu ya. Lokasi di depannya Stadion Anjuk Ladang. Semoga remaja itu diberikan kesehatan, kekuatan, dan masa depan cerah, kemandirian hidup di usia yang masih belia begitu ya, tapi dia sudah bisa mungkin mengais rezeki dari hal-hal kecil seperti itu. Ini memang kurang jelas sih peraupan dari bocah tersebut, tapi terlihat laki-laki, dia ini nggak malu itu. Laki-laki ya, laki-laki, dia semangat gitu untuk mengumpulkan botol-botol bekas. Sembari dia itu saat mengumpulkan botol bekas juga melihat gitu ya, ngumpulin terus lihat lagi rombongan ngumpulin lagi.
2: Saya
1: gitu.
2: Mati ini sepertinya masih SMP.
1: Karena
2: ya,
1: dia tuh pakai celana sekolah
2: training
1: sepertinya
2: gitu ya.
1: Celana training tapi olahraga. Juga tidak mengenakan alas kaki, Intan.
2: Iya, betul. Nah, biasa sekali ya sudah mendapatkan 3 kresek gitu ya.
1: Betul. Nah, ini mungkin kita yang sekarang nasibnya lebih baik itu patut sekali untuk bersyukur ya, Sri Cakra. Yang lain bisa ikut nonton, bahkan mungkin sudah dikasih uang jajan sama orang tuanya buat beli jajanan di sana. Tapi masih ada anak atau yang masih SMP ini, dia itu memanfaatkan acara seperti ini untuk mengais rezeki. Nah, mungkin yang kemarin-kemarin meratapi nasib karena mungkin bingung, kayak kurang dan lain sebagainya, tapi masih ada yang lebih
2: kurang
1: ya, mungkin begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Effendi, ini tadi video yang dikirimkan, serta beliau juga katanya lagi nonton ini tadi ya, jam 17:17 tadi, itu juga rombongan itu masih terus ada, karena memang yang jajaran dari pemerintah Kabupaten Nganjuk kan lebih awal ya. Tapi untuk yang dari kecamatan-kecamatan itu ada yang ibu-ibu, mungkin PKK dan lain sebagainya, masih terus berjalan. Dan ini tadi sudah hampir semuanya finish, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa di daerah Anda, sekitar Anda, karena mengingat untuk di sore tadi ya, ada kegiatan kirab boyong dan sedekah bumi Hambangun Projo. Apakah Anda tadi siang hingga sore sempat melihat untuk pelaksanaannya? Tentunya Anda juga bisa bagikan ya, kira-kira momennya seperti apa, kemudian untuk antusias masyarakat Kabupaten Nganjuk melihat kirab tersebut juga bagaimana. 0852-9001-061. Petang kali ini sudah memasuki jam 6. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh cakra. Saya Isatin akan mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Nanti bisa dikabarkan ya perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu juga yang sudah mulai melintas sekitaran alun-alun Nganjuk karena sudah mulai dibuka setelah acara Boyonoto Projo tadi ya. Nanti bisa divideokan juga bagaimana. Apakah masih ada beberapa titik yang rame begitu sisa-sisa acara sore tadi di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Oke, kita langsung update informasi ya ke Danti, silahkan.
1: Luar biasa, kita ucap syukur bersama ya, Is. Sudah usai ya.

0: agenda Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah, ini juga ada beberapa foto kiriman dari Bapak Effendi ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini dari rekan-rekan Dinas PUPR kabarnya ya. Yeah. Iya, tim Dinas PUPR Nganjuk ini juga ikut memeriahkan. Ada yang dandan jadi Hanuman. Kemudian juga ada beberapa tokoh wayang lain. Ada juga yang pakai batik lurik ya isinya. Mm-hmm. Ini juga ada yang lainnya pakai baju yang kayak tema Gongsi Fancai. Itu juga ada. Ada juga yang dandan princess cantik-cantik ini ya. Luar biasa. Tidak lupa foto di depannya booth ya. Mm-hmm. Atau apa itu, Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo Nganjuk 2026. Terima kasih atas informasinya Bapak Effendi, sukses, sehat selalu. Ada juga info Malming kali ini ya. Bapak Muhammad senang ketemu rekan-rekan kita yang habis dioperasi. Mampir informasinya ya. Kita juga ikut senang, terima kasih sudah disambut dengan amat sangat baik. Ada juga info yang ditambahkan Mas Hendra, kok gak malmingan Mbak Iis?
1: Gimana ya ini Mas ya?
0: Ini jangan salah, kita malmingan loh ini di sini ya.
1: Di sini tapi
0: iya,
1: ya.
0: Iya, di sini. Kan kita punya cara sendiri untuk menghabiskan malam minggu masing-masing. Iya, ini kita temani ya di udara sambil kita berbagi informasi tambahan dari Mas Hendra. Kota Kediri, wah namanya Kota Kediri ya, enggak malming saja ramai apalagi malming is.
1: Yeah.
0: Di sana ramai, kendaraan pribadi tidak hujan juga. Informasi lain ditambahkan, ini dari Bapak Handoko, Simpang 3 Mengkreng. Harap waspada, hati-hati ya, agak gelap di sana. Kemudian cuaca juga disampaikan, gak hujan, lalu lintasnya ramai, Iis.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Nah, saya ini terenyuh dengan kata-katanya Danti ya. Setiap orang selalu punya cara tersendiri untuk merayakan malam minggunya.
1: Iya, betul kan?
2: Terenyuh ini. Yang jomblo semakin menangis ini ya.
1: Wah, ini. Semakin kedinginan kayaknya dengan hawa-hawa dingin kayak gini
2: kedinginan
1: ya.
2: Kedinginan ya, kalau di musim, apalagi ini kan sudah memasuki musim kemarau, ya kan? Is, kayak anginnya tuh saya ngerasanya kok 2 kali lipat lebih dingin, ya kan? Apalagi kita yang nantinya pulang closing jam 9 malam, kemudian perjalanan pulang kok gini banget ya sendirian. Apalagi dingin-dingin, waduh lah ini. Apalagi yang kalau musim hujan, Iis pernah nggak? Saya pernah bilang ya apa ya?
1: Yang Wongkerjo itu loh.
2: Oh iya, umumnya Wongkerjo ya kudanan. Nah, itu kalau pas hujan. Tapi kalau kayak gini kan ya dingin. Ya umumnya orang apa?
1: Kerja.
2: Kerja ya pulang sendirian ya.
1: Pulang sendirian.
2: Apalagi
1: belum
2: di musim.
1: Dijemput.
2: Nah, apalagi belum dijemput. Soalnya nggak ada yang jemput.
1: Salah sayangnya saya ngomongnya bukannya belum dijemput, tapi nggak ada yang jemput.
2: Nggak ada yang jemput soalnya. Jadinya ya mau nggak mau pulang sendiri. Beda kalau Mbak Danti kan sudah ada yang jemput.
1: Nah,
2: ya
1: itu
2: kan.
1: Deket
2: sudah
1: lagi.
2: Ada yang nganter, ada yang jemput. Kalau kita ya pulang sendirilah, Iis.
1: Pulang sendiri.
2: Mau sama siapa lagi? Mau nganter Iis nanti ya Iis yang nganter aku. Nanti bolak-balik gitu aja ya. Siklusnya seperti
1: siklusnya.
2: Itu. Kemudian beralih informasi perjalanan yang disampaikan oleh Bapak Yanto yang saat ini juga sudah sampai di seputaran Jombang Kota arah ke Mojokerto. Kondisi jalanan dikabarkan sejauh ini jalur utama juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di malam hari ini. Cuaca juga cukup aman, tidak hujan. Kemudian Mas Putra mengabarkan Simpang 3 Ronggo arah Tulungagung, kondisi arus lalu lintas juga tidak begitu ramai untuk di malam hari ini. Cuaca juga masih aman, tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bahrudin yang saat ini melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Kondisi jalanan juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca malam hari ini juga aman, tidak hujan, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih. Danti Danila dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Agenda apa Seru Cakra untuk akhir pekan? Di Sabtu malam ya, Sabtu malam Minggu, yang mungkin Anda sebagian ada juga yang menghabiskan waktu di rumah atau di luar ruangan bersama dengan keluarga, pasangan, dan juga bersama dengan teman. Nanti bisa diupdate ya, termasuk juga pantauan lalu lintas. Kalau ada hal-hal yang perlu ini untuk disampaikan, juga jangan lupa untuk siapkan videonya, dokumentasinya, beserta narasi atau keterangan selengkap-lengkapnya.

0: Komposisi dari Meisa, Keras Kepala ya, yang baru saja saya putarkan. Saya coba cek kembali info di ruang gatekeeper Denti.
1: Dari banyaknya gunungan hasil bumi tadi ya Is ya, kita masih gak bisa move on ini dari agenda Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 ya. Ini kan ada 284 gunungan hasil bumi, dan ternyata salah satu yang beruntung itu ada Kecamatan Ngeronggot dan juga Kecamatan Loceret kabarnya ya, yang jadi pemenang. Wah, ini pastinya seneng ya, senengnya double-double. Ini dapat penghargaan juga pastinya. Kemudian jangan lupa ya Sedulo Cakra, bahwa untuk agenda Boyong Noto Projo dan juga Sedekah Bumi ini bukan hanya sekedar agenda seremonial tahunan ya. Jadi tradisi ini memiliki nilai historis yang erat kaitannya dengan perjalanan Kabupaten Nganjuk. Jadi Is, Boyong Hambangun Projo atau lebih familiar dengan Boyong Noto Projo itu menjadi simbol perpindahan ibu kota pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk yang dilakukan oleh Adipati Sosrokusumo III pada tanggal 6 Juni 1880 silam. Dari Bupati Nganjuk, Kang Marhen, tadi juga menjelaskan bahwa peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat sejarah berdirinya Kabupaten Nganjuk, sekaligus menghormati perjuangan para leluhur yang telah membangun daerah hingga berkembang seperti saat ini, Boyong Noto Projo. Jadi kita sebagai generasi muda ya, kita harus ingat itu berkaitan erat dengan sejarah Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga gak boleh jas merah ya Is ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kemudian juga kita harus terus nguri-nguri budaya, biar nanti anak cucu kita kalau tanya ke kita, kita juga gak bingung ya. Nanti kalau kita ditanya anak cucu kita, Boyong apa toh Bu? Boyong apa toh Pak? Aduh Bu, boyongan apa? Aduh itu nanti kasihan juga ya kalau sampai berhenti di situ tradisinya. Mari kita teruskan, lestarikan juga ya, kita jaga bersama tradisi ini. Kemudian informasi lainnya Is, kita juga terima tambahan informasi. Ini ada Bapak Riono ya, kirim pesan suara, bagaimana Bapak ini di Pujon hujan atau tidak? Nanti boleh ditambahkan ya untuk fotonya juga, biar bisa kita deskripsikan. Satu lagi informasi Is, ini kok beredar kabarnya diduga itu ada kebakaran di lapangan Godean Loceret. Tapi masih kita konfirmasi ya kepada rekan-rekan damkar, kira-kira benar atau tidak terkait dengan informasi yang beredar tersebut. Kan kita juga masih terbatas ya datanya. Maka dari itu kita mintakan kepada dinas terkait langsung tentang detailnya. Karena kalau kita amati dari video yang beredar di media sosial, di lokasi itu sudah ramai warga masyarakat dan terpantau sudah ada satu mobil pemadam kebakaran. Oh dua, sorry. Atau tiga ya ini? Di lokasi tiga Is. Sorry, ini kayaknya gede banget ya kebakarannya. Kok ada tiga, dan kalau diamati kayaknya ada beberapa titik ya, tidak hanya ada satu titik saja apinya. Ini coba kita tunggu dari rekan-rekan damkar Iis, nanti coba kita sampaikan ulang ya. Kemudian Ibu Aisyah, selamat malam ya Iis.
2: Malam.
1: Kalau Ibu Aisyah ini dari Jogoroto Jombang, informasinya padat ya malam minggu, arus lalu lintasnya banyak kendaraan truk bermuatan yang melintas, cuacanya panas atau mungkin ungkep ya karena gak hujan. Iya, ini nanti kalau mau apa ini, kalau mau diantar bilang saja Mbak Intan kalau mau diantar pulang. Tadi kan bahas itu ya, apa namanya, pas pulang gitu ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Muhammad. Mbak, ini ada damkar dan melintas di simpang 4 Godean Loceret ke arah selatan.
2: Oh, berarti ya itu ya.
1: Iya, berarti benar ya info yang beredar di media sosial, sirinenya berbunyi kencang ya. Ini simpang 4 Godean ke arah selatan. Gede Is kebakarannya, bahkan kalau dari video kita lihat sekilas itu apa namanya, tidak hanya satu titik kebaran apinya. Kita kurang tahu sebenarnya objek yang terbakar apa, tapi lokasinya itu di lapangan Godian Loceret.
0: Apakah UMKM ya?
1: Semoga saja, kalaupun UMKM yang pemiliknya aman ya.
0: Iya, semoga gede banget gitu. Loh,
1: mm-hmm. Gede banget apinya, saya saja ngeri ini tadi sama Intan nonton di itu ya, salah satu video yang beredar di media sosial.
0: Oke, okay. Di grup Damkar juga belum ada ya ini
1: belum,
0: infonya?
1: Belum, ini kita masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Damkar juga ya. Tambahan Bapak Muhammad habis isi air di tower air timur warungnya beliau.
0: Okay.
1: Suplai airnya ya, lokasinya itu di timur warung Bapak Muhammad. Dan kalau di lokasi tadi sudah ada lebih dari 2 mobil pemadam kebakaran. Jadi dimungkinkan kebakarannya cukup besar. Kita masih belum tahu is objek detail yang terbakar dan juga apa penyebabnya. Nanti kalau sudah ada balasan dari pihak pemadam kebakaran akan kami sampaikan kembali is.
0: Oke, ada insiden kebakaran di Loceret Nganjuk, Suruh Cakra. Ini tadi Pak Muh juga menginformasikan ada damkar sirenenya berbunyi di Simpang 4 Godean arah ke selatan. Ini tadi info yang kami terima, ada insiden kebakaran di sekitaran lapangan Godean Loceret Nganjuk.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Anda yang sudah melintas di Nganjuk dan mengetahui adanya damkar yang melintas dengan sirene berbunyi sekitaran mungkin dari mulai Loceret ya, ini bisa ditambahkan juga, kirimkan juga videonya. Dan yang dekat dengan lapangan Godean Loceret, ini bisa diinfokan ya, kira-kira objek apa yang terbakar ini. Karena ini tadi kita sudah sampaikan ke rekan-rekan damkar, tapi mungkin masih repot ya, masih berjibaku dengan api yang sedang berkobar di lokasi, sehingga belum ada jawaban. Mohon dibantu Sri Cakra lewat 0852 9000 1061.

0: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kalau sudah musim kemarau seperti ini, kayaknya waktunya damkar tampil ya, Sri Cakra. Sering kejadian kebakaran, lalu juga insiden-insiden lainnya yang membutuhkan damkar. Tapi yang paling sering itu adalah kebakaran. Kadang karena lalai, habis masak, tungkunya nggak dimatikan, atau kadang juga sampah yang dibakar sembarangan tempat, lalu merembet ke objek lainnya. Ada juga biasanya bediang ya, yang juga sering terjadi di rumah-rumah yang memang memiliki kandang begitu. Saya ke ruang telepon dulu. Halo, selamat malam Pak Mu.
1: Selamat malam Mbak Is.
0: Oke, Pak Mu, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah Mbak, lagi seneng Mbak habis disambangi oleh dulur Cakra Krisna, krunya
0: Mas Mahfud Jamal,
1: Mbak Lilin sama Pak Doni ya.
0: Sama Pak Doni ini tadi. Oke, pada kumpul di sana ini saya sama Mbak Intan, kapan ini sama Mbak Danti juga ini?
1: Lagi, padahal kan tinggal nyuk gitu Mbak ya.
0: Nah iya, apalagi Mbak Intan tuh deket banget kan Pak ya.
1: Nah gini, ini tadi tak rasa nih, Mbak Intan itu tanda tapi kok gak pernah
0: iya. Nanti saya marahi Pak, biar saya hai sama Pak Muhammad kalau pas lewat di sana ya.
1: Betul Pak.
0: Gimana Pak, suasana di Loceret malam hari ini?
1: Lagi ini kok sudah 3 kali Mbak ya kita dengar sirine kenceng. Ternyata ngisi di pos pengisian air ya untuk unit damkarnya ya. Dan ini kelihatan unit damkarnya yang panjang itu loh Mbak. Kalau ya, sudah ngisi, iya, sudah ngisi 3 kali berarti kan ya lumayan gede ya Mbak ya untuk api yang dipadamkan. Ya moga-moga cepat padam ya. Kalau setahu saya memang di situ kan memang apa ya tanah terbuka ya, pastinya akan api akan mudah merambat dan pastinya anginnya kencang gitu kan.
0: Iya Pak.
1: Persawahan. Ya moga-moga jauh dari pemukiman ya. Suasana harusnya tetap adem ayem tapi ada kejadian kayak gini ya patut prihatin juga. Moga-moga cepat padam ya Mbak ya.
0: Iya. Rumpun bambu Pak ini tadi kabarnya dari teman-teman damkar.
1: Ya, Mbak, Masya Allah.
0: Nangge, tapi kan
1: pastinya akan sedikit susah dijinakkan Mbak ya dengan kondisi terbuka kan Mbak itu Mbak.
0: Betul, apalagi di sana kayaknya luas ini Pak rumpun bambunya juga.
1: Iya. Ya pasti Mbak itu luas Mbak itu daerah itu luas.
0: Pak ngomong-ngomong terima kasih bungkusannya untuk yang di gatekeeper ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sudah nyampe ya Mbak ya.
0: Sudah nyampe. Ini kami tinggal makan biar teman-teman dulu lah ya yang makan dulu.
1: Makan malam seadanya Mbak ya.
0: Waduh, ini pecel itu kesukaan loh Pak ya. Kesukaan dari kalangan apapun itu tuh suka Pak.
1: Iya betul, cocok mau dimakan jam berapapun. Kemudian kalau di Nganjuk ini Mbak ya, mau nyari pecel itu jam berapapun ada. Apalagi
0: toh
1: di Berbek itu kan ada yang jam 11 malam tuh baru buka ada. Terus nanti jam 3 malam buka, baru buka juga ada.
0: Oke. Wah saya curiga kalau Pak Mu ini sudah kulineran di tempat-tempat itu pasti ya.
1: Iya Mbak, sudah.
0: Lah ya, trial and errornya ini pasti sudah tahu ide ya. Siap, baik. Keluarga sehat semua ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Ini si kecil masih final test ya. Kurang 3 hari nanti sampai hari Rabu. Untuk yang gede karena ini sudah masa peralihan mau daftar SMA, jadi ini sudah pembelajarannya sudah berhenti, jadi sudah libur di rumah saja gitu. Nunggu proses pendaftaran ke SMA. Ya moga-moga dilancarkan ya Mbak semuanya.
0: Amin ya, pasti berhasil Pak.
1: Amin. Terima kasih Mbak Is.
0: Oke, baik. Siap, matur nuwun sudah bergabung ya Pak.
1: Sama-sama, salam buat seluruh sedulur Cakra Krisna, semoga berkah selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, don't forget Srijakra, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk ini mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026. Jadi, Operasi Patuh Semeru ini digelar mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, mengatakan jajaran kepolisian telah melaksanakan berbagai persiapan termasuk latihan pra-operasional sebelum operasi itu dimulai. Jadi, dalam operasi tahun ini, petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya ini pengendara yang tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan, kendaraan dengan muatan yang berlebih, hingga pelanggaran terkait dengan plat nomor kendaraan. Meski terdapat sejumlah penyesuaian teknis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Ibtu Dwi ini menegaskan tujuan utama operasi Patuh Semeru tetap sama, yakni menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipkar Lantas. Yuk Danti, silakan.
1: Ini kan juga menjelang operasi Patuh Semeru 2026 ya Isi, 8 sampai dengan 21 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita juga terima tambahan informasi Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur Ibda Rido Pramana MSSH MH ya. Ini mengirimkan flyer dan juga keterangan bahwa ada beberapa sasaran dalam operasi Patuh Semeru 2026 ini ya. Di antaranya bagi yang melawan arus, tidak menggunakan TNKB yang sesuai, kemudian melebihi batas kecepatan, ngebut-ngebutan ugal-ugalan, kemudian tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan knalpot brong, dan tidak sesuai spesifikasi kelengkapan berkendara. Yang suka modif-modif, bannya kecil, bannya gede, kemudian spionnya ya. Ini diperhatikan 8 sampai dengan 21 Juni. Ini dari rekan-rekan PJR juga mohon bantuan Cakra Krisna untuk menginformasikan dan juga mengedukasi keluarga, saudara, sanak famili dan juga sedulur Cakra ya, khususnya sahabat dan juga masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Ini ada tambahannya Is, kenapa harus tertib berlalu lintas, yaitu utama yang jadi tujuan utama yaitu untuk menjaga keselamatan bersama. Ya, hati-hati ya di jalan, patuhi rambu-rambu dan juga peraturan yang ada. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan Bapak Samuji, Komandan Regu Damkar Pace, Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan proses penanganan rumpun bambu yang terbakar ya di Pace Nganjuk. Ini kalau dari fotonya masih ada titik apinya Is. Jadi ada bagian yang sudah padam tapi bara apinya masih menyala. Kemudian ada juga titik yang masih ada kobaran apinya. Memang kalau untuk rumpun bambu, apalagi kalau di bawahnya banyak daun-daun yang kering, itu kan amat sangat susah ya dipadamkan, butuh waktu lama. Bahkan tadi juga membutuhkan armada yang banyak sampai suplai air berkali-kali dari dekat warungnya Bapak Muhammad ya tadi ya Is ya. Ini semoga segera bisa padam, aman, tanpa korban jiwa Is.
0: Oke, terima kasih Danti. Lanjut ke Intan.
2: Nah ini saya amati ya, padahal ini rute saya nanti pulang kok ya. Ya bukan rute, sudah memang jalanan menuju rumah saya ya. Kok ya kebakaran begitu. Ini sempat saya itu ya, chat tetangga saya. Kira-kira ini yang terbakar apa sih? Nah ini belum dapatkan balasan, tapi langsung saya kan kepo, langsung komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Paci Bapak Samuji ya. Ternyata langsung mendapatkan balasan bahwasanya yang terbakar itu rumpun bambu.
0: Ini yang mana sih Tan, sama perempatan apanya?
2: Dari perempatan Loceret itu Iis ya, itu ke selatan kurang lebih ya 300-an meter itu berada di sisi timur jalan. Memang di situ kan lapangan. Sebelum lapangan itu kan sekarang kayak dibuat gazebo-gazebo, kemudian stand-stand untuk lapak penjual makanan ya, kalau untuk pagi hingga sore hari. Dan saya tadi tuh sempat kaget, saya pikir itu yang terbakar lapaknya itu Iis.
0: Nah, takutnya ya yang kan? Lapak-lapakan itu ya.
2: Iya betul, karena saya kan juga sedikit shock. Waduh, kira-kira yang terbakar apakah lapaknya? Karena kan gazebonya itu kan berdekatan, begitu. Gazebonya berdekatan. Kemudian terlihat juga video yang beredar tadi di media sosial itu sampai ada 3 mobil pemadam kebakaran yang ada di lokasi. Tapi saya berpikir positif saja ya, karena kan di situ juga dekat dengan persawahan, kemudian dekat dengan rumpun bambu juga. Apakah yang terbakar itu rumpun bambu begitu? Karena tadi video yang beredar itu seperti di timurnya lapak-lapak.
0: Nah, kalau jalanan depannya Godean ini yang sudah mulus atau belum ini Tan?
2: Seperti biasa belum kakak.
0: Oh belum ya?
2: Iya belum. Jalur Godean belum sama sekali ini ada perbaikan ya. Sempat ada perbaikan itu yang sisi selatan saja kan Iis.
0: Oh iya iya.
2: Jadi itu kan kalau tidak salah dilakukan pengecoran 300 meter. Nah selebihnya ya masih begitu. Jadi waduh, apalagi sekarang kan kemarau ya, debunya kemana-mana. Saya nyapu itu ya Iis, nyapu itu 10 kali lebih kayaknya.
0: Sampaian ya.
2: Sampai motor saya itu waduh, kalau enggak cepat-cepat di apa ya, dilap itu waduh, mulai mungkin 10 menit saja ya itu debu sudah menempel di motor. Bukan di motor saja tentunya. Di depan rumah itu kalau enggak sering-sering dibersihin itu debunya waduh luar biasa sekali ya. Jadi memang untuk di kemarau kali ini luar biasa sekali untuk di jalur Godean itu siap-siap bersih-bersih ya untuk sedulur cakra. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Nugraha ya, mengabarkan berada di wilayah Jombang arah Mojokerto, kondisi arus lalu lintas juga masih aman saja. Kemudian ini Pak Muhammad Prasetya, ini juga mengabarkan suasana Nganjuk Kota masih ramai karena habis buyaran pawai Boyongan Noto Projo ya. Kemudian ditambahkan ada kebakaran Mbak, belakang lapangan itu dekat rumah saya, baru tahu. Pak Muhammad rumahnya Loceret juga ya, Pak Muhammad Prasetya ini.
0: Pak
2: ya.
0: Pak Prasetya.
2: Tetangga dengan saya ternyata ini ya. Kira-kira di mana ini tempatnya Pak, bisa ditambahkan. Dan saat ini juga sudah kita berhasil tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Rido Pramana terkait dengan operasi Patuh Semeru 2026 di ruas tol Surabaya Mojokerto.
0: Pak Rido, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rido, terkait dengan operasi Patuh Semeru 2026 di ruas tol Surabaya Mojokerto ya Pak ya, monggo.
3: Betul sekali Mbak Is. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami melalui media Radio Cakra Krishna. Mohon izin melaporkan dengan unit 3 Satpejer di atas Polda Jawa Timur Mbak, tentunya bersama saya Panit Jatim 3 Ibda Rito Pramana MSSAMH, untuk memberikan edukasi dan informasi nih Mbak, menjelang persiapan kami khususnya Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur.
0: Baik.
3: Dan khususnya PJR Mbak di wilayah Surabaya, Mojokerto, Jombang, KLBM, Krian Gersik, kemudian Gempol Pasuruan, dan secara keseluruhan untuk PJR Mbak, untuk kita lalu lintas secara keseluruhan juga di kewilayahan juga tentunya nanti akan ada operasi patuh nih Mbak, Semeru 2026, di mana pelaksananya ini tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Di mana target operasi tersendiri ini adalah melawan arus. Untuk kami di wilayah tol tidak menggunakan TNKB yang sesuai atau dikenteng gitu Mbak, misalnya tahunnya mati 2025 kemudian dirubah 2030 itu tidak selesai spektek, Mbak. Artinya di situ ada unsur pemalsuannya. Dan tentunya juga melebihi batas kecepatan. Di mana biasanya di tol itu karena mobil kondisinya sehat, ya kan? Kita fit, ya kan? Jalannya enak, langsung tancap gas lah. Justru itu bisa membahayakan kita, juga pengendara lain, dan itu tentunya nanti akan kami tindak dengan speed gate, Mbak. Dan tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Nah, itu kalau terjadi laka, itu rawan, Mbak. Artinya kalau terjadi tabrak belakang, itu bisa mengakibatkan fatal. Dan untuk menggunakan knalpot brong biasanya nih. Biasanya nih kita ngamankan di Waru Gunung ini, Mbak. Setelah lepas Waru Gunung, langsung aja loncat gas gitu. Nah, itu sangat ini sih, Mbak, mengganggu masyarakat yang lain sih, Mbak. Dan itu tentunya sangat membahayakan. Karena konsentrasi kita pasti mendengar rasa bangga dengan knalpot yang keras, tidak memperhatikan kanan kiri keselamatan kita sendiri. Dan tentunya yang terakhir, tidak sesuai spesifikasi kelengkapan berkendara. Misalnya dengan anak muda sekarang nih, misalnya kendaraannya dicat pink, di warna biru yang tidak sesuai dengan runmore yang ada. Dan itu akan kami tindak, Mbak, selama operasi patuh. Dan tentunya ke depan untuk keselamatan, ujungnya itu, Mbak. Di operasi patuh ini kita akan menindak tegas. Artinya masyarakat tentunya di apa, di jalan tol maupun di arteri, tentunya kami akan melaksanakan operasi patuh nih. Dan kepada masyarakat yang belum punya SIM atau surat-suratnya belum lengkap, mati, dan tidak sering tidak menggunakan helm, berkenan nanti operasi patuh nih akan kita tindak nih, Mbak.
0: Jangan coba-coba melintas kalau memang nggak punya SIM, ya, Pak, ya.
3: Siap.
0: Oke, baik. Pak Ridho, mekanisme penindakan yang dilakukan ini apakah menggunakan kamera etle atau tilang manual saja, Pak?
3: Ini ada beberapa kriteria, Mbak. Untuk etle ini 50%. Sedangkan untuk manual itu 30%. Kemudian 40%. Sedangkan untuk edukasi, teguran itu 10%, Mbak. Jadi kalau memang masih bisa kita edukasi masyarakatnya lebih paham atau bagaimana, nanti kita lebih cenderung ke edukasi. Tapi itu 10%, Mbak. Artinya kita melihat situasi dan kondisi di lapangan, Mbak. Kalau memang bisa kita maafkan, ya oke.
0: Lanjut, ya.
3: Lanjut sekali, Mbak. Tapi apabila yang ngeyel, ya udah, masih punya argumen lain, ya udah kita tindak dulu, Mbak. Argumennya bisa ke hakim.
0: Baik. Nggih. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, Pak, kira-kira pelanggaran apa yang paling sering ditemukan di ruas tol ini?
3: Kalau di ruas tol kami sering ini, Mbak. Yang pertama itu adalah TNKB tidak sesuai. Artinya banyak masyarakat yang masih cenderung ke kebiasaan lama, Mbak. Artinya sekarang kan sudah zamannya etle nih, teknologi nih. Jadi kalau misalnya plat nomor bahasanya dikenteng, tahunnya dirubah untuk memalsukan TNKB, itu sudah ketahuan, Mbak. Kalau dulu mungkin secara manual ya, polisi di jalan melihat, oh ya oke, hidup. Tetapi kan sekarang udah etle, Mbak. Jadi yang melihat itu adalah sistem elektronik lah. Jadi meskipun dirubah tahunnya 2045, 2050, pasti ketahuan sama kita. Yang kedua biasanya, Mbak, kecepatan. Kecepatan juga sering. Yang paling banyak, Mbak, safety belt, tabu keselamatan, Mbak. Ini sering, Mbak. Terkadang kita lebih cenderung ke edukasi, Mbak, yang 10%. Jadi kalau sabuk kita biasanya di gerbang tol Waru Gunung, kalau masih memang bisa kita kasih kode, udah untuk pakai sabuk pengaman, dia pakai sabuk pengaman, kita maafkan. Tapi terkadang kalau masih ngeyel, ya udah, terpaksa kita hentikan, kita tilang, Mbak. Kita kasih surat cinta lah.
0: Baik. Pak Ridho, apa harapan dari PJR untuk masyarakat momen menjelang operasi patuh Semeru 2026 ini, monggo?
3: Tentunya dari Bapak Direktur Lalu Lintas dan Bapak Kasat PJR, semakin kita tidak menemukan pelanggaran, semakin kita tidak bisa menindak, berarti semakin tinggi masyarakat untuk melaksanakan sesuai SOP, Mbak, keselamatan di jalan. Artinya keberhasilan kita itu bukan dituntut dari banyaknya kita menindak, tetapi jika kita justru tidak mendapatkan penindakan, itu dianggap masyarakat ini sudah sadar dengan hukum, tentunya sudah patuh dengan keselamatan diri sendiri, itu ditentukan keberhasilan dari operasi patuh ini sendiri, Mbak. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Ridho. Ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup?
3: Penambahan, Mbak Is, dalam situasi kondisi saat ini, tentunya weekend ya, Sabtu, Minggu, kebetulan kami piket 2x24 jam di wilayah tol ini, Mbak. Baik. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, Mbak, untuk tidak menyetir apabila mengantuk. Apabila lelah mengantuk, berkenan beristirahat, dan untuk sering jaga jarak, Mbak, mengingat kondisi jalan yang ramai, Mbak. Siap. Sekarang kan pada masyarakat pada mau liburan nih tentunya, Sabtu Minggu, jadi jangan sampai liburan Anda menjadi celaka Anda. Artinya masyarakat harus pinter-pinter jaga jarak untuk ini, dan cek kendaraan, Mbak, terutama kondisi ban yang sudah memang aus, waktunya ganti, ya berkenan untuk segera di perbaiki, Mbak. Demikian aja. Terima
0: Baik,
3: kasih.
0: Laksanakan. Terima kasih, Pak Ridho, untuk informasi pentingnya malam hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Ridho.
3: Baik, terima kasih, Mbak Is. Sukses selalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam presisi.
0: Salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, jam 7 malam lebih 11 menit. Saya Iis masih bertugas untuk mengawal perjalanan Anda. Anda yang saat ini sudah nyampe di jalur dalam Nganjuk Kota, nanti bisa ditambahkan bagaimana untuk saat ini, karena tadi infonya itu masih rame ya dulur ya. Info dari siapa tadi ya, menyampaikan masih rame karena memang kan akhir pekan, gak hujan juga gitu. Dan mungkin untuk yang di dekatnya lapangan Loceret ya, ini boleh disampaikan tadi ada insiden kebakaran. Itu kebakaran rumpun bambu ternyata, tapi cukup bahaya ya kalau dibiarkan itu. Nanti bisa kena atau merembet ke daerah lain begitu. Saya Iis bersama dengan Danti Danila dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata.

herbal nariah terdekat. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di sisi utara jalan.

Ya baik, Zuru Cakra, Anda mungkin yang ingin berkarir bersama dengan kami. Saat ini Radio Cakra Krishna membutuhkan gatekeeper dan content creator dengan kualifikasi perempuan, usianya maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 untuk semua jurusan, mampu untuk mengedit foto dan video, kreatif dan aktif untuk membuat konten media sosial, lalu memahami pengelolaan media sosial, komunikatif, teliti, dan mampu bekerja dalam tim maupun individu. Silakan, Anda bisa mengirimkan CV, surat lamaran, video perkenalan diri 60 detik. Anda bisa mengirimkan lamaran itu ke WhatsApp 0813-2010-61. 0813-2010-61.

0: Halo, selamat malam Pak Prasetya.
1: Selamat malam.
0: Nggih. Pak Prasetya ini posisi di mana, Pak?
1: Posisi di lapangan nih.
0: Oh, lapangan Gudean itu ya?
1: Iya.
0: Gimana gimana?
1: Jarang-jarang malam
0: Gudean itu ya?
1: Iya.
0: Gimana gimana?
1: Jarang-jarang malam-malam ke lapangan. Sebetulnya untuk api itu sudah padam. Namun saat ini masih ada 3 pemadam kebakaran yang memang untuk melakukan pendinginan. Dikhawatirkan masih ada bara api di sana karena memang hawa panasnya juga masih terasa sih.
0: Gitu.
1: Dan yang menariknya ini menjadi tontonan malam minggu.
0: Oh, aduh.
1: Masyarakat sekitar.
0: Hiburan dadakan ya?
1: Iya. Tadi saya tahu informasi kebakaran dari Radio Cakar Agisrisna ya, pas waktu di mobil.
0: Oh, iya. Tapi jenengan rumahnya di sana, rumahnya
1: pulang
0: di Gudean.
1: Iya, rumahnya di sana. Kebetulan hari ini tadi habis selesai ikut pawai boyongan tadi.
0: Oh, gitu.
1: Nah, setelah rame, pas waktu di perjalanan kan selalu dengarkan radio. Ada kebakaran. Waktu sampai rumah, ternyata juga masih ada mobil pemadam kebakaran itu ada 3 yang masih datang lagi. Nah, terus saya sama anak saya ngecek nih, lihat keadaan ternyata rame juga masyarakat untuk menyaksikan. Karena memang sudah tidak begitu bahaya karena memang kobaran apinya sudah padam. Namun mungkin masih ada pendinginan karena kalau dari bau, dari uap panasnya itu masih terasa meskipun saya juga jaraknya lumayan jauh nih. Mungkin ada 300 meter itu terasa.
0: Oke, ya. Baik. Ini ada info nggak, Pak Prasetya? Kira-kira kebakaran tadi dipicu oleh apa?
1: Nah, belum ada info, tapi tidak hanya satu titik. Ini ada 2 titik kebakaran yang ada informasi yang saya peroleh di saat ini ya. Apakah itu nanti disengaja atau memang lagi bakar-bakar terus ke terpangin masih belum tahu informasinya begitu. Tapi yang jelas ada 2 titik
0: kebakaran.
1: Kalau orang sini, ya orang sini sebutnya barongan ya.
0: Barongan, betul.
1: Ya, gitu.
0: Siap-siap. Dekat
1: tapi
0: dengan
1: ramai di sini di lapangan.
0: Oh, iya, banyak yang lihat ya.
1: Iya, jadi mobil pemadam kebakaran itu parkirnya di lapangan, jadi lapangan sebelah selatan, terus diarahkan ke lokasi kebakaran itu.
0: Gitu.
1: Ini sejauh ini masih ada tambahan lagi, tadi ada 2 mobil yang sudah standby, terus ditambah lagi yang datang 1 dengan membawa muatan penuh. Dan ini sepertinya juga akan tambah lagi, karena mengingat masih ini ya masih perlu pendinginan lagi gitu.
0: Apalagi
1: di cuaca saat ini itu kan juga angin dan juga kering ya, dikhawatirkan nanti merambat sampai ke rumah-rumah penduduk begitu.
0: Oke, baik-baik. Siap, Pak Prasetya. Terima kasih ya infonya.

0: Sama-sama.
1: Oke, siap. Monggo dilanjut untuk masih nonton di sana?
0: Menyaksikan
1: ya. Oke, siap-siap dilanjut ya.
0: Monggo
1: Pak Prasetya ya, Pak Muhammad Prasetya yang baru saja bergabung ini tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Akhirnya jadi tontonan Surjakra, hiburan dadakan ya. Kebakaran rumpun bambu, tapi anehnya ada dua titik yang terbakar itu. Entah itu disengaja karena mau bersihin area situ, atau mungkin karena yang biasanya kan bakar sampah ditinggal, bara apinya masih kena angin, nyambar deh di tumbuh-tumbuhan yang memang sudah kering begitu. Nanti kami masih coba komunikasi lagi dengan rekan-rekan damkar ya. Ada beberapa mobil damkar di sana, cukup banyak ini tadi, bahkan kata Pakmu tadi juga sempat ngambil air kembali, suplai air di dekatnya warung begitu. Ini kalau saya lihat dari video memang bara api itu sudah nggak kelihatan, tapi mobil damkar masih di sana, mungkin masih pembasahan juga ya, jaga-jaga biar nggak ada api yang kembali muncul lagi.

0: ke gatekeeper Intan.
1: Bu Titi Subroto ini menanyakan terkait dengan pada saat Iis on air sama Pak Muhammad tadi ya.
0: Oke.
1: Tadi kan bahas tentang nasi pecel yang buka jam 11 malam itu ya.
0: Oh iya iya, gimana? Pengen nyoba Bu?
1: Pengen nyoba, lokasinya di mana gitu?
0: Di Brebek tadi
1: katanya. Oh di Brebek ya. Soalnya beliau ini sering dari Tulungagung mau pulang ke Caruban malam-malam begitu. Jadi pengen nyobain ketika perjalanan dari Tulungagung menuju ke Caruban itu mau mampir begitu. Nah ini Brebeknya mana juga luas ya Brebek ya.
0: Kalau belum ada jam 11 ya mampir ke Pakmu aja Bu Titi.
1: Iya betul, di Pakmu kan tutupnya jam 10 Is ya.
0: Iya.
1: Jadi mampir saja ke warungnya Pakmu, nanti kan bisa silaturahmi juga begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermanto yang saat ini melintas di jalur Gondang Nganjuk, kondisi jalanan jalur pedesaan ya untuk di malam hari ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga untuk di malam hari ini cukup cerah, tidak hujan. Lalu Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi, ini juga dikabarkan malam hari ini di wilayah Ngawi cerah ya Mbak Iis, tidak hujan, aman begitu. Nah kira-kira aktivitasnya apa Mas Taufik bisa ditambahkan ya untuk di Sabtu malam kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Suprapto yang saat ini melintas dari Surabaya, rencana akan ke Magetan lewat jalur bawah. Dikabarkan saat ini juga sudah melintas di Mojokerto Kota. Kondisi jalanan juga untuk malam hari ini masih aman saja, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Kemudian Mbak Putri, perjalanan dari Pare arah ke Kediri Kota, kondisi jalanan juga masih aman saja. Saat ini juga sudah melintas di jalur utama Gurah Kediri, kondisi jalanan juga cukup ramai untuk di malam hari ini, cuaca tidak hujan. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Ini kita juga sambil mengingatkan ulang ya Iis ya, terkait dengan operasi Batu Semeru 2026 yang akan digelar mulai Senin ya, berarti kalau tanggal 8 itu mulai Senin. Itu salah satunya kan sasarannya yaitu yang menggunakan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ya, atau dipalsukan, ditutup kresek, atau mungkin juga ada bagian lainnya yang ditutup, kayak beberapa info yang kita terima dari Bapak Chandra sempat dan sering menjumpai di beberapa SPBU yang sedang antri itu kendaraannya juga ada yang ditutup, kadang ada juga yang motornya sudah lama tapi nggak dipasang plat nopol, kemudian ada juga beberapa yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standar yang ada ya. Awalnya harusnya itu kan biasanya kan persegi panjang, kemudian ada juga yang dibentuk-bentuk, ada yang di custom, itu juga menjadi perhatian khusus ya dalam operasi Batu Semeru 2026 ini. Kemudian kita dapat info dari Bapak Riono, ini biasanya banyak ditunggu oleh rekan-rekan yang sesama petani sayur. Ini ada update harga sayur mayur di wilayah Pujon, tapi ini tingkat grosir ya Sedulur Cakra. Kita sampaikan untuk andewi atau selada keriting Rp28.000, bawang pre Rp14.000, ada juga yang Rp9.000, kemudian bunga kol Rp12.000, ada juga buncis ini Rp11.000 sampai dengan Rp13.000, ada kacang kapri ini agak mahal sebentar. Kalau dari datanya itu berkisar Rp22.000 sampai dengan Rp30.000. Lumayan tinggi. Kemudian kalau untuk harga kentang ini berkisar Rp8.000 sampai dengan Rp13.000. Kemudian kubis Rp4.500 sampai dengan Rp6.000. Ada sapi putih Rp5.000. Ada seledri mahal juga Rp12.000 ya. Ini kayaknya masih terpengaruh Idul Adha, biasanya banyak yang cari seledri juga. Untuk selada air Rp1.200 per unting. Tomat ini berkisar Rp4 sampai dengan Rp6.000. Wortel ini berkisar Rp10 sampai dengan Rp17.000. Untuk cabai merah besar Rp38.000, cabai rawit kecil Rp45.000, cabai keriting Rp32.000, bawang merah ini Rp45.000, Kemudian bawang putihnya Rp30.000 untuk bawang bombay. Ini berkisar 16 sampai dengan 21.500. Untuk brokoli Rp15.000, manisa, labu siam 2.000-an, kemudian timun naik harganya is beberapa
0: tuh?
2: Waktu yang lalu masih 1.000, ini 2.000.
0: Oh iya ya, enggak apa-apa kalau cuma 2.000.
2: Naiknya 1.000 ya.
0: Iya.
2: Ini memang agak itu ya, apa namanya, riskan kalau mau nanam sayur khususnya timun ya. Harganya itu wah, naik turunnya itu kadang drastis juga is. Terong 2.000, sawi daging 3.000, lobak 3.000, jamur ini berkisar 14 sampai dengan Rp15.000. Untuk sumbernya, sumber infonya ini dari UPT STA Mantung Pujon Malang yang kita dapatkan dari salah satu petani yang ada di Pujon Malang, Bapak Riono. Beliau juga tani sayur dan juga punya kebun buah jeruk ya Is ya, yang ada di wilayah Pujon Malang. Ada Mas Taufik, suhu di sana 29 derajat. Di sini berapa Is kira-kira? HP-nya
0: kalau
2: Is berapa?
0: Ini sebentar saya cek dulu ya. Ini berapa? Ini 26.
2: 26. Berarti dingin di sini.
0: Dingin nganjuk ya. Lah Mas ya.
2: Iya, dingin nganjuk, kota angin. Mas Taufik, terima kasih ya malam minggunya di wilayah Ngawi. Kemudian ada Ibu Titik Subroto. Waduh, maaf ya merepotkan, tapi terima kasih.
0: Oke.
2: Dengan senang hati Ibu Titik. Kemudian satu lagi informasi Mbak Septi. Ini makan churros. Waduh, tahu churros kah?
0: Oh, tahu.
2: Tahu ya. Ini kalau kita yang di desa dulu itu yang bentuknya mirip itu kecipir. Jajan kecipir.
0: Tapi enggak ada caos ya kalau kecipir kan.
2: Oh, kalau churros itu kan pakai itu ya, kayak glaze ya. Ada aneka apa namanya, rasa-rasanya.
0: Yeah. Nah,
2: kalau kecipir memang enggak ada, bentuknya itu kayak sayur kecipir tapi dari tepung, kayaknya tepung terigu deh Iis. Jadi rasanya juga agak itu ya, crunchy, agak keras kayak biskuit gitu loh. Sedulur Cakra itu pertama saya tahu ada churros, oh bentuknya mirip-mirip kecipir ya. Ya, terima kasih infonya, ada di Warujaya Nganjuk, depannya pasar Warujaya ya. Oh, saya tahu ini di sana Is, memang ada satu tempat yang jual churros itu jadi satu sama singkong keju kalau nggak salah, atau singkong aja ya. Soalnya saya hanya mengamati kok ya jual singkong orangnya, tapi nggak sempat tanya singkong biasa atau singkong keju. Itu memang ramai di depannya pasar Warujaya Nganjuk. Infonya ramai ya, harap waspada, hati-hati kalau mau belok juga perhatikan kiri dan juga kanan. Cuaca diinformasikan tidak hujan Iis.
0: Oke, terima kasih Danti dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, saya ke gatekeeper Intan.
1: Barusan saja kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Mm-hmm. Ini untuk proses pemadaman dan pembasahan untuk terkait dengan kebakaran yang terjadi rumpun bambu di lapangan Godean Locere Tiis ya. Mm-hmm. Ini menyampaikan, Mbak kok belum selesai ya? Ini barusan diisi ulang kembali. Oh. Jadi ini yang keempat kalinya Iis.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: iya. Yeah. Ya memang betul ini kalau saya prediksi ya. Karena mm-hmm. memang di sana tidak ada bangunan. Kemudian tanahnya kan itu ya kayak luas. Nah, itu sepertinya kok anginnya kayak ditiupin gitu loh.
0: Nah, ini tambah besar, tambah besar.
1: Tambah besar. Ya. Jadi kan untuk proses pemadaman dan pembasahannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan juga terkendala oleh faktor cuaca juga ya. Mm-mm. Karena anginnya berhembusan cukup kencang sehingga cepat merembet ke sekitarnya begitu. Semoga saja juga cepat tertangani ya. Karena kita terima informasi itu sekitar jam 6 lebih tadi ya, dan yeah. saat ini jam 7 lebih 40 menit hingga saat ini juga masih belum selesai untuk pemadaman dan pembasahan. Mm-hmm. Tentunya terkait hal tersebut, saya juga masih terus coba komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Pace, Bapak Samuji ya. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk personil, tentunya sudah berada di lokasi dan melakukan pemadaman. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Erga ya. Waduh, tadi sih pagi ya.
0: Yeah.
1: Malam hari ini mengabarkan kawasan Pasar Warujeng ini ramai sekali dengan kendaraan sepeda motor. Malam Minggu Mbak Iis ya tadi.
0: Oh iya sih ya. Makanya ramai.
1: Makanya ramai. Apalagi kalau memang biasanya malam Minggu ya Iis ya, jalanan itu yang mengarah ke rumah saya juga masih ramai jam 9 itu. Mm-mm. Pokoknya malam Minggu ya. Kalau nggak malam Minggu kurang tahu. Belum mencoba maksudnya.
0: Belum mencoba.
1: Nah ini kondisi di sana cukup ramai. Kemudian untuk lapak penjual kanan kiri di Pasar Warujeng juga masih buka ya untuk di malam hari ini. Saya amati kok ini kedelai rebusnya ada Mbak Iis.
0: Oh, okay.
1: Edamame ya. Mm-mm. Kemudian jagung manisnya juga ada. Mantap ini. Cuaca juga masih aman, tidak hujan. Pak Haji menambahkan posisi berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Kondisi jalanan juga cukup ramai untuk di petang kali ini. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Mas Taufik, malam hari ini juga masih pantau 106,1. Makan malam dulu Mbak Iis katanya.
0: Oke, monggo Mas.
1: Monggo dilanjut Mas Taufik ya. Untuk makan malamnya menunya apa ini? Luar biasa sekali, banyak sekali menunya ya. Monggo dilanjut untuk malam hari ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono ya. Ini mengabarkan berada di jalur utama Grogol Kediri arah Kepare nantinya. Arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca malam hari ini tidak hujan. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar,
5: beasiswa kurang mampu dari dinas pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
6: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
6: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah, di sekolah.

0: Update informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ya, mengabarkan berada di jalur utama Caruban Madiun yang akan mengarah ke Madiun Kota. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di malam hari ini. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat ya, tidak hujan di malam hari ini. Lalu Pak Slamet Riyadi juga mengabarkan berada di jalur Tembelang Jombang. Kondisi jalanan juga untuk malam hari ini tidak begitu ramai, cukup aman, lancar kedua arah. Cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Wisnu yang saat ini melintas di seputaran Badas Pare Kediri. Kondisi jalanan malam hari ini juga masih aman, cenderung sepi malahan, cuaca dikabarkan juga tidak hujan. Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Is. Kabarnya jam 7 malam lewat 37 menit tadi, itu sempat ada gempa bumi di Trenggalek ya. Magnitudonya relatif kecil sih, 2,3 Is. Sampai dengan di menit ke-51 ini juga belum ada info tambahan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan, karena mengingat untuk magnitudo gempa juga relatif kecil, 2,3 saja. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan ini oleh Ibu Linda, Simpang 3 Mengkreng. Agak merambat ya, ramai padat ini informasinya, karena mengingat malam minggu di situ juga biasanya kan jadi pertemuan dari Jombang, Nganjuk, Kediri, biasanya yang dari arah Jombang, dari Surabaya itu pulang akhir pekan gitu ya. Kemudian yang dari Kediri juga kadang mengarah ke sana. Nah ini akhirnya selain kendaraan pribadi juga banyak kendaraan truk bermuatan barang ya. Harap pada hati-hati, perhatikan juga kadang di sana itu ada yang jalan kaki mau naik atau baru turun dari bis angkutan umum Iis. Dan di sana yang pas di perlintasan kereta apinya itu kan agak sedikit gelap ya sebelum ke arah timur, itu juga perlu kewaspadaan yang lebih, konsentrasi, waspada juga tidak hujan sampai dengan malam hari ini. Kemudian informasi lain kita terima dari wilayah Kandangan Kediri, tidak hujan juga, ramai di sana Is, harap waspada, hati-hati. Ini banyak yang boncengan, banyak juga untuk truk bermuatan material Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih, ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, Pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumplet adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumplet bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplet dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplet. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplet memiliki dua varian, yaitu dumplet merah dan dumplet putih. Dumplet merah menggunakan gula Jawa dalam pembuatannya, sementara dumplet putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplet merah lebih manis, sementara dumplet putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplet tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

Ya, ini kami juga masih tunggu berita dari rekan-rekan damkar ya. Penyebab dari kebakaran itu kira-kira apa gitu? Kebakaran yang di Loceret walaupun hanya rumpun bambu, tapi ada dua titik ternyata yang terbakar. Apakah memang sengaja dibakar karena mau dibersihkan begitu? Atau karena buang sampah lalu sampahnya dibakar di situ juga? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan agar nanti ke depannya bisa menjadi evaluasi juga untuk warga sekitar ya. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper karena sudah hampir masuk di jam 8 malam ya. Saya geser, selamat malam.

0: Kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di petang kali ini jam 8 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper masih ditemani tugas ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja. Karena mengingat hari ini akhir pekan di malam minggu ya, biasanya masyarakat yang untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda bisa kabarkan perkembangannya seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau Anda bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852 9001 061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo. Dusun Maron. Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Dekabumi Hamengkun Projo 2026 pada Sabtu 6 Juni 2026 ini. Kegiatan ini bukan hanya proses untuk memperingati perpindahan kedudukan pusat pemerintahan Nganjuk saja, melainkan juga memiliki nilai-nilai penting. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang sejarah Kabupaten Nganjuk. Kang Marhen mengatakan pada 6 Juni 1880 silam, Adipati Nganjuk saat itu KRT Sosro Kusumo mempunyai inisiatif untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, beramai-ramai mendatangi gedung Sekretariat Daerah Seda Wonogiri untuk menuntut pencopotan atau pemindahan Camat Selogiri, Freddy Sasono, dari jabatannya. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
4: Aksi itu dipicu ketidaknyamanan kerja yang telah berlangsung cukup lama. Camat Selogiri, Freddy Sasono, dinilai kerap menunjukkan tindak tanduk serta melontarkan perkataan yang merusak harmonisasi hubungan kerja antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Pertemuan audiensi yang digelar di ruang Girimanik Kompleks Sekda Wonogiri tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Wonogiri FX Pranata beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam forum itu, sejumlah perangkat desa menyebut Camat Selogiri kerap melontarkan ucapan yang merendahkan martabat serta mempermalukan bawahan di depan umum, sehingga memukul psikologis dan semangat kerja aparatur desa. Salah satu contohnya saat pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila, ada petugas upacara yang dihukum di depan umum, padahal dia bukan pihak yang melakukan kesalahan. Peristiwa seperti ini menciptakan rasa yang tidak nyaman. Saya Fitri melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Seorang oknum petugas kebersihan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diberhentikan setelah terbukti melakukan pencurian uang milik penghuni rumah rusun sederhana sewa. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Pelaku diketahui berinisial JP yang merupakan tenaga outsourcing kebersihan di DPKP Lumajang. Ia diduga mengambil uang sebesar 2,5 juta rupiah milik penghuni rusunawa berinisial KF. Kasus tersebut terungkap ketika korban bersiap pindah dari rusunawa ke rumah pribadinya. Saat proses perpindahan barang, korban meminta bantuan JP untuk mengangkat dan memindahkan sejumlah barang. Sekretaris DPKP Lumajang Iin Suharyati menjelaskan bahwa dugaan pencurian terjadi ketika pelaku membantu korban melakukan proses pindahan. Menurut Iin, peristiwa pencurian tersebut sebenarnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum laporan diterima oleh DPKP Lumajang. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak DPKP langsung melakukan investigasi internal dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dihantui banjirop dalam 2 tahun terakhir. Selengkapnya silakan Afifa, Krishna FM Pati.
6: Air laut terus menggenangi permukiman dan lahan tambak setelah tanggul pesisir sepanjang 110 meter jebol dan hingga kini belum mendapat penanganan permanen. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena genangan yang semula hanya terjadi di wilayah RT 5 RW 1 kini meluas hingga ke RT 3 RW 1. Selain merendam rumah warga, rusaknya ekosistem mangrove di kawasan pesisir turut memperparah abrasi dan memperbesar gelombang laut yang masuk ke daratan.

0: Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi mengatakan, seluruh rumah di RT 5 yang berjumlah 36 unit kini terendam banjir rob setiap hari. Tak hanya mengancam permukiman, banjir rob juga memukul sektor ekonomi warga yang mayoritas menggantungkan hidup dari usaha tambak ikan nila. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: BMKG mengungkap penyebab fenomena bediding yang saat ini mulai dirasakan masyarakat di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Selengkapnya silakan Rizka, Krishna FM, Malang.
2: Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Linda Fitrotul mengatakan, bediding merupakan fenomena musiman yang muncul akibat aktifnya angin monsun timuran yang membawa udara kering dan dingin. Selain dipengaruhi angin monsun timuran, kondisi suhu dingin juga terjadi karena saat musim kemarau tutupan awan berkurang dan intensitas hujan menjadi lebih rendah. Menurut BMKG, fenomena bediding diperkirakan terjadi selama periode musim kemarau, yakni mulai Juni hingga September 2026. Salah satu ciri utama fenomena bediding adalah suhu udara pada malam hari hingga pagi hari terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Rizka Apelina, Rizna FM, Malang.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berusaha mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan melalui sejumlah langkah. Selengkapnya silakan Krishna FM Samarinda.
3: Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Aris Munandar menjelaskan, potensi pekerja tambang di Kaltim yang berdampak kebijakan efisiensi bisa mencapai 1.500 orang, meskipun data resmi belum sepenuhnya dilaporkan oleh pihak perusahaan. Hingga saat ini, rekapitulasi laporan resmi pemberitahuan PHK yang diterima dinas tingkat provinsi baru menyentuh angka 505 orang. Beberapa perusahaan lain juga telah mengisyaratkan kebijakan merumahkan hingga PHK karyawan akibat evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya batu bara. Jika langkah pengurangan jam operasional tidak memadai dan PHK terpaksa dieksekusi, pemerintah menegaskan seluruh hak pesangon dan kompensasi pekerja wajib dipenuhi secara utuh oleh pihak perusahaan. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Malam hari ini malam minggu ya. Kira-kira acara Anda kemana sedulur cakra untuk di petang kali ini jam 8 lebih 19 menit ya. Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat, tidak hujan. Tentunya aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Kira-kira apakah Anda saat ini mungkin sudah aktivitas di luar ruangan? Juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas bersama siapa? Bersama keluarga, rekan kerja, atau mungkin rekan lainnya ya. Ini juga bisa sampaikan 0852 9000 1061. Sedulur cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian Hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, kemudian juga visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normalnya di angka 37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, bisa hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi di media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Malam hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Minggu ya.
1: Selamat malam Minggu juga. Mas Erga tadi kayaknya lagi kencan di Warujaeng ya.
0: Iya, kok tahu Kang Zen? Kang Zen di Warujaeng ta?
1: Iya, dengerin. Oh. Aku dengerin dari Mas Erga lagi di Warujaeng katanya bilang gitu.
0: Iya, betul di Warujaeng. Kalau Kang Zen di mana ini? Jadi kemana? Jadi ke barat kan?
1: Barito, Barito.
0: Oh, di Barito.
1: Enggak jadi. Enggak jadi Barito.
0: Ya. Tapi sudah jadi takziah ini tadi.
1: Sudah takziah ya.
0: Oke, terus ini rencananya apa? Mau dinner atau mau apa?
1: Oh, udah dinner kakak, udah dinner, kita dinner. Udah dinner.
0: Dinernya di mana? Seperti tempat biasa?
1: Di jalan apa? Jalan apa? Jalan apa? Dinner kita tadi di jalan apa? Yosudarso.
0: Oh, jalan Yosudarso yang mana itu?
1: Yang utara jalan.
0: Utara jalan apakah mie itu toh? Bukan.
1: Enggak. Ya, ada capjay kakak. Kan oh, kegemaranku kan kesukaanku capjay. Iya betul.
0: Dia ruko-ruko itu kan?
1: Yo betul, okay. Betul sekali.
0: Dia depot yang paling legend di Nganjuk kan?
1: Betul kakak, betul.
0: Iya, lama aku nggak beli di sana. Capjaynya gimana? Masih dengan rasa yang sama?
1: Masih dengan rasa yang sama. Kalau aku kan senengnya kan capjenya itu putihan, terus nggak pakai micin. Pasti kan ditulisin capje goreng, nggak pakai caos, nggak pakai micin. Pasti gitu. Jadi
0: sangat lebar sekali.
1: Yang pesen itu pasti tersenyum orang ini pasti.
0: Diapalin ya, ditandai itu pasti.
1: Paling ngolo ya, paling ngolo.
0: Pakai gitu. Saus ada deh kayaknya ya, iya kan?
1: Ada yang pakai saus, ya? Tapi aku kan nggak seneng pakai pewarna gitu kan nggak suka.
0: Nggak suka ternyata ya. Terus bentar deh, kemarin dinner di itu nggak sih, di Jalan Merdeka nggak sih, Kang Zen? Kemarin
1: kita dinner di mana nih?
0: Iya nggak?
1: Oh nggak Jalan Merdeka nggak.
0: Soalnya kemarin aku pas lewat di sana kok kayak ada mobil kuning, apa Kang Zen ya, gitu mikirnya.
1: Kalau mobil kuningku kan ada ciri khususnya. Kalau yang orang yang tahu itu pasti, dan mobilnya itu jarang gitu loh. Walaupun sama-sama kuning itu ada yang ada dari.
0: Ada pembedanya.
1: Kalau yang tahu lah ya, tahu itu itu Kang Zen itu tahu.
0: Lah aku nggak tahu.
1: Ada
0: makanya
1: ciri khususnya kok.
0: Aku nggak tahu makanya bingung ini Kang Zen apa bukan ya kira-kira mikir gitu. Bukan ya, salah orang aku jadi.
1: Bukan. Kalau orang-orang itu mobilnya kayak mobil balap gitu loh. Padahal kita yang naik itu ya kakek-kakek.
0: Enggak lah, kok bilang kakek sih, enggak dong.
1: Iya kan cucunya banyak di rumah.
0: Enggak apa-apa, kalau di rumah kan cucunya banyak. Tapi kalau di luar beda lagi dong ceritanya. Harus gitu, iya kan?
1: Kan.
0: Terus rencana mau kemana lagi nih? Ini masih di Barito?
1: I wanna go home.
0: Oh, mau pulang. Kenapa? Masih sore loh ini.
1: Ya udah capek aja kakak.
0: Udah capek. Oh tadi bablas ya jadi. Setelah takziah langsung. Atau pulang dulu apa gimana?
1: Iya. Iya cari makan habis takziah cari makan.
0: Oh gitu. Gak pikir mau jalan-jalan dulu enggak toh Pai?
1: Enggak. Oh iya kakak, aku tadi melihat
0: apa?
1: Sampahnya sudah bersih semuanya. Salam berbek sana juga bersih.
0: Bersih ya.
1: Bener aku tadi bersih sampai Brebes sana bersih semua. Aku tadi kan keliling ke Brebes sama istriku bilang mau lihat sampah. Ternyata alhamdulillah bersih.
0: Alhamdulillah bersih jadi ya.
1: Bersih sampai Brebes sana bersih.
0: Okay. Ya. Sepanjang
1: kadang ada yang tertinggal ini. Wajar tapi bersih.
0: Bersih juga.
1: Udah bersih.
0: Alhamdulillah.
1: Hebat gitu, hebat. Salut. Salut buat DLH-nya itu bersih. Salut ya.
0: Salut ya, alhamdulillah ya, bersih. Karena kan biasanya kan kalau setelah kegiatan acara gitu kan identik, waduh, sampah di mana-mana.
1: Betul, makanya kan tadi aku pengen lihat sampah, ternyata ya bersih semuanya.
0: Oke, aman ya jadinya. Enggak itu toh, enggak, maksudnya enggak berserakan, biasanya kan kayak gitu. Tapi kayaknya beberapa kegiatan yang ada di Nganjuk kayaknya setelah kegiatan selalu bersih ya, Kang Zin ya.
1: Insya Allah kayak gitu. Ya, semoga konsisten gitu loh, Kak.
0: Amin. Aku tak doakan yang baik aja pokoknya. Aku bagian
1: ngambil. Nah, iyo, kalau bersih kan nyaman. Kita lihat mata itu nyaman gitu loh.
0: Iya dong. Mata memandang pun nyaman kan?
1: Gitu.
0: Terus ini ramai enggak jalanan di Nganjuk?
1: Ya, seperti malam Minggu kalau yang Ayani ramai banget, kalau yang selatan tuh.
0: Seperti malam
1: ada beberapa
0: minggu.
1: Kafe yang baru.
0: Malam Minggu gimana? Coba diceritakan dong.
1: Kasihan deh lo. Kasihan deh lo.
0: Aku enggak pernah mengalami malam Minggu, makanya enggak tahu. Coba dideskripsikan seperti apa itu? Ramai banget ya.
1: Ramai banget. Untuk ada beberapa kafe yang di kanan, di barat jalan itu malah yang parkir itu semalah 3 sub.
0: Tiga
1: motor
0: sub.
1: Itu
0: di Jalan Ahmad Yani.
1: Jalan Ahmad Yani.
0: Kanan kiri enggak sih itu, Kang Zen?
1: Kanan kiri.
0: Iya, kanan kiri. Waduh.
1: Parkirnya kanan kiri. Tapi ramai semuanya yang itu, yang kafe-kafe baru itu.
0: Saya juga heran.
1: Terus di jalan terus di jalan Barito juga ada kafe baru.
0: Yang
1: kafenya
0: jalan
1: warna
0: itu, ya?
1: Orange.
0: Yang kanan jalan kalau tadi dari selatan kan?
1: Iya, selatan warna oranye, kanan jalan rame banget itu kafenya.
0: Iya, kayaknya emang kalau untuk malam minggu semua pada keluar ya. Kenapa sih memang kalau orang keluar harus malam minggu? Heran aku.
1: Iya, malam yang asik buat keluar.
0: Oh gitu, jadi malam lainnya gak asik dong.
1: Nggak asik. Aku sama pengen loh main yang di kafe baru yang di Jalan Barito itu. Tapi aku sungkan, udah tuwir yang situ Genzi semua.
0: Enggak deh, aman aja. Kayaknya semua kalangan deh di situ tuh. Enggak memandang.
1: Enggak, mayoritas Genzi. Mayoritas Genzi di situ. Genzi bener.
0: Di Ayani itu, Kang Zen, kanan kiri itu tuh anak-anak apa ya? Anak-anak SMA malahan kalau saya pernah ke sana.
1: Iya.
0: Saya merasa tua juga. Kalau kesana.
1: Iya, apalagi dulu kayak aku gitu.
0: Tapi cuek kan aja, pede aja,
1: kita
0: kan.
1: Cari-cari yang sekiranya seusiaku, sewajahku diterima di tempat itu, gitu loh kakak. Kayak di Merdeka itu kan wajahku diterima di situ.
0: Kalau di
1: scan aja udah masuk.
0: Kalau di situ kayaknya semua kalangan ya, cari di Jalan Merdeka itu.
1: Iya betul, semua kalangan.
0: Apalagi dia kan baru saja selesai pembangunan kayaknya ya, makanya suasananya
1: beda. Iya, direnov yang dalam direnov. Ya baru selesai kok.
0: Iya betul. Kang Sin nggak pernah nyoba yang di belakangnya itu kantor pos yang dia utara jalan itu warnanya hijau.
1: Oh, depannya M.
0: Iya benar. Udah pernah coba di sana?
1: Oh udah, sering ke situ kakak, sering.
0: Itu donatnya enak gitu di situ.
1: Yoi, betul.
0: Iya kan, donatnya enak, cake-nya
1: betul
0: juga enak. Tapi menurutku yang kurang itu minumnya di sana.
1: Oh gitu ya.
0: Cuaca aman ya.
1: Ya minum air putih aja biar enak. Kalau air putih kan cocok semua ke lidah.
0: Iya sih, cuma kan pengennya yang beda gitu, sekali-sekali lah. Oke, cuaca aman ya malam ini?
1: Aman kakak, aman. Lalu lintas juga aman. Apalagi Barito ya sedang-sedang aja.
0: Oke, ini menepi tuh sekarang?
1: Menepi kakak, karena speaker HP ku ini agak bermasalah.
0: Kenapa? Habis jatuh?
1: Nggak tahu.
0: Oh,
1: nggak bisa keluar suaranya gitu loh.
0: Oh, minta adik itu kayaknya. Nyonya minta adik, nyonya.
1: Betul. Iya. Tadi istriku bilang nanti aja. Aku mau gak pengen ganti, aku bilang gitu.
0: Tunggu aja sampai itu ya. Bener-bener minta adik banget aja ya.
1: Iya betul. Gak begitu penting. Sekarang kan udah udah gak bekerja ini gak begitu penting HP itu.
0: Yang penting bisa buat komunikasi mah aman.
1: Betul, yang penting bisa buat WA, buat nelfon ya udah gitu.
0: Sama jangan lupa buat dibuat edit foto dong. Samanya.
1: Oh, ala edit foto ya selalu kakak. Foto video itu selalu dibuat itu, tuh, salah satu hobi ya? Itu.
0: Oke, baik siap. Ada yang mau disampaikan kakak, lagi?
1: Yuk. Tidak ada kakak. Aman, okay. Lancar.
0: Oke, okay, baik.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti.
1: Tadi sempat dibahas Kang Zen ya, Mas Erga, pamalmingan di Warujayeng. Iya, tadi sempat nginfo itu di area Pasar Warujayeng Nganjuk, Intan. Okay. Jadi informasinya tadi sempat ada kepadatan arus lalu lintas ya, karena itu ada peningkatan volume kendaraan. Setiap akhir pekan, malam minggu itu selalu ramai di sana. Nah ya, ini kalau dari foto yang dikirimkan banyak kendaraan pribadi, tidak hanya roda 2 tapi juga roda 4 yang menambah panjang antrian kendaraan. Ini di traffic light depannya Pasar Warujayeng Nganjuk. Tidak hujan sampai dengan malam hari ini. Selamat malmingan ya, yang bisa malmingan keluar bareng keluarga tersayang, tercinta
0: atau bersama dengan rekan.
1: Iya, dan rekan-rekan
0: atau rekan apa gitu ya.
1: Rekan-rekan seperjuangan gitu ya. Ya, terima kasih. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan. Ini disampaikan dari Mbak Ilma. Anda di seputaran daerah Kediri. Ini ada di Pasar Ngeringging Kediri. Nggak hujan, tapi waspada ya. Banyak truk bermuatan di sana malam hari ini. Ada satu lagi informasi disampaikan dari wilayah Kota Kediri. Ini dari Bapak Kurniawan. Ada di wilayah Jalan Ayani juga. Tidak hujan, Intan. Anginnya juga tidak terlalu kencang. Cocok kalau mau sepedaan motor, kata beliau.
0: Aduh, nggak mabur kanginan.
1: Betul, nggak mabur kanginan. Kalau di Nganjuk biasanya kan mabur kanginan.
0: Iya, mabur
1: gitu
0: kanginan
1: ya.
0: Kalau di Nganjuk anginnya tuh kencang sekali ini, Danti.
1: Iya, ini lancar. Arus lalu lintasnya dominasi kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ngaju Kota untuk di malam minggu kali ini disampaikan tadi cukup ramai ya. Selain Ngaju Kota juga untuk di jalur Warujayeng Nganjuk juga sama halnya. Untuk di malam minggu kali ini juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi untuk di malam hari ini. Cuaca pun juga sama seluruh cakra untuk di wilayah Nganjuk, kemudian Warujayeng juga tidak hujan, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk di momen malam minggu kali ini, apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa bagikan untuk momen kebahagiaan Anda, mungkin bersama dengan keluarga atau bersama teman kerja atau teman SMA juga bisa ditambahkan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Selamat malam, Mbak Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini malam ini di mana Pak Jenengan?
4: Sehat, Mbak. Barusan reunian di jalur Jo Ngantang.
0: Wow, Ngantang Malang. Bersama siapa Pak Tamin? Reuni apa ini? Teman apa?
4: Teman SPG, Pak. Kabupaten Kediri.
0: Oh, teman SPG. Sedari jam berapa Pak ini tadi reunian acaranya?
4: Acaranya mulai di halaman rekreasi wisata jalur Jo jam 10.
0: Oh, 10 pagi tadi ya?
4: Sampai jam 3.
0: Lumayan lama itu Pak. Berapa orang ini tadi?
4: Ya sekitar 20 Mbak.
0: Banyak.
4: Keras, ngaduluin, tak ada khawatir. Dari Nganjuk, banyak mantet. Yang datang kanan kiri teman yang ada di SLG.
0: Waduh, ramai sekali ya. Tentunya tadi momen berbagi cerita dong, Pak.
4: Jelas, Mbak.
0: Gimana, happy ya tentunya?
4: Tentunya happy.
0: Alhamdulillah.
4: Ketemu sama tua-tuanya dulu, Pak.
0: Ketemu teman-teman lama soalnya.
4: Ngomong-ngomongan itu kan angkatan di Madura semua itu.
0: Oh, di Madura semua itu.
4: Pokoknya 7-7, ada yang diangkat di Bangkalan, di Pasuruan, Probolinggo, ada yang di Sampang.
0: Tahun 1977 Pak itu?
4: Betul sekali.
0: Waduh, saya belum ada itu Pak Tamen.
4: Pas, apa?
0: Iya, belum ada, malah belum dicetak itu Pak Tamen tahun itu.
4: Saya itu SD 1, Mbak. SMP 74, SPG 77, Mbak.
0: Iya, waduh, ya ini. Tadi ada 20 orang, itu di dari Nganjuk juga ada ya Pak tadi katanya.
4: Mbak, tapi enggak bisa hadir, mantan, tetangga. Ya, tetangganya mantan, yang ada di Trenggalek Munjungan. Juga katanya juga agak sakit-sakitan, Mbak. Daerah pegunungan pantai selatan.
0: Penyelenggara acara siapa njenengan, Pak Tamin?
4: Ketua sukunya.
0: Ketua sukunya. Oh, gitu. Komunikasi by WA jadi.
4: Sama-sama bel-belan gitu, Mbak. Saya dibagi bawa ketan, saya bawakan ketan toh.
0: Oh iya.
4: Itu, Mbak. Ada yang bawa tahu ke kiri, ada yang bawa makanan.
0: Waduh, mantep dong, makan enak ini tadi, banyak menu dari mana-mana tadi ya.
4: Ngantang kan terkenal rawonnya toh, Mbak. Kanan kiri jalan itu perempatan Ngantang itu kan warung rawon itu.
0: Oh, jadi ini tadi makan rawon juga.
4: Mbak.
0: Mantap yang dong.
4: Pokoknya yang di rumahnya dekat sana ya itu yang konsumsi, Mbak. Lain-lain tuh bawa makanan ringan,
0: kayak cemilan gitu ya.
4: Tamin punyanya ketan ya, bawakan ketan bubuk dong.
0: Oh, mantep itu Pak Tamin.
4: Makanya ini enggak panen, Mbak. Coba panen ya, saya bawakan lagi ke studio.
0: Oke, pun mboten usah repot-repot Pak Tamin.
4: Pak, ya, coba itu.
0: Terus ini di rumah ya, sudah di rumah kan? Istirahat ya.
4: Pak, ongus. Tiga baru nyampe rumah tadi. Teman-teman cari ikan, kan basah, ikan goreng. Itu menunggu teman-teman itu. Mana-mana di atas pulau lembutan dan bunti-bunti, Pak. Bilto menunggu teman-teman. Udah
0: jam 3 sampai rumah. Tidak. Kan ya, yang penting.
4: Tapi ruame kendaraan, Mbak. Rame. Meluncur ke Malang itu loh. Iya, rame banget.
0: Iya, kira pekan, Mbak. Sabtu soalnya.
4: Iya, mau nyali, Mbak. Bisa, Mbak. Rame banget tadi.
0: Rame ya, Pak. Tapi kayaknya kandangan nggak pernah sepi ya, Pak, ya?
4: Betul, Mbak. Sampai sekarang loh. Sampai pagi nanti jam 12, jam 1, jam 2 itu... Sayur sudah buka di pinggir rembong, Pak.
0: Iya, penjual-jual di pasar memang biasanya kan berangkatnya kan dini hari memang.
4: Ya, sekarang itu sayur kan mahal tuh, Mbak. Kangkung saja satu ikat berapa itu? 1.000 atau 4.000?
0: Duh, mahal, Mas. Dari kapan itu? Kok mahal sekarang?
4: Ayo, mulai hari raya Idul Adha itu, Mbak.
0: Oh iya, sayur jadi mahal ya, karena kan perdagangan kan itu. Nggih. Kandangan nggak hujan ya Pak ya, aman ya sejauh ini.
4: Makanya panas pol, Pak.
0: Malah panas pol, waduh ya ini sama jadinya. Panas juga di sini tadi tapi.
4: Nanti ini kan sudah kemarau tuh, Pak.
0: Iya betul, ini sudah memasuki musim kemarau Pak, karena anginnya sudah apa ya, dingin dua kali lipat menurut saya.
4: Katakan dingin ya dingin, kalau di kandangan itu enggak ada dingin, Mbak.
0: Oh, enggak ada dingin nanti. Malah. Oh, gitu.
4: Pasti dingin, Mbak. Dari Pegunungan itu tuh, Mbak. Gunungan Jasmoro itu kan dekat dengan kandangan.
0: Nggih, waduh, waduh, waduh. Ini tapi jenengan kayaknya suka dingin ya, Pak ya?
4: Saya itu walaupun pagi jam 4 sudah bangun di sawah saya.
0: Oh, waduh, kok yo kuat, Pak. Biasanya jam-jam segitu tuh kayak waduh dingin-dinginnya.
4: Ngebunkan kaki ini loh, Mbak. Mm-hmm. Biar tetap kuat. Nah, kurang dulu kan gitu. Ini mah jalan enggak begitu normal.
0: Peredarannya biar lancar ya.
4: Jalan yang ngebun loh, Mbak. Kurang Jawa itu. Di rumput-rumput kan masih ada embun gitu loh, Mbak.
0: Baik ya. Oke, ada tambah lagi Pak Tamin yang mau disampaikan?
4: Ada baikan, salam saja. Belum bisa sowan ke Radio Cakra. Karena masih
0: aman di... Pak, mau tenopo-nopo.
4: Terima kasih Mbak Intan.
0: Oke, sami-sami Pak Tamin ya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardanari, arca Durga Mahesa Suramardani, dan Resi Agastya. Arca Ardanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk di malam hari ini, beberapa daerah dikabarkan kondisi jalanan cukup ramai ya, karena mengingat hari ini malam minggu, mobilitas masyarakat untuk melakukan di luar ruangan juga cukup tinggi. Cuaca pun untuk di petang kali ini beberapa daerah dikabarkan juga masih aman ya, cukup cerah, tidak hujan untuk di Sabtu malam. Tentunya untuk di petang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggra ini bersama dengan rekan-rekan gatekeeper ada Danti Danila dan Isatin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia,

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kaos lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randu Blatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebab itu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Tapi itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lari.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Persembahan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga, Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Marah.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: bubeh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya

0: Itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
1: Mantap.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh...

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan sholat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui sholat. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jamak. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran.
3: itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim. Masih dikirimkan dua orang nabi kan? Musa dan Harun. Dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu. Di ayat yang terakhir itu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon enggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya enggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap. Bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat, maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih, Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau di tafsirnya di Quran surah 13, di tafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurniyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kita bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita, 114 surat yang belum tampak dalam pandangan kita, yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW, sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu, kata Allah, ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya. Bukan karena banyak salatnya. Bukan karena banyak hafalan Qur'annya. Bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika diwisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Qur'an pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
2: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala dan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin la hajata min hawajid dunya wal akhirati fiha lak ridan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT 7 RW 2 Desa Gudo Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Bethol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Sri Cakra. Apa kabar pagi hari ini di Minggu 7 Juni 2026? Radio Cakra Krishna siap hadir untuk menemani dan mengawal perjalanan Anda pagi hari ini. Setiap hari Minggu rutin ya untuk Radio Cakra ini menerima requestan lagu dari sedulur Cakra. Sri Cakra yang sudah berbagi informasi, menyiapkan info-info di sekitarannya sambil nanti request lagu. Kali ini bersama dengan saya, Is Atin, yang akan menemani dan mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Kerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di Ustara SPBU, Ngerahu, Bojonegoro.

0: Pagi hari ini yang sudah akan mulai perjalanan atau beraktivitas, saya menyarankan Anda untuk memakai jaket ya, Sri Cakra. Sudah mulai terasa ini dinginnya, bukan karena pagi nggak mandi ataupun karena sudah mandi, tapi karena memang hawanya itu cenderung beda ya. Pagi hari cenderung lebih dingin, anginnya itu kencang dan anginnya kayak bawa hawa dingin begitu ya. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Agar tetap fit juga, jangan lupa untuk konsumsi herbal Naria untuk menunjang kesehatan Anda. Bisa herbal Naria CA, Gester, ataupun herbal Naria DM. Oke, saya coba cek ya informasi yang masuk di ruang gatekeeper pagi ini ke Danti.
1: Wah, pagi hari ini dingin banget.
0: Nah itu, makanya langsung saya sarankan untuk pakai jaket saja
1: betul,
0: ini.
1: Betul, pakai jaket ya. Kalau perjalanan jauh pakai sepatu, kaos kaki, sarung tangan, jaket yang tebal. Kemudian juga jaga-jaga bawa lap ya atau tisu mungkin biar untuk bisa ngehapus embun di kaca helm atau kacamata atau kaca mobil ya. Biasanya kalau di mobil juga nggak cukup pakai wiper, jadi harus kita turun, dibersihkan lagi, butuh tenaga ekstra juga kalau embunnya lumayan tebal ya. Pagi hari ini dingin banget, Paul. Iis, dingin nggak kira-kira?
0: Iya, kerasa saya ini. Walaupun saya hari ini kan nggak perjalanan loh ya.
1: Tadi di pertengahan perjalanan ya, padahal saya dekat loh, ini apalagi hari kayak yang jauh ya. Itu saja saya sudah ngeluh dingin 22 derajat Celcius ya. Soalnya ini banyak juga yang mengeluhkan dingin. Ada Bapak Ibrahim dari wilayah Kediri, kata beliau pagi-pagi sudah nyeruput teh hangat karena saking dinginnya.
0: Yang hangat-hangat pokoknya.
1: Iya, yang hangat-hangat. Di sana sebenarnya tidak mendung, sudah lumayan lah pagi hari ini, tapi ya itu suhunya ya, mengingat juga salah satu karakteristik musim kemarau is ini kan bediding ya, fenomena bediding, suhunya cukup dingin dini hari dan juga malam. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya disampaikan, ini masuk dari Bapak Nuryono, ada di Warujaya Nganjuk, informasinya juga tidak mendung, sudah mulai sedikit cerah, lalu lintasnya juga lancar. Ada juga Bapak Yitno, ini pagi hari ini sudah menyapa, semangat pagi Jombang Kota, cerah, hawanya 22 derajat, berarti sama kayak di sini ya, 22 derajat. Bahkan Bapak Tri Isbianto jam 5 pagi sudah nginfo ngopi. Oh. Ini kayak bapak-bapak yang di wilayah Kediri tadi ya, pagi-pagi sudah ngopi. Soalnya kalau Bapak Tri Isbianto ini pengajian minggu pagi di Masjid Agung Darussalam, Madrasah Gemaan Soko, Kabupaten Mojokerto. Ini semangat Bapak, hari Minggu selalu diisi dengan kegiatan positif dan juga produktif ya. Ada satu lagi Mbak Ana, ini dari wilayah Pandan Toyo Kertosono, cerah, udaranya dingin. Boleh minta diputarkan lagu Menjaring Matahari, Ebit G. Ade. Iya, mohon waktu Mbak Ana. Ada Bapak Riono, selamat pagi. Pujon 15 derajat.
0: Lebih parah.
1: Aduh,
0: tuh.
1: Aduh, ini lebih dingin dari AC ruang gatekeeper ya. Ini ke pasar seperti di kulkas, kata beliau. Terima kasih, semangat semua sedulur Cakra ya yang beraktivitas di pagi yang dingin ini, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Erika.
2: Waduh, ini tadi saya berangkat menjumpai dua tenda hajatan di satu jalur.
0: Loh, satu jalur ada dua?
2: Ada dua, jadi dari radio ini ke arah barat. Jaraknya hanya berapa ratus meter saja, mungkin 200 meter gak ada.
0: Oh, iya.
2: 200 meteran kan itu sih ya. Itu ada dua tenda hajatan, masih bisa dilalui untuk kendaraan roda dua ya. Namun tidak untuk kendaraan roda empat, ini harus agak memutar ya. Cari jalur alternatif. Tidak ada, kemarin saya sempat melintas di jalur alternatifnya ya. Tidak ada petunjuk arah. Tapi kalau mungkin Seru Cakra baru pertama kali melintas ya, ini jurus nebak aja. Biasanya Erika gitu ya. Wah, ini pasti jalannya ini sih ya, belok kanan sini, kemudian belok kanan lagi, pasti nanti ketemunya dengan jalur utama yang tadi. Kalau nggak gitu ada warlock ya, warga lokal yang kemudian kita bisa bareng tanya. Ya bisa bareng sama warlock itu jauh lebih baik, apalagi kan bawa kendaraan besar ya Is ya. Nanti putar balik kalau jalannya sempit kan agak susah. Tapi kalau kita pengendara roda 2 kan mau putar balik ke bablasan sana, ke bablasan sini kan gampang ya. Gak perlu cari tanah yang lapang seperti itu. Tapi kalau memang bingung bisa tanya warga sekitar saja agar lebih aman ya gitu ya Is ya. Tapi insya Allah kalau jalur sini aman-aman saja ya. Ada dua titik, jaraknya hanya 200 meteran saja. Sepertinya C

0: sekali gitu ya. Nah akhirnya ini tadi Pak Saiful mungkin memutuskan untuk melintas di area-area persawahan tersebut. Selain sepi kan udaranya juga segar ya. Ini tetap pantau Radio Cakra Krisna, menyimak via streaming ya. Mau request lagu juga, jika kau mengerti dari Power Slave nanti diputarkan. Untuk yang bertugas semuanya tetap semangat. Terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful ini lokasinya di mana ya? Di Jombang atau di mana ya Isya? Nah. Kok saya juga lupa ini ya. Atau di Pare atau di Mbadas Pak Saiful. Mungkin bisa disampaikan ya. Ditambahkan video. Waduh, ini keseruan saat bersepeda tadi. Om melintas di patung macan, Is.
1: Oh, kunjang ya berarti.
0: Kunjang Kediri. Nah, ini melintas di sana. Saya lihat kok belum ada lapak yang buka ya. Sekarang kalau hari Minggu pagi sudah tidak ada Car Free Day sepertinya di sana ya.
1: Oh iya,
0: awal-awal dulu kan Car Free Day di sana
1: ramai sekali,
0: ramai penuh di sana. Nah ini sekarang sudah sepi sekali, tidak ada yang berjualan pagi hari ini. Lapaknya masih pada tutup. Mungkin agak siangan. Agak siangan nanti baru buka kali sih ya. Jadi sudah tidak ada Car Free Day ini di patung macan wilayah Kunjang ya, Kunjang Kediri. Arus lalu lintas terlihat dari kiriman video belum terlalu ramai karena mungkin juga masih pagi, jadi banyak yang goes ya pagi hari ini. Cuaca wilayah Kunjang ini tadi saya terima videonya juga masih cukup redup ya, meskipun mataharinya juga sudah mulai muncul ya, tapi belum terlalu panas sih Is.
1: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi dan Danti Danila Kirkipara.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Oke, sudah ada dua permintaan lagu yang masuk ke list request lagu hari Minggu ini. Saya akan putarkan satu persatu. Tadi yang pertama dari Ebit GAD, Menjaring Matahari.

0: Menjaring matahari sudah, nanti selanjutnya adalah jika kau mengerti ya. Jadi ditunggu Sudra Cakra yang sudah request lagu hari ini. Sambil saya juga akan menyampaikan beberapa informasi menarik ya, seperti yang sudah dilaksanakan di Nganjuk Sudra Cakra. Kemarin itu ada Boyong Noto Projo dan Sedekah Hamangun Projo yang dilaksanakan di Nganjuk. Pemkab Nganjuk menggelar kegiatan tersebut pada Sabtu 6 Juni. Kegiatan ini bukan hanya proses untuk memperingati perpindahan kedudukan pusat pemerintah Nganjuk saja, melainkan juga memiliki nilai-nilai penting. Bupati Nganjuk Kang Marhen menjelaskan kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang sejarah Kabupaten Nganjuk. Kang Marhen mengatakan, pada 6 Juni 1880 silam, Adipati Nganjuk saat itu adalah KRT Sosro Kusumo mempunyai inisiatif untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk. Tak hanya itu, tatkala Adipati Sosro Kusumo ketiga, beliau memiliki inisiatif itu, kalau ibu kotanya di Brebek tentunya akan sedikit jauh dari pusat kota, maka akhirnya dipusatkan Kadipaten Nganjuk itu dipindah ke pendopo. Tak hanya itu, kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hamangun Projo ini memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan yang penting dilakukan oleh semua elemen dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk. Lebih lanjut, Kang Marhen menjelaskan bahwa rangkaian Boyong dan Sedekah Bumi Hamangun Projo telah dilakukan mulai 5 Juni dengan digelarnya Bedol Pusaka. Dalam bedol pusaka itu terdapat dua pusaka, yakni payung Tunggul Wulung dan tambak Kiai Baru Klinting atau jurang penantas. Dimandikan untuk kemudian dibawa ke Brebek, lalu diarak ke pendopo KRT Sosro Kusumo. Kang Marhen pun mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun semua elemen masyarakat Nganjuk, untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan demi mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang lebih baik.
1: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812 3377 5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: update informasi ke Danti.
1: Pagi hari ini kita juga disapa Bapak Muhammad ya. Selamat pagi, Cakra Krisna. Pagi, Pasar Berbek Nganjuk. Bawang putih harganya sekarang itu 34 sampai dengan 35 ribu rupiah. Sebelumnya 25 ribu rupiah loh Is. Ini berarti ada itu ya, apa namanya, kenaikan harga kurang lebih 10 ribu rupiah. Kalau untuk bawang merah harganya 42 ribu rupiah. Cabai rawit Rp52.000, kemudian untuk cabai merah besar Rp44.000 ya. Ini sudah mulai ada kenaikan semua ini dari bawang putih, bawang merah dan juga cabai rawit. Update pagi hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026 di Pasar Berbek Nganjuk. Bapak Yitno, ini juga mau request lagu ya. Sudah saya flashkan ke Iis, pokoknya beliau minta lagu yang bikin semangat.
2: Oke, siap.
1: Pagi-pagi agak dingin, mungkin juga masih mager beraktivitas ya Is ya. Kemudian Mas Alex dari Kertosono berangkat ke Pasuruan. Pagi hari ini Kertosono sudah mulai cerah, hanya saja suhunya dingin ya. Hati-hati di jalan, kita doakan bersama semoga aman, lancar, selamat sampai tempat tujuan. Kita tunggu update-nya ya Is ya, nanti di perjalanan seperti apa. Satu lagi informasi yang disampaikan Bapak Ibrahim ada di Prambon Nganjuk. Suhunya dingin sekali di sana ya, 22 derajat. Arus lalu lintas ditambahkan masih cukup lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ngomong-ngomong, ini yang tadi minta lagunya power metal, kira-kira tadi kan ngikut aja ya apa yang diputarkan apa. Ini banyak ini, ada Bidadari, ada Izinkanlah, Penguasa, Bayangan Dirimu, lalu Selamat Malam, kira-kira mau yang mana? Atau terserah saya ya. Silakan untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Ke Erika silakan.
1: Ya, ini tadi saya juga terima informasi ya terkait dengan stok darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Untuk stok darah golongan A ada 27 kantong, kemudian B 49, O 31, AB 10, dan jadi jumlahnya ada 117 kantong darah yang tersedia di UTD PMI Kabupaten Kediri. Baik. Nah, jumlah tersebut masih bisa berubah ya Is ya, sehingga untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung ke PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Sementara untuk layanan jadwal donor darah itu berada di wilayah Desa Wates, Kabupaten Kediri jam 7 pagi sampai selesai. Warga sekitar bisa langsung saja merapat di sana ya, Seru Jakra, agar ini bisa apa namanya donor darah. Yang sudah rutin kan pasti harus donor darah terus ya Is ya.
0: Iya, badannya beda rasanya.
1: Rasanya berbeda. Nanti kalau sudah donor darah rasanya enteng gitu. Beda kalau kita yang belum pernah donor darah tidak merasakan perbedaannya itu. Tetap biasa saja ya mau donor atau enggak. Tapi kalau sudah pernah donor, waduh ini harus donor lagi. Kayak rasa ingin donor lagi itu ada gitu ya.
0: Ketagihan,
1: betul, ketagihan, karena juga ngefek di badan itu, ada yang bilang jadi ringan, enak gitu ya Is ya. Pagi ini juga saya terima pesan dari Kang Zen ya. Pagi yang dingin, olahraga di Car Free Denan Nganjuk ya Kang Zen ya. Ini tadi Azo, Zo Olga di CF Denan, kita diajak olahraga.
0: Diajak nih.
1: Diajak, betul ya. Pagi Kang Zen semangat ya. Ini saya juga ikut. Kang Zen ini pasti bersama dengan istri ya. Jadi mau mendengarkan lagu juga, requestnya Slang. Kamu harus pulang, nanti diputarkan biar Kang Zen ya olahraga jadi tambah semangat ya Is. Kemudian bergabung juga ada Pak Hajir. Loh, ini Pak Hajir kok tetap mengantarkan anaknya ke sekolah ini.
0: Wah,
1: ya
0: ini hari apa
1: hari
0: nih, Pak?
1: Minggu Pak Hajir, atau liburnya hari Jumat? Kan ada sekolah yang liburnya hari Jumat Is ya. Biasanya MTS gitu ya, MTS, MA. Kemudian kalau anaknya Pak Hajir ini sepertinya masih SD ya. Kalau SD itu namanya apa? MI ya?
0: MI.
1: MI gitu. Ini apakah liburnya hari Jumat? Jadi minggu-minggu tetap
0: sekolah ya?
1: Iya. Min.
0: Berarti MI Negeri gitu ya?
1: Iya, MI Negeri seperti itu. Jadinya tetap sekolah di hari Minggu. Liburnya kemungkinan hari Jumat ya. Rutinitas bapak-bapak tanpa sambat memang nikmat. Iya ini Pak Hajir, Pak Muhammad ya. Pagi-pagi, waduh, pada ini sih ya, apa namanya, mengantarkan anaknya sekolah semuanya. Panutan ya ini ya, jadi contoh bapak-bapak. Semoga kita nanti punya suami kayak gini berarti sih ya.
0: Iya, yang apa ya, sregep-sregep gitu ya.
1: Sregep, apa ya, rajin.
0: Rajin.
1: Berangkat kerja sambil ini anaknya. Dia diantarkan sekalian ya. Diantarkan ke sekolah sekalian. Bapak-bapak idaman gitu ya. Request lagu Tikben. Iya, yang terbaik sepertinya ya. Ini tadi requestan Pak Hajir. Jadi ditunggu Pak Hajir nanti diputarkan satu-satu ya. Ini tadi juga yang request banyak sekali. Mm-hmm. Jadi harap bersabar, Seru Cakra antri nanti diputarkan semuanya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Halo, selamat pagi, Mas Tri Isbianto.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di mana ini?
2: Di Berangkal, Mojokerto. Okay. Saya tidak request lagu.
0: Oh gitu. Lalu kenapa ini minta apa?
2: Minta tolong dimatikan AC-nya ini loh.
0: Waduh, ini tombolnya di mana Pak? Ini saya juga cari-cari ini. Lagi. Sudah kerasa banget ya Pak ya?
2: Itu imbas karena dolar naik Pak.
0: Oh, ikut dingin makannya.
2: Iya, karena gini, kalau dolar naik, makanya dibuat dingin biar masyarakat itu tidur aja kemulan terus. Otomatis kan nggak rame tadi ini.
0: Nggak terlalu terdetok biar dengan ini ya.
2: Dan nggak panas hati ini, dan nggak panas hati.
0: Lah ya, sedikit banyak itu tentu pasti ngena juga ke menengah ke bawah.
2: Itu mantas kan semuanya tidur pulas dingin.
0: Betul.
2: Sama ya Mbak, sama
0: gitu ya. Iya, dingin. Dingin Mas Tri, ini di sini kalau enggak pakai jaket itu juga kerasa banget.
2: Cuma di sini enggak ada angin, Mbak, bedanya itu.
0: Oh, kalau di sini ada sih. Tapi anginnya kayak bawa hawa dingin itu loh. Jadi kayak nusuk banget ke tubuh ya.
2: Bisa sama sekali enggak ada angin, pokoknya mulai maghrib sampai pagi enggak ada. Anginnya nanti siang.
0: Gitu. Iya, ya. Siap. Gimana ini lalu lintas kalau minggu pagi di sana?
2: Di sini masih sepi, yang banyak orang sepedaan. Sepedaan gowes gitu loh. Lalu lintas masih sepi, masih pagi.
0: Oh, iya. Baik. Ada tambahan, Mas Tri?
2: Lanjut dulu, nanti kabar-kabar, nggak apa-apa.
0: Oke, baik. Siap, makasih sudah gabung ya.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Oke, baik. 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Is yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama dengan Danti Danila dan Erika Dwi. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, monggo. Kami tetap tunggu untuk info-info dari Anda. Termasuk juga mungkin yang pagi hari ini tidak kerja sih, tapi masih nganter anak sekolah ternyata. Kayak saudara kita ini, ada warga Jombang, Pak Hajir ini tetap ngantar sekolah ya. Jadi anaknya yang sekolah semoga tambah semangat di hari Minggu. Ditambah juga tambah pinter gitu ya, walaupun Minggu gak libur. Yang lain mungkin juga lagi ngantar sekolah walaupun hari Minggu, dulur, boleh di update juga. Ini kalau anaknya Pak Hajir ini masih MIN ya, MI Negeri begitu di Jombang. Mungkin kelas 2 atau kelas 3 ya, atau kelas 1, ini cowok ganteng banget. Kemudian kalau Anda melintas di seputar jalur dalam kota Kediri, bagaimana saat ini? Jangan lewat di Doho dulu ya, karena kan ditutup, ada Car Free Day. Nah, ini kalau masalah Car Free Day, di Kunjang itu dulu jadi primadonanya Car Free Day. Wah, udah sampai blebet ini. Di sana sekarang nggak ada, Suruh Jakra ya. Banyak sekali pertimbangan yang harus ditimbangkan begitu. Satu, karena mungkin katanya permintaan sih, permintaan sonhor itu sudah tidak ada. Kayak sewa menyewa di sana enggak ada. Kemudian juga itu adalah jalur utama Kunjang, sehingga kalau di situ ditutup, alhasil untuk masyarakat itu nyari jalur alternatif lain itu agak jauh gitu. Jadi akhirnya sudah minggu keberapa ya ini enggak diadakan Car Free Day di sana. Sudah beberapa minggu ini bahkan ya tidak diadakan Car Free Day di Kunjang Kediri. Padahal waktu rame-ramenya itu, wah, sungguh rame sekali ya. Beda dengan Doho dan juga beda dengan Nganjuk. Pokoknya di sana rame. Karena yang paling bikin beda itu saat Car Free Day adalah ada parade sonhornya begitu, dan ada dancernya juga. Ini kan jadinya banyak ya yang pengen lihat ke sana. Cukup membantu menunjang ekonomi di Kunjang Kediri, karena memang banyak sekali pedagang-pedagang kayak pedagang pasar kaget gitu ya. Di sana bermunculan para pedagang UMKM yang ingin juga berjualan di sana.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas keburbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardanari, arca Durga Mahesa Suramardani, dan Resi Agastya. Arca Ardanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi, apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: Halo, selamat pagi Pak Hajir.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, baik.
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah. Keluarga gimana Pak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun pilek-pilek dikit.
0: Walaupun pilek-pilek dikit, ya. Kayaknya itu apa ya Pak ya, penyakit rutinan Pak kalau sudah kayak begini Pak.
1: Iya, Mbak, gampang nular soalnya.
0: Iya, kalau dalam satu rumah ibaratnya Pak Hajir doang nih, istrinya atau anaknya pasti ngikut nanti.
1: Iya, ini asalnya anak yang besar nih pulang dari pondok bilang nyebar ke di rumah.
0: Wah, iya, bau virus ini. Aduh, cepet dipulangin ke pondok aja Pak.
1: Sudah. Temani enggak virus ini.
0: Iya. Pulang bawa virus, dia balik ninggal virus.
1: Iya.
0: Lah ya. Pak, memang anaknya masih sekolah ya, Pak, kalau hari Minggu ya?
1: Iya, kan kalau di pondok semua, hampir semua sih, di pondok dimanapun tuh hari Minggu masuk. Kalau Jumat kan sholat Jumat.
0: Yang anaknya yang masih MI itu juga mondok itu di pondok sekolahnya.
1: Tidak. Oh ya, sekolahnya di pondok, cuma kalau anaknya kan pulang. Agak jauh, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Saya di Jombang, sekolahnya di Peterongan.
0: Oh, lumayan sih.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti tiap hari nganter ya, Pak Njenengan?
1: Inje tiap hari nganter. Kalau istri tak suruh, di rumah bersih-bersih aja.
0: Oh iya, betul ini.
1: Masih telat Mbak.
0: Apa?
1: Soalnya kalau diantar istri kan nggak berani jalan apa ya. Apalagi hari Senin tuh waktu barengan kerja itu nggak bus. Nggak bisa jalan kayak kalau nggak tatak.
0: Ya pasti Pak. Makanya wes bapaknya saja ya.
1: Sekalian ngopi ya.
0: Waduh, ya kesempatan ini.
1: Iya, kan lepas dari rumah.
0: Iya, yang di rumah biar sibuk masak dan juga bersih-bersih dulu. Iya. Bapaknya habis nganter ya ngopi.
1: Iya, pulangnya tinggal makan.
0: Cocok. Ya. Sepanjang Jombang sampai Peterongan gimana Pak, lancar?
1: Alhamdulillah sepi Mbak, sepi kalau ini
0: sepi ya. Baik. Cuaca juga cerah ya Pak ya?
1: Cerah banget.
0: Gak ada penutupan Mbak di sana, imbas manten atau perbaikan?
1: Tidak ada Mbak. Alhamdulillah jarang manten sini.
0: Oh, jarang manten. Siap. Dah pada nikah ya Pak di sana tuh.
1: Iya.
0: Oke Pak Hajir, monggo dilanjut Pak.
1: Ya, nggih.
0: Matur nuwun dah bergabung.
1: Nggih.
0: Monggo Pak Hajir, ini tadi lagi nganter anak sekolah di Peterongan ternyata. Kalau dari Jombang ya agak jauh ya. Peterongan di ujung arah ke perbatasan berarti.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.